0: bagong ka sama me.
1: Nya amat ah, baka dia tahu. Tang utai nya ulah dikurang ketua.
0: Betul. Semina ya kita ke apa indai ke nemu bekeni ke kontrol tau kenyaga utai nya.
2: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Okey, hari Jimmy nyanyi yang pengajar laban pergilah entah di 16 hari bulan 5 nanti yang tahun di itu hari pengajar aneh sih. Selamat pagi sih.
1: Selamat pagi, selamat hari pengajar dengan guys semua pengajar. Kau nak mendiang ketua pagi itu sampai sekedar sekolah laban kebisik sesi lemai tentu ya pagi itu bisiknya mendiang ketua agak selamat hari pengajar sekali lagi ngagai semua pengajar.
0: Kita ini laban bisik mega bala pengajar ke bisik ke bawasan kita isi sida ya nanti dalam bilik pengajar deh bilik guru ko kita isoba nah sida ya si masang radio si sigi tempah radio sida ya selalu ninga kita iduti topik 2 pagi wai kita pan de dinga sida ya nanti yang hari tebu sida ya
1: terima kasih yang mengajar pengajar kemendian ketua Sam
0: suba
1: nanti aku nak berani ngagai bila guru Sam nyak buah aku nak nemu macam mengajar bisa mendiang ke dia tak kenal
0: aku tahu hari sidak pengajar ke di kelala aku punya tadi si ya ke mesej aku ninggal kita benar luti
1: ya
0: benong maya sidak ya kena dari kelas deh benong bila guru benong ngerayat
1: maya pen-pen ni pagi tu kena ngerayat
0: buat malam biar ada sih sidak madah sambil ninggal ke kita kami tahu ko ya atau ke sidak ke bisik nemuai ke kita ada sih madah ke selalu ninggal YPM maya ke dalam bilik pengajar
1: nama bisik nama bisik saya lepas sidak ke kadang antinya ke ujung tahun maya sekolah-sekolah tadi ngagai nemuai ngagai konti kita YFM di depan bisik ama munyi kenoan bisik madah diri mendiang ke YFM
0: okey lalu pihak mega sih yang nak ingat ketua sidak ya ke udah pincin jadi pengajar sih
1: ya amat
0: mayuah orang ke dikelala tua ampu
1: ya amat tu yang kau pengajar jantan umbat pengajar jantan siri yang asal pagi Sam
0: ya ke dikelala tu kai pincin ya ke dikelala kita suah kolaborasi punya kita yang kau YFM yang bakal pengajar jimbun bisik lagi pengajar bukai ke suah kolaborasi kita ini di temuai kita selamat pagi meh terima kasih ya mengagai bala pengajar kita ini si
1: pengajar mabu unggah
0: betul ni ingat tadi ni apa yang ni
1: semua nengah tu semua nengah ya
0: aku semua minta bio kata tu nengah ingat nana si
1: nana mau
0: nana okay nana yang ngajar ngajar
1: ni Sam tu nengah ingat kaku kali
0: okay lalu bala pengajar kita dari IPG kesuah mendiang ke kita suah mega Nur kita bertanya sidak tu tadi si ni.
1: Amat sidak dah terlambat.
0: Betul.
1: Tanya siapa lagi? Aku buka apaan nyameh ya kiki ingat dia tu lagi nyebut kan eh
0: ya lagi nyebut ya laban yo nak ingat semua ni
1: ya kan nama ada Sam atau nyebut nama sidak ya laban topik tu pagi tu nanya ke siapa pengajar jadi mayuh nama pengajar sebut sidak tu dah tu lagi
0: ya pengajar tang pagi tu semina tua ke okay nama-nama tu ni si semina kena kita mulai ke pengingat laban maya ke sekolah sobat tentu kita bisa boleh pengajar ke mangkeh si ke pemadu di kenakut ke kita nadai salah kita nyebut nama sidak ya laban sidak tu tadi hari pemangeh hari sidak ke strik menyeko jaku ribain tadi ngujung ke kita ke nyadi kita berketau
1: jadi orang ke
0: berguna menyak tadi
1: berguna dia tu nya dah bisa pengawak ke menyana okay ke pengawak ke nak menyana yang tadi tanya tang nyak berupa lagi mana Sam okey buat nuan the Sam bisik cikgu
0: mayuh tu si tang sebedaunya si ni ngenang hari pengajar tu si hari pengajar ke tahun tu ramai jakuk ya ianya guru bitara nadi negara jadi bandaraya Ipoh udah dipilih nu nyambut Hari Pengajar Renggat Kebangsaan 55 tahun lalu dekat dipenyadi ke Menteri Besar kita inya Datuk Sri Anwar Ibrahim nya ke berkawal ngau hari berkongsi mimiat berkawal ngau hari pengajar rengat kebangsaan tosi. Okey, jadi ba komen kita itu dah mayuah bala peninggal kita itu si.
1: Ya, nak mayuah Sam. Jadi sebenarnya tu macam komen sila kebukai. Sebenarnya tu nyebut nama pengajar sila ya. Siapa Sam nginuan? Siapa cikgu tak ke pengajar ke paling diketakut ke nuan?
0: Dulu nanya aku ni.
1: Dulu nanya nuan tu.
0: Aku nanti nuan nanya aku si ni. Atau aku nyebut maya ba sekolah primary Subak. Alamak primary tu kita udah nak takut ke pengajar ni. Mimi takut ke pengajar. Ba pemberi soba bisik siko pengajar kami ke cukup mangeh si yang ngajar English. Proba aku engkau bisik kini yang mendiang ke radio laban ya udah pincin tang lagi regas ya. Inya cikgu Paria.
1: Cikgu Paria.
0: Cikgu Paria yang ajar English kami soba ba SK Menuang soba. Ya tu tadi bini kepala pengajar mayanya. Yang kaum kepala pengajar kami pun meh cukup mangeh mayanya. Apo nanti ya tamak si laban ulih daripada hari jenilanya bila guru pansut aja hari bila guru mudah ya mai rutannya kami udah merti magang buku English bob English nang udah tah mijau magang.
1: Ada teh oke minan wan aja mah takut
0: semua
1: pria aja tadi
0: nih semua orang baskolanya nang lala ya magang nanti yang ngajar sigi nada yang kerti ya kak kemai tahat kak kentua tahat
1: bisa kenyak kini kita meninggal sama kesem kak kemai tahat kak kentut pun tahat
0: tahat
1: alah
0: yang nak kentut orang maya kentut maya takut ingat rasanya
1: boleh agak demo
0: nanti. Enggak jadi demo itu. Nasi aku bisa main ya, minyak wangi jadi. Okey, nuan si. Lapan aku ni ingat si ni. Okey, ni ingat. Apa yang nuan pan siku pengajar ni?
1: Oh, ni apa yang siku hari pengajar ke kalau ngajar bawa tengok ke asrato kian subak sem.
0: Pemenua kita pun.
1: Mayu mana sekolah-sekolah ke udah nur ngajar yang kau bawa rumah panjai kami din lama kebisik sekolah semak kami din.
0: Ni nama ni yang apa yang nasi?
1: Oh, iya ni apa yang siku hari
0: cikgu Tambum ne.
1: Cikgu Tambum. Napau.
0: Mangah ya sih?
1: Mangah ya. Mangah. Apa mangah? Lepas ke nama aku madah kenya ada Sam. Kena ke kami nembiak ke rambak-rambak aku subuh ke biak ke area kumpan. Nang segi ya mo nama madak ya manso nang segi ya nang orang ke iyo kai lalu nganu tang gamal ya Sam. Ari gamal ya nyak ngaso sedak ya takut. Takut kak nyapo ya. Nak nemu nama kebuah laban labanya apa itu rimpu dah Sam. Bisik aku nangis sik aku takut tang lain gak saya nanti bakal tua kene ke mada urangnya nanti orang ke ndak dikelala ndak ke ndak dikelala cigo kai kai apa itu ke kenai kita yang pula lain gak saya tang bisik gak penangi ndak bakal anuan ke mada bakal cigo nyampu nyampu aku. Orang ke tegas ya segi nama orang ke tegas udahnya orang ke disiplin terlihat bawa pengawak ya pengawak ya kene ke tersusun magang Sam.
0: Nak mayo jaku pelabak aku ni.
1: Ya nak mayo jaku tang sekali ada berjaku.
0: Halo tanya ni.
1: Apa rasa ya?
0: Halo isinya di DJ itu ni.
1: Logo.
0: Okey, ada tadi kenang kawal ngau orang sekedar pengajar ke dikelala kita bisinya je ke yang kawam ngau diri sebilik kita yang tadi ni si.
1: Ya, tu yang kawam kita bawa upis pun bisik mah. Kalau apa yang sedap ya apa yang sedap yang pun tengok indah yang sedap pun jadi pengajar ke bakal min apa ya
0: betul
1: jadi pengajar ke kau bisa mending ketua ke Sam
0: ya okay. Ya tu bisa siku pengajar kita itu si lalu siku penyanyi kita yang bakal bisa mesej itu si ini pengajar Angelina Mieng bisa mesej ke pagi itu bisa ninggal ke seduai ko ya. Selamat pagi hari pengajar Cikgu Angelina Mieng. Udah pincin kawa aku tu ko ya tang benong ninggal ke seduai rindu ninggal seduai berandau pagi tu ko ya.
1: Selamat pagi, selamat hari pengajar.
0: Cikgu Angelina ne. Okey, lagi bisa lagu ni si.
1: Lagi
0: tua nguji nebah lagu hari Cikgu Angelina ke pagi tu ngau semua bala pengajar kita. Ngau kita ke bukai meh ke bisa mendiang ke YFM ke pagi tau.
1: Ya, jadi cikgu pan sida ke jadi penanya pamayuh ke
0: nyari
1: cikgu. Yang kaum sida Rudy Peter. Sida siapa nama?
0: May Franklin.
1: May Franklin. Isali.
0: Isali.
1: Ketemu ke bukai bisa ke nak ingat
0: sila cikgu. Okey cikgu, lagi nyo doktor itu doktor siapa tanya Alexander Peter Celu.
1: Ujung mulut entah ni ingat
0: ne. Nyak jadi doktor ya.
1: Nyak yang kau mereka nak disebut tu nama orang yang kau nya bisa mereka tanggung pengawal jadi pengajar.
0: Okey, ya tua merindang peninggal dulu sih.
1: Ya.
0: Atau Ari Florence Bulan pengajar Sigat Gamal.
1: Ya, ditujuk ngagai semua pengajar pagi tu. Nak angiranya induk laki mesem.
0: Ke baji-baji
1: Sigat pagi tu.
0: Magang ya.

0: lagu hari Florence Bulan Pengajar Sigat. Selamat pagi sekali lagi dengan guys semua pengajar ke Bisa Mendiang ke 2 pagi Y. Sari tu tumu kami duai ngelansak berkawal dengan hari pengajar tak ke hari guru. Hari guru.
1: Ya, hari guru. Laman pergila nyari pengajar ni si.
0: Ya.
1: Okey, topik kita ke pagi tu.
0: Siapa pengajar ke pemaduk di Kenakut ke kita sebab jadi mayu. Kita udah ngerintai ke nama pengajar pada Kutuk Sam. Betul yang kawam kaban sama ngaku sekolah tu Sam.
1: Oh, oh pihak ni.
0: Kusil Nelson nama ya bawah Facebook. Begitu. Madah ke agi belajar bawah SMK betul kawas subak ke ya. Siku pengajar ke pemaduk di Kenakut ke ya. Ianya cikgu Patricia Judin.
1: Okay.
0: Nyak siku hari pengajar ke di Kenakut ke aku mega cikgu aku ke Sam.
1: Jadi cikgu dah lama. Cikgu Patricia Judin. Okey ke dia bas dalam banyak nya sih? Okey.
0: Okey.
1: Okey. Nyak Patricia.
0: Nyak Patricia Agustin.
1: Nyak DJ ni ne. Tu Patricia Judin.
0: Patricia Judin. Siku pengajar bawa SMK Batu Kawah. Apa gitu. Jadi ya nang sigi ya ngajar komsas cikgunya subak ku tu kaban ku tu Kusil Nelson pagi tu jadi ya meh ya sikuk orang ke nang ya tanya Sam maya tamat kelas nang semua dia umunya ku nang terlalu merti magang maksud ke buku sebentar ya nanya dah sedia magang
1: tu nang yang kawam ngajar nuan dari sini
0: yang kawam ngajar
1: kelas okay nuan pun pan takut bapa ku ni
0: takut yang umunya ku tak ku aku tadi okay lekaknya Sam, jadi tu hari peninggal kita Clarence Midan selamat pagi ke mana topik pagi tu jadi mulai ke peringat ya maya sekolah banyak ke ya ya bersekolah buat SMK Julau buat tahun 1979 ngaga tahun 1983 jadi 5 tahun ya sekolah din maya ya belajar buat pun 4 tahun 1982 bisi siku volunteer pengajar hari England ianya Indo Miss Carol Kelso cukup mangah ya tu kue maya dalam kelas maya dalam ayah kengajarnya yang ngajar English language engkau literature in English ke ya tik ya bisi ninga siku sidak ya kelas berjaku iban sikit sikit tanta ya siapa bagi ke tanya ku ya jadi ngai madah sigi hukum ya berdiri atas bangku magang bala sidak ke laki ngai induk sama berdiri magang ke atang terjap ya bisik ga pemanah ya ndak ga amangah belama ke selalu ga sidak ya sekelas di bayi piknik hujung minggu ngai kerangan lubuk berjawai ke air julau tahun 1983 tahun pun maya ya pun lima ke dia sidak ya bisik rami lombok darat antara sekolah bagi kenam di Serikai mayanya event 4x100 lelaki ya ngantik kami kena ke kutuk ya ngau sidak di Julau Midan mengga Musa ngemikul sidak nombor satu beri RM5 siku gaga hati keliak berga duit boleh duit nyak siti hari pengingat Clarence Midan meh ke siti nya mayu ke benda hari tahun berapa ke dah mai sebut dia tu Sam nyak hari siku hari peningat kita pagi tu ke berkunci ke pengingat ya nadai sebut bisik sebut nama cikgu tadi na Sam
1: bisa nyebut nama tadi
0: jadi tu mari selamat hari pengajar mega ngagai cikgu Gibson cikgu Ellen yang Ellen Yuntai mega orang yang dah sebut tu ne
1: orang ke nama tu sebab bukulai nama tu kolaborasi kita ini
0: Cikgu Oliver, OCHP, OCHSP, pihak megak pengajar William Mawi yang orang kuat dalam industri muzik Magang tu.
1: Amat, ni ingat ke pengajar William?
0: Pengurus kita emak dah tu. Nak sebut dua aku.
1: Amat ni.
0: Ingat ketua.
1: Yang tadi punya ketua tadi saya. Terlalu mayu orang ke.
0: Nama.
1: Di kelala kita, kolaborasi dengan kita, dengan YPM megak, nang semuanya, nang kawak, jadi pengajar.
0: Ya.
1: Okey tu bro papau the grey ke pagi tu. Pagi sem ngau isi ku ya. Medak topik pagi tu nyoka genggau seduai di capuah ku ya. Jadi ba ya ku ya pengajar ni yang Michael Sat. Pelabak ku bisa orang kang lala tu ne. Pengajar ke pemadu dikenal kuat ya subak ku ya. Ukai semina ya ja. Bala kaban ke bukai pan takut. Pengajar maya sidak ya sekolah primary ba SK Sungai Sugai tahun 80-an subak ku ya. Ningau betul sikal ya ja. Udah pepar bala nembiak lari ku ya si. Ya baka cigu English kami tadi ya ne. Ya ke sigi besai nyawa ya pan besai. Mata letup bunyi ku ya nanti ya udah ngano rutan nak ibu sebut nya ku ya segi semampai bak jari ya belama tan tajak pihak ya nak kalah di palu pengajarnya ku ya engka laban berarti meh ku ya ba sekolah amat kenya tadi ne si nang kecigu pria tak tu nang sama sekali
0: bekecigu
1: nang bisi rutan
0: kenang nakut ke bulan biar.
1: Nak nakut kena malu kita emnya tadi. Aku ampet si.
0: Ampet kena.
1: Lama English, dia nemu Englishnya. Bukannya nyamai subjeknya ne. Kalau ampet, kalau ampet malu ya.
0: Dia ne malu bajari ne.
1: Bajari ya malu. Sigi bajari.
0: Sigi berasa ya. Lama maya nyajari kita emnya dah sem.
1: Kangau ke depan, kia lompat berdepan dia. Nada ipa pampul. Pedis maya nya rutang ketebal.
0: Nyaman ne.
1: Nak ke nyampe asih tang pamo munyi ko lagu sinat
0: sinat
1: nan sinat ngetat ke se pamo pedih diri lapan suba munyi ko kita nanti apa indai nama tok malo tip pengajar malo kita gagah apa indai ne si dia suah ya pungka kadang nama asuh tambah lagi nanti kita nusi ni.
0: Ya.
1: Okey, tu buat duka ke pagi tu orang pengajar ke madu di kenakut kia hanya guru besar ku ya.
0: Guru besar.
1: Kepala pengajar sidak ya. Lapan ke selalu mai rutan nanti masa kelas. Maya tu maya sekolah primary ku ya. Enya Ari Sematan tu ku ya. Nada iki nyebut nama
0: pengajar.
1: Okay.
0: Jadi tu mami nini tu pagi tu ya madah ke kelia okay, kita cukup takut kebala cigo tu laban sigi alu terengkah rutan rutan wingau pemaris kayu kepanjai pegai cigo. Jadi cigo disiplin kami ianya cigo Dewi nyak takut amat ko ya cigo sejarah sidak ya cigo sebaria ke pengajar lim ngajar matematik apa mega ni tu tergetar apalah patung kalau ban dasuah sedak ya kemua ngaga mat ko ya nya pengajar lim ke ngajar mat sidak ya sebab buat sekolah SMK Melugu buat tahun 1989 yang tu agak 1993 pom 1 yang tu agak pom 5 yang hari mami nini mayu ke cikgu ke di ketakut ke mami nini tu sem
1: ya
0: lalu tu siku

0: kitai boleh pada muari sida ya.
1: Ya, cikgu Cina sikit. Nama sebut ke cikgu Cina sikit. Tengok orangnya si. Oh, takut
0: sikit amat. Street,
1: ne? Ah, street, mangai. Dia memakai. Maka, namanya, maka pelajar orang Cina nya, meh. Dia ajar sida ya. Nang street.
0: Nama.
1: Okey, capuk kira ke pagi tu, pagi agak seduai ku ya di Sibu Jaya pagi tu ku ya. Di sekolah primary subak. Nare tentu mangah ke pengajar. Nya udah ba secondary ku ya. Ba tahun 1971 SMK Julau. Belabuh ninga pengajar munyi juga ku ya. Mayanya principal sidak ya Mr. Chan Keng Lim. Ketua Warden Mr. Tiong dua ikut tau ku ya nang semampai mai wi mai rutan baka polis petrolnya ku ya nadai mu tujum la legup ah mua tak semampai serius berama ku ya aku laban ke sigit nak tentu mancal nak kalah ke nerima wi rutan sedua ya puji Tuhan ke ku ya nya kenang hari capuk kira ngenang bala pengacara ke mangeh sobat nya principal sidak ya pengetua ngau ketua wadan sidak ya sobat okey jadi mayu lagi komen bala peningah kita ke bukai okey jadi ana ingat mega tu nyu teringat ke amami kita isi cikgu Jaspin mega ke udah pincin pengajar bala anak muka semuanya di pengajar magang.
0: Jadi pengajar magang mana? Sekali lagi meri selamat hari pengajar ke meruang gerai.
1: Ya, meruang lantang. Ngau semua pengajar kengka tuan nak teringat. Lepas kalau mayu mana sih? Bisi udah kalau bawa WhatsApp ngau tua, kalau jadi temuai tua, bawa wifi.
0: Kengka
1: tuan nak ingat ngau muka yang kawan bala artis kita ke mayu jadi pengajar. Okey, tua berperinan dulu sih.
0: Ya, berperinan dulu. Lagu ditujung dengan pengajar gitu dah, Sam.
1: Ya, Julius Kana tu. Terima kasih pengajar.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: lagu hari siku pengajar kita ke udah pincin kawa atau sini hari cikgu Angelina Mieng ke bisi mendiang ketua ke pagi tau selamat hari pengajar nyerumbak hari pengajar meh okay.
1: Okay, jadi tu lagi gue yang ngagai peninggal kita buat Facebook YFM tu Sam ke Hamayu udah ngatai ke berkunsi dengan tua berkawan dengan topik tu pagi tu baka tu anak Peter pagi tu Sam jadi cikgu kena kenakut ke sidak ya subok dua ikut pengajar mangah ehnya cikgu entahlah dengan cikgu Joseph kaya pengajar dua ikutnya nadai nemu ninga kertiak utai ingar mimit kaya mayagi sekolah subok ba SRK pantau subok dah dah non disipat sedua ya ngena pemaris besi apa indai keliak nadai gagau nanti cikgu bisi ngerutan ke ndak bakal dia tu ke dia tu ndak tahu teguk mah malah nembiak ke tang cikgu du ikutnya sama dah nadai sedoyo ke nya cerita ba anak Peter pagi tu sem ke berkunsi ngau tua
0: ya okey tu bisi kapan tua jabut maka bisi mesej
1: bisi mesej
0: ngai tinggal aku ko ya laban ka meri terima kasih ka berkunsi maka ko ya ngagai pengajar ke pemadu di Kenakut ya sobat ko ya jadi ya bising ngerintai ke ditok si pengajar ke pemadu di Kenakut ke ya, maya primary sobat inya pengajar adun tau ke Mr. Adun ngau maka Mr. Anyan nya pengajar ke pemadu takut lalu maya secondary sobat ko ya inya pengajar Mr. Jantan Umbat cikgu jantan
1: ampit
0: kita
1: hampir
0: aja maya nya inya di kepala pengajar ko ya lalu Mr. Banyoy Mr. Wong Madam Rosita Madam Chuang nya semua pengajar ke namanya
1: kalau ngajar ya
0: kalau ngajar serta pengajar kemangeh nya nama ya di Kenakut ne nya ari cabut ngai tinggal ya ke pagi tau okey lalu tu pengajar mega tu sini pengajar Dominic ke pagi tau siko pengajar hanya di aku ya meri sama hari pengajar nuju bala pengajar magang kata si bala kaban ya sida Ramona Katie Dobby Margaret Sawai pengajar Dibina Lidum pengajar Maling Petrus Nabung Lini ke Philip rumah Yun Bekakung okey lalu pihak mega ku ya nuju sida apai Indai Henry Bayang Awi yang William Belanda Patrick Apit Rohana anda Johnny Aman ngau bala ex student ya ba SK Bekakung sobak ku ya hari cikgu Dominic Diki atau ke pengajar Dominic Diki siko hari pengajar kita mega ke pagi tau
1: ya selamat hari pengajar harap ke kita meruan gerai nyak mah tadi sekedar hari pengajar ke nama-nama pengajar ke disebut kami dua sen pagi tu jadi tu hari Andrew Ujai Masiang tu Sam madah ke maya ya pom satu subah ba tahun 1975 nyentuk ngan guys 1977 jadi cikgu ke apa maduk di ketakut ke ya nya pengajar SMK Space ku ya ninggau cikgu woodwork kaya Mr. Yi atang ukai mangah ya ngai meda nembia kene ke pelintai-pelintai ke nya ke apa ingat manis Andrew Ujai Masiang tu Sam lalu tu si ke agi nya ari embau lada laba so pagi ke maya ngenang ngagi sekolah subak keliak subak ke ngasuh geliati gak kedia tu ke cikgu tip pemaduk di takut ke ya nya cikgu Dixon maya ya sekolah ba SMK Rosli Dobby subak bisi sekali student nama Melati tindu berkelas tingkau cikgu tikau cikgu ngena Dexter ko ya.
0: Terkena madam papi hitamnya.
1: Pemadamnya. Sekali yang asuh melatihnya, nya bersilat mati melatihnya ko ya. Ninga Cikgu Dixon sekali ya kena kena ke dihukum diri mah bawa mau pintu kelas ya. Mesti pengingat kabar ni, ne?
0: Tikau cikgu ngau duster,
1: duster,
0: papa hitamnya ne? Kau kita cuba. Okay, Joshua Langi udah tadi si bedau, bedau ne? Jadi Joshua Langi itu kuya pengajar ke pemandu di Kenakut ya keliaknya dalam tahun 1997, ba SRB Saint Peter Seratu, inya kepala pengajar Sir Thomas Sudin. Lala si oh lap nak lala ni
1: nak lala
0: tu orang-orang suba tane si
1: oh iya
0: nanti yang rutan nambia ku ya didinga bunyi semiwap ku ya
1: oh balan tu lah
0: rutan mansa angin dulu baru terengkah baburiat ku ya oh nyoba ke kilat mancarnya ni
1: ya berasanya
0: oh kena agaknya ni si raya mendiasnya ni okey bau laba
1: Bedau.
0: Ngenang lagi sekolah suba ngasuh gelik hati nanti ke dia tau ku ya bedau tu nesi
1: bedau
0: pengajar ke pemadu di Kenakut ya inya pengajar Dixon Maya ba SMK Rosli Dobi suba ku ya
1: udah tadi sen
0: okey melati tadi bisa
1: ya melati jadi tu Nicholas layau tibu tu sen nah tu bedau ko ba ko baya suba maya gi sekolah pengajar ke di Kenakut ke ya semua pengajar ke tang ya ke lebih lagi di ketakut ke pengajar diri empu ko ya
0: pengajar diri empu
1: kena kena ya empu jadi pengajar nah apa bawa ko ya nak takut ke diri empu ko ya kini
0: maksud meaning
1: hanya hari mendingan kita tu James Nguyen Sam dah berdau
0: dah
1: selamat pagi Sam, saya bawa sekolah SMK St. Augustine Betung tahun 70-an Principal Verge kini ketua Sam bangsa Tamil cukup nama Principalnya kini ke nama tu Verges kini ke nyebut nama ne bangsa Tamil cukup di ketakut kesidak ya strict disiplin tajam mata ke ada tahu salah mimit sikit lalu digetil ya belengan ke baju kita nadai tanya anak tu kamah ke ndak tain anu buat panjai lagi ni bos sebut lah ndak kena kasut result exam jai sikit bertemu ngoya bo UPS ke mada
0: datang kuatnya
1: raya pun aku tu laban pengajar tu munti munyi ku ya tu tadi nah sikit strict nah sem denyak yang madah ke itu tahu bala atlet engau bala nembiak ke dikerinduk ya perfect anak mas ya magang ke ya sebab sekolah sidak ya cukup cemerlang buat sukan serta mayuh dipilih jadi wakil negeri Sarawak
0: hanya pengenang pengajar ke ditakut ke ya atau Dominic Untur udah tadi sih
1: dah
0: udah ne
1: ya.
0: Jenny Gelimai
1: bedau
0: ne jadi ya bak sekolah Primary SK Nanga Metah 1997-2002 Kepala Pengajar Cikgu Kipli Tupuang nyok pengajar ke pemandu di Kenakut ku ya laban takut dipalau yang kena rutan ku ya udahnya 2003-2007 ba SMK Kapit niang cikgu kue suba ku ya laban ya cukup mangeh mayanya maya ya ngajar meh ku ya jadi nyak meh ngarap ke semangat cikgu kue begulai ngapai di serga lalu meri selamat hari pengajar ngagai semua staff SK Nanga Metah 1997-2002 ngau pengajar SMK Kapit 2003-2007 terima kasih pengajar semua ku ya ok tu join Jonisha bedau ni selamat hari pengajar ngakai Abang Long Sigat Rokes tau ke guru besar Ucak Tajuk ku ya gitaris Tajuk Rumah Uang okey siko ke nyadi pengajar ko ya. Okey.
1: Au. Okay, mayu aku benar ya ke bisik udang natai ke komen tu Sam waktu tu punya menjak serikat engkanya bisik kini Siti 2 gig Sam nak.
0: Okey tu Junikel Juan tu si tu pengajar pengajar mega tu ni Junikel Juan tu si ko pengajar kita pagi Sam ngau isi ku ya semua bah sekolah primary ku ya semua pengajar dan dikenakut ke magang ku ya tang sikup pengajar ke madu dikenakut ke nembia bah sekolah SRK Semelatung nya niang Mr. Dun ya nak mangeh tang strik serta bisik suara ketegas ku ya nya ke nyadi idola ya ku ya nyadi bah sekolah secondary ya ke madu dikenakut ke nya niang John Sia Cheng Bing ya tu muka Prinsipal sidak ya about government secondary Semunjan 1965-68 so bak ulama mana si lalu bak apa secondary pengajar ke madu dikenakut ke balon nembia hanya Mr. Kosi dari India cikgu tu ko ya lalu pengajar favorite student bak Dragon Secondary School mega bak tahun 1970 ko ya. Ya, abis ini anjung gambar ke ya. Okey, nyok meh kenang kita ke pagi tau. Okey, mayuh kebenar ya, minta ampun. Tidak kami dua isi, nak boleh macam makan komen kita.
1: Ya, nyok meh sekedar hari komen, kudah berkongsi pengingat nama cikgu ke bisik dah diajar sidak ya tadi. Sidak dah diajar pengajar ke disebut sidak itu tadi. Ya. Jadi, kau tu megak Sam, kena ngujung ke dua pagi wai. Hari aku megak. Balik selama hari pengajar dengan semua pengajar ke kalau ngajar aku. Itu yang kau buat SK keluar subak. Buat SK keluar Keren Seratu, SRB Galen, SMK Batu Kawah mega semua selamat hari pengajar ngagai semua cikgu terima kasih
0: ya ngaku aku sama mega si selamat hari pengajar nuju semua pengajar kekalak ngajar ngau semua pengajar dini-dini indoor ngarap ke terus gerai meh terus boleh kawak ngajar balan biak kita okey tu hari siku pengajar kita Rudy Pita bungai atiku selamat pagi selamat hari pengajar ke dekat atai bye bye
1: selamat ngajar pengawal ketemu baru bawa ke buka.

Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2 2026 bawah kadar memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: Ya, peningannya kak kita mending ke berita di Tabak Keterus hari Kuala Lumpur ke pagi tu. Lalu berita di YFM tau di pending ke kita pukul 12 tengah hari tu lagi. Tu di Malaysia Sarawak YFM.
1: Sehari itu, 15 Mei dalam tahun 1988, Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bat Semariang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemansang Tanah Sarawak Adnan Satu yang udah mansut ke penerang madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri tepantu benar hati bak infrastruktur bak jalan raya kuasa karan no air jadi sedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pamanyai calai santubong no rampangi kena mutar ke penanggul mensemayu ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur di mandang ke perintah nang sururan dekat ngatur pemansang pendiau penghidup rakyat bak menguatu. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selaka jaku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kitai ke orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ke orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kitai, nemu titik kerja cari kanan kitai. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kitai, baruang bilik kitai. Kemanah kitai ke orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas mana kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ngau mana. Nya adat tidak terletak taro ke kita Indonesia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebuh kita ngerja manah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan ngembuan penemuti lurus. Bisi orang tidak kak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ya ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Bertinya utai timit kerja kita ke saritu, boleh mai pangkok bagi orang di hari ilo. Karena kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja manah ngok kita, mai berkat bagi semua. Tuhan berkat kita.

Ya, pendengar Ketua Batu Meri sama pagi, bertemu baru kita ke pagi itu bawa program Indo YFM hari itu hari 5/15/2025 tahun 2026. Kita mulai bakal selama nyentuk ngagai pukul 12:30 hari lalu bawa awak program Indo. Bakal selama magak pukul 9:40 pagi kita bisi segmen Seminit Petua lalu pukul 10 pagi. Kita bisi temuai buat program induk kita ke minggu tu. Jadi temuai tu siku pengajar ya. Bersimbai dengan hari pengajar atau ke hari guru ke dekat di Intu Pegila 16 hari bulan 5. Diungkup dengan semua bala pengajar di serata dunia. Pukul 11:30 pagi kita bisi segmen pemakai kita. Lalu pada kita berserarak bawa program induk kita ke minggu tu kita ada berarti ke berita kebisi nyadi D&D tu berkawal dengan pengawal pemansang kita ke induk ya. Ada yang ngonya harap ke kita terus mulai dengan kami ke pagi tu kita ke di menop sisir yang ke kiruah kini udah bekau ke udah padu ngetau tau ke kita ke benua berjual sebelah tamu sebelah market. Lalu pemga bersumpah yang gawai kerekat jintu kita hendak lama lagi tentu kita sudah bersedia. Dan bagi kita kindu nengkira nama ndak kini utai kedeka di sedia kena kita nyambut hari gawai ke tahun tu ya. Dan bagi barang pemakai gari ngautai kena kita ngias rumah. Tak kuda berengkah kini bekmas ke bilik bersih rumah. Kena kita bergulai-gulai dari sepilih dengan bala kebang belayan ke datai nyambut hari gawai. Di benda kita berhati ke perkara bukai, kita terus berpindah dulu bawa program Induk YFM pagi tu. Bergulai secara

0: Hari ini biar Malaysia diintuni tiang 15 Mei, kali berengkah hari 1964. Pengerami nyambut hari ini biar Malaysia nang jadi kesebengkah pengawak dikenak mesai ke tanggung pengawak nembiak bahawa pemansang benua. Menggerak belia, ianya ramai cakup dikenak bahawa tahun 2026 tu dikenak negap ke iri yang balan nembiak nangkat ke penau sidak napi gaya pemansang benua ke Cemahila. RTM beri selamat Arimbia 2026.
1: Ya, peningat baru 27 minit lepas pukul 9 pagi. Jadi, mari kita berhati ke Siti berita ke Bisi Ayan Pak Surah Kabar. Lalu Bisi muka didengar kita bak berita YFM Sari 2 Tok Kuda. Jadi tu ngenang siku lagi orang ke kena tipu ya. Jadi tu nyari bak siku pengajar ke udah pincin, udah rugi RM350,000 udah ya ke kena tipu bak pengawak beranak ke pukul. Jadi ya tertemu ke berita tu hari media ramad bulan 3 tu kemari. Lalu nanti penerang kepala polis peliliah Kota Semerahan. Madah ke ia tu sudah berlebuah beranak ke puku ngena cara online serta diasuh mindah ke duit dua kali ke boleh RM21,000 dalam pun bulan Siti tu kemari. Lalu udahnya yang megak diasuh sekali lagi mindah ke duit RM329,987 abah ujung bulan Siti tu kemari. Tajap pihak yang ngasai ke diri kena tipu laban semina nerima untung RM1,000 aja. Udahnya ia lalu ngagak report polis lalu kes tu dipansik ngena section 420 kanun kesesaan ya. Yang lain tadi peningat Siti mega kes ke kena tipu nyadi bawa siku orang ke udah lunggah umur di bagi menua Semerahan ya. Jadi utai tu suah pernah nyadi. Saya harap kalau kita berhati mereka perkara tu berhati ke berita sebelah TV mendok sebelah media ramah. Jadi kes ke berketuk suah pendah jadi buat orang ke udah lunggah umur. Lepas mia tu sirai udah gawak, udah badu gawak pincin lalu ditemu mayuh duit. Atau ke bisik duit nyalai tu suah jadi buat orang ke udah lunggah umur ya. Ya, jadi banyak kita berperinan dulu.

Ya, jadi itu peningah lebih baik ngagai bala pindai ke bisi anak timpang peniau ya. Jadi perintah dia tu bisi muka siti aplikasi digital smart self prime. Dia kena ngebudah ke bala pindai biak ke bisi timpang peniau ngelatai ke peminta ngambil program pelajar khas integrasi tau ke PPKI ngau sekolah pelajar khas tau ke SPK. Jadi penolong pis pelajar pilih menua madah ke sistem tu ditumbuh kena mutar ke mayuah penanggul yang kawan peminta kelawan dikenatai penanggul mar deka ngiga pembesai bu pis tu ngau penanggul ke bukai lebih lagi bakal lenyau dikuman ya. Jadi sebab tu apa yang lain nak nak datang ngaji upis tu alai minta pum serta ngatur peminta sida nyalai ngau sistem ke baru udah di buka tau uliah disik kita ngena online kita ni berdatai ngaji upis pergi gak ke bala pemesai ke ngemata ke perkara tu tang kita semina ngisi pum tu ba online lebih lagi ngagai bala anak kita ke bisik penipang peniau ke deka nampung pelajar sida tinggi kagi tau ke sida kuda bersekolah tang anda boleh nampung pelajar tinggi kagi laban yang kau ba sekedar sekolah semina diungkup ke ngagai sekedar takah haja ya nyala kita boleh ngisi form kena kita boleh minta nampung pelajar bala anak kita ke bisik penipang peniau ngena digital smart surf prime. Ya, bedau kita mulai tak ke mulai ngonin sinanggai bawa seminat petua pukul 9.45 minit pagi kita bisi sekedar info lalu terus merenang kita ke pagi tu.

0: Hari Ruang Bilik Antarabangsa 15 Mei sudah ditetap ke Bakun Mesai Kerempuan Dunia PBB tahun 1993 dikenal Mesai Kereti Pengelantang Pemayat Baruan Bilik Nanira Mayat Usah atau Kelantang. Kemesai ke hari itu 15 Mei Hari Ruang Bilik Antarabangsa.
1: Selamat pagi bala peninga indok kita ke pagi tu. Ya ke pagi tu aku dekat berkongsi ngok kita sitik petua inya bekeni cara kita masuk tau ke cara kita ngilat ke Perak ya. Kelebih lagi kita udu bekena ke Gelang Perak, Maria Perak, Antian Perak. Ya kini cara ya. Campur ke kita air limau ngau garam dalam semangkuk air lalu cuci kita. Kita dekat mendak hasil ya dia Perak kita dekat berkilat baru tau ke perinci yang baru hanya tadi petua ke dikunci aku ngau balas dinya
2: segulai sejalai ngau kamu bak YFM.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wan.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

Hai semua, aku Nurini Anamanggi, induk mesti Ari Kenawin. Aku dekat merangsang kita induk Iban anak-anak nguji nambah ke penatai pemisik laban kita sama nemu dia tok kita induk patut bisik pengawak di reempu kena nulung ruang bilik kita. Segulai sejalai ngawai FM.

0: Dan jadi peningan semua pagi ngagai bala kita ke terus mendiang ke YFM pagi tu bawa program induk YFM. Datai bawa maya kita bergulai ngau temuai bawa program induk kita ke minggu tu. Nyalai ke minggu tu aku deka berandau ngau siku pengajar le bagi bersembai ngau hari pengajar ke deka disambut. Pikila 16 hari bulan 5 2026 dia sambut semua pengajar di serata menua. Dia kena beri pengagati ngagai bala pengajar merik bahasa ngagai bala pengajar kudah merik pemandai merik pengelandia ke cukup guna ngagai kita semua ya. Nyalai ke pagi tu kita bergulai ngau siku pengajar jauh pengajar tu hari menua kapit tang nasib benar leban aku uliah berdaung ya leban dia tu nyamai pengajar tanya nak bertunggu mua tak kita uliah bakangau ngau pengadiri leban bisik telefon lalu megak nyamai bisik line bawa alai pengajar tu ke ngajar. Nyalai kita berkelala dengan pengajar Florence anak Kasul hanya penolong kanan satu SK Sungai Paku Mujung Balih Kapit. Mak jauh tu ne.
1: Jauh.
0: Ya, selamat pagi ngah guna pengajar.
1: Okey, selamat pagi Nuju Nuan Megari je.
0: Nama berita ke pagi tu?
1: Mana agak pagi tu bisa hujan renyah-renyah itu aja lah tapi nak tepangan.
0: Tang akhir. Bisa celam mimet mah. Jadi tu dulu minta ampun ke nuan laban ngelimpang ke awak nuan aku nemu nuan kiruah ke pagi tu yang ke benuang bisa kelas kini atau ke bisa pengawak bawa sekolah kita ke pagi tu. Alu terima kasih mah laban boleh limpang berulai dengan balap ninga bawa program induk UAFM. Nyalai ketubah tu minta nuan madah ke penerang dari impu tu pengajar hari ni asal menua.
1: Out DJ, sebenarnya DJ aku ke dulu merek selamat pagi mega angge bala peningar radio YFM. Lalu DJ sebenarnya berkelala, sebenarnya nerang ke madah kerire aku deka merek selamat nyambut hari pengajar. Ngajar semua ke begelar pengajar di serasa menua Malaysia tahun ni DJ. Lebih lagi pergilah kena 16 Mei ini sejak minjang tahun mes kita ngenang kejasa bala pengajar buat menua kita tahu DJ. DJ jadi nama aku Cikgu Florence anak Kasul. Aku nak sikit ada di kapit tu. Laban yang apa aku ya sikit gawak bak bidang gelar pengajar tu juga ya. Ya letak bermenua kapit tu labannya asal ya sebenarnya di banting ya. Di banting lingga serama.
0: Pihak nah.
1: Sudah jadi ngelinai aku ia bergawak berkaket tu lalu tetap di tom ni je munyi ku kita ibanyu gi munya tapi dah susu rekaket kita ibanya menu gi aku tu asal kaket meh tapi kalau ngemai pula ke bandi yang tapi dia tu nadai gi lah panah pai ku dah nadai gi mere tu di je pasal penapai yang itu mere je
0: Nya tadi neh jadi asal apa ya orang bantian tu ya bantian seri aman ari lingga seri aman indah ya orang kapit atau dia sudah tetap ke pendiau diri dia kapit malah beritiah ke indah pendiau apa yang indah ya lalu pengga yang pupan sudah tetap ke pendiau diri dia kapit lah beritiah kendo gawak tu tadi pengajaran jadi sebenarnya mereka aku meri selamat dari pengajar ngagai anuan pengajar enggak perlu pengajar kebukai kebisi bergulai mending ke randau tua ke pagi tu bersimbai dengan hari pengajar 2026. Jadi tu pengajar akan nanya ke nama ramai jaku tau ke tema hari pengajar ke tahun tu nah.
1: Jadi tema hari guru tau ke hari pengajar ke tahun tu ianya guru bitara nadi negara. Ya tema tahun tu DJ. Jadi aku dekat merek mimit resi temanya me DJ. Mimitis ke penemu aku meh sebagai pengajar tu. Jadi resi guru bitara tu tadi ianya pengajar Cik Landi berpengarap jadi kecunto di mana serta merek pengaruh terbesar ngagai bala mayu lebih lagi ngagai nubia kita ini DJ. Jadi nadi negara tu reti ya pengajarnya jadi penghidup ngosepuat ke paling berguna ngagai pengerak pemansian bahasa bernuang kita ini. Tapi arti yang minyak reku DJ.
0: Kira ke ngau ngelansak ya tadi pengajaran ya. Tang mai erti ke cukup besar atau ke cukup dalam. Jadi bagi menua kapit tu nama ndak kini aktiviti ke bisik diatur kena kita nyambut hari pengajar atau hari guru ke tahun tu nah.
1: KDJ. Jadi aku ngambil contoh tiba-tiba sekolah aku KDJ. Sekolah aku dan aku ngau sekolah aku dia tu menjadi DJ bersentang tibitinya aku berkulau kami di tu DJ kami nak DJ ni inti yang tahun yang buat hari pengajar tu dikena dan yang kerjasa bala pengajar main buat sekolah. Jadi mayuh macam aktiviti dekat dia saya di pengajar selalu ya kami ungkup ke sari main sari contoh ya masa sekolah aku tu minggu depan tu ilak main kami dekat nyambut yang kari pengajar tu. Dia megak DJ ke rumah rumah ya sikit tetap ke nama tema pakaian dikena maya yang buat hari pengajar. Contoh ya berkena ke kot ke tema back to school ke mayuhnya if I'm not the teacher. Tema color baju ke mayuh lagi lah DJ tema kena nyak minak kena berbutik ngopangan direk lah DJ
0: kena ngerami
1: semua
0: mana
1: putih yang meh hau kami dari guru kami bersekolah meh jadi DJ tiap tahun program sekolah tu nyak sikit bisik AJK di tujuh ke ngatur tebiti kena merek pengawak tu nyadi lah jadi berubah ya sikit bisik perarakan bala pengajar berau gemburo gemburuknya berhimpun lah. Mulai kepala nubia ngau semua staff ngau semua staff pindai selalu ya badan sekolah dan DJ. Jadi maya gemburuk sehingga wajib siku pengajar dipilih macam putusan dari ke PM atau ke PM sehingga memang semua sama lah semua sekolah Malaysia atau keserimai ngau hari pengajar. Lalu mayu lagi aktiviti buka DJ baka pembahasan nubia lagu bersaja nanti ke tema hari guru lah jadi kalau pengajar juga yang sikit tiap mungkin tahun ngemat lagu hari guru lah lagu ya, ke udah dipadu kurang lagi balap pengajar
0: iya
1: jadi yang juga DJ nanti di sekolah bisa geng juga gimmick bakal mutung kiat hari pengajar lalu udahnya sikit memang selalu ya balap pengajar tu berintai anak bakal sekolah kami tu nama yang ada DJ berintai dalam dewan jadi ada biak siku-siku menabik nabik bala pengajar mereka aku terima kasih bisa juga ada biak kemudian tepat atau ke hadiah bungai atau ke kad juga agak tidak empu dia kena break lagi bala pengajar lah yang nitis ke pemisik ada biak lah DJ tapi nyak tadi me DJ bala pengajar tu cukup ngobotabik jari meh nak nak minta lebih hari lebih.
0: Iya.
1: Cukup tabik jari jaku basahnya aja lah. Berpintar pengajar katanya. Jadi dia megak DJ ukai seminatnya aja lah. Udah bertabik jari tadi. Bisik ke kami ngagak program suka neka bersekolah deh. Bergulai dengan biak. Bergulai pindai sedaya. Nyak kena ngerapat kau bersekolah tau lah. Lalu penuri DJ. Tiba makai serumbuk meh kami. Nak lupa tiba-tiba nyambut dari pengajar tau dari DJ. Nyak gaya minyak ke boleh kunci ke ngawan lah DJ. Sambut kami maya kami bak sekolah deh.
0: Ya, au. Au, nyak tadi nanti ba renggak sekolah kita empu tu tadi pengajar ne. Au. Ya, au jadi gagai bala pengajar ke bukai yang kau bisi berkelalong kau pengajar Florence tu harap ke kita udah puas hati meh nanti kita lama ndak bertemu gua ya. Ninga nyawa ya ke pagi tu lalu kita kudah kalau begulai gawak atau ke begulai training gua ya subak kini atau ke begulai semenua kini au. Nya tadi temuai kita beberapa kali minggu ke minggu tu pengajar Florence anak Kasul banyak penolong kanan satu SK Sungai Paku Mujuang Kapiat ya. Jadi nyundurus ke randau tu pengajar. Nya tadi pasal hari pengajar atau ke hari guru ke dekat disambut pergila. Jadi nanya ke ni pengalaman nuan tu dah gawak jadi pengajar.
1: Pihak DJ jadi kapannya minyak itu lagi lama-lama tu
0: rintai saja DJ undang awaknya awak kan nemu kata ke pendelbok dini no kita ngajar dulu tau ke berkenyak meh
1: ok DJ jadi DJ madah ke dini alai ku gawak sudah tu keterubah aku gawaknya di pengajar ianya ber SK nangga benar sungai suat balih din
0: kapit
1: laknya aku start gawak dia pada tahun 2007 sampai 2010 kira ketiga tahun masa dia DJ sekolah tu megak sekolah menua petisir pemayuh nembiak pen baru hari 50 iko pemayuhnya jalai punan tu maneh menye DJ bebatu jalai bebatu
0: iya
1: tu udah maneh lah jadi tu nyu bisa tahu macam ni
0: aw ya
1: ya jadi udahnya aku minta pindah jampian lagi lah DJ lapan mayanya anak aku agak mit jadi tak minta pindah lah aku bawa ukis kerja jadi sekolah kedua aku ianya bawa skill pun balik ya kira ya jampian dari rumah aku menye DJ
0: iya aw
1: sekolah tu sudah benar besar nembiak pen mayuh dalam 200 sampai 300 ikut mayanya. Aku start gawat dia pan tahun 2011 sampai 2016 DJ. Tampung kena DJ kira aku dah 8 tahun aku gawat tu tadi DJ. Dipadu ke kepala UPS pelajar kapit nikit naga penolong kanan ke aku. Lalu mayanya aku nadai pilihan bukai ni nak nganti tidak aja lah dini pemberik tidak ya sekolah kedua aku dipadunya di penolong kanan dari DJ. Jadi sekolah ketiga ke dipadu punya di penolong kanan keterubah ya ianya SK nangam ujung kapit. Badia kira ke baik gate ke DJ lah mayanya anak aku dah besar magang. Di baik aku kiap mas tidak ya belajar DJ. Sekolah tu mayanya sampai atas jalai dia bisa ngelayang anak perahu pulang tu DJ yang dia tu udah nyamai DJ semua udah bisa jalan magang jembatan udah sambung magang jadi bisa jalan dia tu jadi jalan mayanya maka DJ pemayu nembiak mayanya 100 lebih kok lah maya sudah baru atai bersekolahnya deh jadi sekolah tu ngepun ke pengawal akunya di sakit kepala pengajar penolong kanan ko kurikulum DJ mayu lagi kalau aku ngurus ke sukan baskula lalu ngerempuang bala pengajar ngor staff serta komuniti gawak ngemansang ke sekolah berbidang sukan ngawak program sekolah bukai mis DJ jadi DJ aku start gawak baskula mujong tu tadi 2016 bulan 3 sampai ke bulan 8 2004 ini kira ke paling lama bulan aku ngajar lah tu 8 tahun
0: ya tadi sekolah ketiga keempat ya tadi pengajar ketiga nah
1: lapan aku baru di padu kena di penolong kanan bersekolah tu amin bulan hujung tu 8 tahun aku dia DJ
0: lama
1: jadi tanggung pengawal mungkin itu dia udah sati sejalan dengan aku jadi dia nyo selesa amat aku berdia lah DJ
0: iya
1: ikutai aku sembama Melayu ada pertemuan ada perpisahan kena pihak
0: iya,
1: DJ
0: iya namat
1: aku kira ke minah ke sekolah baru nguji alain dua tek baru angkan tanggung pengawal aku jadi penolong kanan kurikulum ya lalu dia tu penolong kanan satu buat sekolah aku ke dia tu lah sekolah aku keempat aku dia tu ianya SK Sungai Paku buat itu kau jadi DJ alain dua aku gawak sudah empat itik sekolah tu tadi ianya 19 tahun sudah bergelar pengajar lah aku dah gawak buat sekolah. Jadi pula aku tu kira kaget baru mah aku dito. Pula 8 tu mah 2 tahun mah aku buat dito DJ. Jadi nyam DJ di pantai akan aku cerita angka kan usi tu mimik pengalaman nya aku tadi DJ
0: tak
1: yeah.
0: Nama.
1: Jadi pengalaman serta penguji gelap ngajar tu DJ sikit bisik manis, bisik pahit ialah buat lain sekolah ngau lain menua. Yang payetnya nak mayuh me DJ. Payet ya, aku mayuh lagi. Jadi kita cukup ngerino bak tanggung pengawak kita.
0: Iya, nama. Tapi
1: ya, DJ.
0: Menye kenua laban penyabar kita uleh ngunci payet manis tak ke penyabar ke bisik nuntung kita tau penguji nah laban dok menye kenua laban pengrindu jadi utainya tadi kira ke uliah di uliah sabau uliah di lengkok kita kita si magang nah jadi nuan tu pengajar sigit berpusin belah menua kapit aja ke udah dia tu nah
1: dia tu laban balak laki aku bala nak aku sikit bakapit itu dan juga ada nak aku minta aku buka hari dia.
0: Ya nama. Jadi nyudah nyudah nyamai mah lah banyak nyu kira ke lah jauh dari menua dari empu.
1: Nah,
0: dah jauh. Atau punya kenuan Nur ngajarnya sigi di menua ulu magang tadi nah. Tajak pan
1: dia tu. Lepas balik ngajar lah jam yang imit tadi. Sekolah kedua ngajar deh.
0: Nanti kita yang merhati ke dia tu mayuah bala pengajaran kebaru di posting orang dingkah di menolu kadang bisik mempenanggul utai disebut dia saya kesidak ya, tang abak nuan tu laban itu ke pengrindu ke nuan utainya kira ke ya. Ndak dikingat ke ya nyak tadi gaya penelaba Cikgu Florence tu siku ori pengajar ke ngajar di menua ulu sungai. Jadi ke dia tu ia nyau udah megai pengawak ke besaigi udah jadi penolong kanan satu kelimpah ri ke ngajar bok kelas. Jadi nanti dia banding ke tu pengajar pangku pengawak na tu ari ke ngajar bok kelas ni bida ya.
1: Jadi tangku pengawak aku besaigi MDJ ari ke ngajar bok kelas. Tang pengawak ke maduk berat ianya jadi tuai sige nentu ke juluk sekolah atau ke KPI tagik pula contoh ya DJ persa UPLP berapa kad di target age NBA ke ngambil persalnya pemukul tidak
0: ya
1: berapa ITA berapa ITB akunya ya DJ nya tugas tanggung pengawak aku lah nya jadi tidak mega aku ke nanggup pengawal bak sekolah mesti disek program berkeni ke ningkat ke pemutus persalnya tadi deh DJ. Aku mega ngatur program intervensi sekolah deh DJ. Kelas tambah lemai, ngatur program untuk ke bingkil, contoh yang ngangau ke pengajar ke landik, ngaman jadi pemeriksa UPDP-nya, datang ke sekolah. Nulu orang meriak bingkil atau kecara nyawut persa dengan tua ada DJ. Jadi aku megak ngatur persa tiap bulan, ujian percubaan, kena bedak peningkat pemutus persa dan biak. Jadi semuanya dekat di gagak laporan megak DJ. Kena mandang ke ngagai bala pemantau atau ke pemeriksa ketuai kes pelajar kakit eh. Jadi megak DJ pengawal aku dia tu inya ngemantuk bila pengajar tentu semua pengajar gawak ngomaneh serta bisik penglandang maya gawak anak stres-stres dia DJ.
0: Jadi,
1: kita gawak tu ngawati senang dan berjalan ke pengawal ngaw betul. Aku megak jadi ngatur pengawal program sekolah ngaw perengkah guna sekolah dia kena lurus ngaw serta bersih lah DJ contoh ya bak guna duit atau kekurangan sekolah dari DJ diguna ngau tuju tu betul penting sekali DJ nentu ke kawa ngau komuniti ianya di kejematan antara sekolah ngau kainai serta taban bangsa bak kena menua kenua kita nu kaku ngajar itu me DJ disimpul kaku DJ disimpul ke pandai game ke DJ aku lebih ke ngurus ke sumber manusia atau ke pengawak pengajar ngambil ke rangsang hati angkat ke diri serta ngangkat ke nama sekolah dalam nentu ke akademik sekolah kita ke lebih mana serta mansa yang bakal sekolah bukai bak menua kapit tu MDJ
0: ya nama
1: jadi ni antara ketangguk pengawak aku dia tu MDJ
0: jadi munyi kenua leban ni nitiah ke bakal buah nanti lebat ke buah mayu hagi ke utai atau ke baja kena kita nupi ya wak ke jempat besai masuk ke buah ke mayuah mah awnya tadi gaya tangguh pengawak ke di pangku cikgu atau ke Floron anak kasul ke pagi tu atau ke dia tu kena di penolong kanan satu SK Sungai Paku Mujuang Kapit awnya di bedau tua ngamanyai kerandau tu lagi lebih lagi sekolah tu nemia engkau perkara kebukai jadi mana tu orang tu nak lama berpindahan dulu engkau lagu tu lagi tu nampung randau kujung kaget pengajar
1: okey
0: anak gue yang lekat ke telefon tu
1: okey boleh
0: okey ya.

0: Ya, pendengar, terima kasih lagi mengkam gulai dengan kami dua pengajar Florence anak kasul ke pagi tu inya penolong kanan satu SK Sungai Mujung Sungai Paku Mujung Balai Kapil bagi bersimbai dengan orang pengajar ke dekat di itu pergilah di serata menua kita. Jadi tu nyau nanya ke gaya sekolah kendua nuan gawak dia tu tu pengajar berapa ikut nimbia ngau pengajar buat sekolah tu?
1: Oh ya DJ, jadi di Paju sebut sekolah pesisir sehingga ada di rumah Yom yang nambil bahas sekolah kami tu DJ. Jadi saya keterubah aku datai bisa 30 ikut nambil termasuk prasekolah tu DJ. Udah nambil tahun 6 kenangkat diri tahun tu kemarin sekolah sekendari dia tu nambil kami minat tinggal 21 ikut aja. Lalu bala pengajar termasuk kepala pengajar, ngosapi pengajar, semua 14 ikut kami dito ngajar dito UJ. Jadi ditambah ke ngau 6 ikut staff AKP, maka PPM asrama, PPM raspula, berani, mantu asrama, main UJ.
0: Jadi ketika bermalam agang, balon ni biak dito?
1: Biak DJ. Sekolah tu, ianya sekolah asrama atau ke sekolah bermalam. Semua nembiak sigi di kangau nembiak asrama, medije lalu bermalam ke sekolah. Jadi, nyam ingat pasal menyambau pengajar nembiak sekolah kami, medije.
0: Jadi, tajak pan nembiak nak mayu bahawa sekolah tu tang pelabar kuatur pengawak ngau sekadar hari perengkau dan yang cukup di ungkup ke ngagai sekolah tu lebih bagi bakal siti hari projek kedukumbai orang projek susu sekolah atau ke RMT ketika sekolah kita tu ampit ke cikgu pengajar
1: nadai sekolah kami tu
0: nadai ni
1: sekolah ampit sekolah nadai je cukup ke putainya tadi
0: pihak ni jadi bakal arti bisi kategori ma A ngo B kini ni
1: sekolah aku tu kategori C dia tu guru dia tu buat kategori B tapi dia tu C lah
0: laban itiah ke
1: kurang nembiak
0: jadi sidak ya ketika nanti bermalam tu ni maya sidak bisik pulai kini ke rumah.
1: Ya, maya tiap hari 5 pulai sidak ya, hari Minggu macam kita baru. Sama kan ngau bala pengajar, pengajar sejauh ada rumah sikit stay ujung minggu itu jadi nanti ke bisa rumah apa pasal mulai pasal hari minggu asai baru
0: abang sekolah tu kan tak jauh hari pasal mah datai jalan jadi bos sekolah tu nang ya bisa perengkau kecukup tu mengajar bakal air api naik bisa magang
1: Ya, bisik penangguh apa sentangnya. Bisik, tapi sikit yang bisik penangguh lah. Tentang api muanya dari dia. Api kami berdaun dengan ini api. Berdaun dengan ini api kami tito jadi air pun hari dem. Nanti pakai hari nadai hujan, kemarau. Sikit nadai air lah kami.
0: Laban air langkang mayanya nah.
1: Ya, langkang.
0: Jadi engkau bisa sungai kan dulu kita mandi dia atau kau ngambil air?
1: Bisa sungai mandi ke sungai meh. Ada bisa tado ke nama tuang birunya deh. Nyalah kena bisa nimu naik deh. Tapi mayu kena dai.
0: Iya, aman
1: meh. Bisa sampai mandi kena ender bisa pengalaman udah.
0: Awalnya payat manis tadi punya konoana. Tang tanya pihak kaul ngau tangguh pengawak kita ke jadi pengajar tu bau tay ke begitu yang tadi dan tak boleh diseliah kau sekedar di penanggul ke nuntung siti-siti menua ya tadi kai di kedekat ke kita kita yang patut beri terima kasih yang agai perintah tajak pan sekolah yang tadi tak ke menua yang tadi endang ya, ditemu bisik penanggul bau tai ke begetuk tang pemandai engau penemu ngagai belan biak endang ya bisik diungkup ke bak dini-dini dur. Nyalai nanggai menganjung anak kita bersekolah atau ke belajar. Munyi kenuan sekolah kita tu bisi prosekolah ke pengajaran eh? Sidak ke buat prosekolah tu berapa tahun kini umur?
1: 5 tahun 6 tahun ke setakat tu. 5 tahun 6 tahun
0: Sidaknya bermalam ke bala prosekolah tu?
1: apa sekolah tu nak bermalam? Nah, agak bermalam tapi apa inai sih
0: lah. Aw amat gak?
1: Janji uang lah mek aduh.
0: Aw lapan. Ya. Aw agi kelalu mek mah benda boleh jaga di rimpo.
1: Aw. Tidak dari tahun satu sampai nya bermalam sedaknya.
0: Aw nanti sedak dah nembuk ke pelajar dia ngagai primary 6 sekolah kita tadi pengajian lah.
1: Aw ya.
0: Aw jadi kini ke sedak ya nampung ngagai pom satu.
1: Pun satu di sekolah feeder kami bawa SMK selirik dia dia sudah yang tampun belajar untuk kena apa yang naik bisik kat ngisik kanak sudah bersekolah ke sekolah selama penuh apa Mukeh ke Kucing ke tidak terpulai lagi sudah ya lah tapi mayuh sudah yang ngisik je selirik lah bisik lah kalau nguji ngisik kian tapi mayuh hanya biar nikah baru dia jangan ke tusek.
0: Aau pihak na,
1: mulai sendiri baru mungkin
0: dah. Iya, aau. Jadi bok pengalaman nuan ke udah ngajar bok berapa buah sekolah tu kuda di tahun 2006 subak pengajar na.
1: Iya,
0: aau sampai ngaji dia tu. Ni gaya pemutus perso balon biak. Antik dibanding ke bok city state sekolah. Nak ke dia tu kena alain wan kuda kalau gawak.
1: Iya, iya. Bola aku gawak subak kami kena nama peperiksaan UPSR nya kurang di dia. UPSR tu subak sige lebih mencabar ge melaban ya ujian diberi bala hari KPM deh. Kita sampai target lah untuk stay sekolah. Jadi sekolah kedua terubah no ke subak mana di dia laban nan biak temu kun biak pesisir jarang jai putusan. Laban cigu nan berukan begulai ngon biak sampai malam. Agak sampai malam nya meh pemutus jarang nak maneh lah ya kebuat sekolah dan lu aku mah DJ aku pun kumpul pun lah orang ajar kelas tahun 6 pakai UPSR nya ada DJ jadi ini udah kumpul yang kita ini kena pubit aku bikin lah bermujung sebab hampir bermujung lihat aku hampir 3 tahun kalau sekolahnya UPSR pun maneh sekolah kami nya bisa nerima new deal dek bila sekolahnya 100% lulus memang bisa break UPS pelajar new deal dek DJ
0: ya aku
1: bisa break orang ke tenyak lah penghargaan
0: ne. Au.
1: Jadi mana aku mutus nembiak ba nuo presio tu di dia laban cikgu memang cukup komited ngajar nembiak deh. Dia ke subjek masbas. Subjek sida empu deh.
0: Au.
1: Jadi madai penanggu ba nya dia ke teru ba sekolah ku deh di luar ku lah di dia. Makanya udah kena kubietnya. Hanya nyu di nadai je besar eh.
0: Nadai
1: besar jadi kita ingin nak PVD aja eh. Ngena tahap pencapaian lebih aja TP1 sampai ni. Jadi kurang gak kita kat nemu dia cuma kita bedak kereta lebihnya lebih luas gate lah. Nak lah nak gengumbai ya tak mana. Apabila nadai ujian tau dia DJ. Bisik gak pemanahnya, bisik gak pengurangnya pihak ya. Tapi semuanya memang maneh lah di jebab notisia dan biak memang cukup berti sidak ya memang ingat ke jako pengajar memang itih jako pengajar pun nyamai pemuka ngon biak deh ngajar sidak
0: Oh, laban punya kenuan sikit sama bergulai dia hari pagi sampai ke malam.
1: Sampai ke malam.
0: Ya,
1: ni. Ada ingatnya di jeje.
0: Ya.
1: Oh,
0: nama. Hari tumbuh pagi sampai ke malam laban biar ke.
1: Pun satu di jeje biar sama ibu dia nyamai itu fokus lagi dia. Kemana dia sikit lah.
0: Jadi punya kenuan tajapan bak menolu tang balon ni biak pan ngau pengajar dan sigi tekun ngau pengawak di rimpo. Jadi ngagai balon pengajar ke baru posting tu ke kadang sidak ke danjung ngagai menulu nama dak kini lalau tau ke jakut nuang ngagai balon pengajar ke baru.
1: Okey DJ. Jadi kalau aku ge balon pengajar ke baru tu DJ, jadi pengawak bergelar pengajar tu munyi kurang anang seminak lawak tegal gaji nya suah mah aku bingalnya. Ya DJ. Jadi pengawak jadi pengajar tu sitik pemanah budi. Kita ukai seminak merek penemu nya mas aku tadi DJ kita nempak kereta mesia. Tapi dia tu kurikulum itu lebih lagi kereta nembiak kita ini DJ. Jadi nya me jadi pengajar berguna pengerino amat ke dalam ini aku tadi deh. Nanti kita nade pengerino kita sige ngerancik. Kita kerja rancik, kita bisa pengerino, kita bisa ngawasi terurus, memang kita nerima semua kerja di beri orang. Jadi kita janjung ada ulu sungai atau ke sekolah pesisir, anak ngeri, anak takut, anak ngirau. Nama meh penguji ke ditempuh kita dia, nyak meh dekat nempak kita nyari pengajar ke berpenemu, serta tegak penemu di meh hilak. Terus merancang hati meningkat ke penemu diri, lalu jadi pengajar atau megawak mesti pandai sesuai ke diri. Dini nul kita ngajar atau kegawak.
0: Ya.
1: Kenyak mesti je. Kalau keluarga tidak ke pusing baru tu.
0: Aw harap ke bersedia menapi penguji ngah pemahar. Aw ke dekat nuntung.
1: Nak laban mayu hagi pengawak bak bidang kurikulum tu deh, bak belajar tu deh. Kurikulum new baru deh. Ya, salah satu cabaran mega hagi cikgu terbaru meh. Sentiasa meningkat ke diri empu, meningkat ke penemu diri empu meh, menyesuai ke diri ngau kurikulum baru dia tu deh.
0: Ya, au nama. Bak sekolah nuan tu pengajar katik ke bisik ke belah pengajar ke Datai Rimno Jawa dan juang gawak dia.

0: Balapai Nembiak. Menuju Balapai Nembiak. Merik pasal serta terima kasih besar juga. Laban untuk nada sukung hari Balapai Nai. Buat pelajar nak sidapan kami ke gelar pengajar tu sikit. Ngemaruh ke diri, Mak DJ. Buat kita ngiri yang mimpi yang bala nak ngak betul. Laban hari pun ajar tu mana, dia nak berpun hari rumah. Tapi ya DJ. Jadi kami bala pengajar ngau baru hati minta ampun semua nak ulian menuh ke pengingin bala pindai pelajar tidak ya. Yang nangka uli muni ke lagu pasti ambil tadi DJ. Nangka uli ya. Nak semua nak semua jiwa atau kesemangat kami tu bergelap pengajar tu nang sigit meruan ngempan ke penemu tu maneh ngajai bala mekat sekolah dari DJ. Nang meruan nyukung anak-anak bala anak baskular re. Tidak kira-kira di bantal saya berguna ngagai dirimpu lah DJ. Membik anak terus rancang hati belajar laban seminat dengah belajar meh kita boleh mengubah nasib bangsa kita. Jadi nak lalau publik bala peinai lah. Terima kasih lah laban peinai sigit mereka sukong tik benung hanang gek menua pesisir tu apa inai memang nitih ke namo ke kepintak pengajar sida memang nitih DJ. Di tak pemaneh ya sida ya apa inai tu tujuh hukum kita lah.
1: Iya. Namo penanggul ke bisi dia sai tok ke nuntung bala Nibia bala nak sigi uliah di putar ke bala kita malaban kita tu engkau orang ke di menua pesisir tu sema agi engkau bala peinai perbakun tiban dia ke orang ke dia ban geri tak ke bawa pasar. Ya. Jadi udah tu ila pengajar nanti nyemak ke Dianjung ngagai sekolah bukai kate ka?
0: Dia
1: aku boleh. Cuma Dianjung ngagai menua sekolah ke besar lagi ngagai sekolah bak pasar kini atau ke bak negeri.
0: Ya. Nah, ya meh aku tadi DJ nak ngira dini dini luar kita Dianjung ber DJ. Dini Dianjung kita tetap gawak ngorancang hati ngotip terurus. Titik berpengerinuk buat ngawak kita tak ada masalah. Kini-kini pun tak ada masalah. Hanjuang kini pun tak ada masalah. Kita tetap bekerja bakal selama.
1: Ianya tadi Siti hari perangsang ke cukup mana hari pengajar Florence lebih baik ngagai balon biak rebak baru kita ke nyangka bisik udah minta jadi pengajar nganti ke dekat Dianjung orang training tau ke dekat di posting laban aku bisik ninga udah bisik atau ke balau sekedar tuan-tuan bisik dah nerima surat dekat Dianjung orang kawak bulan 6 tu masuk tang alur badau nemu dini no orang nganjung tau ke posting sida jadi nyak mes kada ritai ke patut diperhati ke pengawak balau pengajar bayak ke lebih lagi orang ke diau di ulu sungai tau ke gawak ba menua ulu nyalai pelabaku kena ujung ke randau tu ke pagi tu nyangka lagi bisi jaku arinuan tu pengajar badau tu ngelengkak ke program ke pagi tu.
0: Okay, DJ. Terima kasih DJ. Udah mereka awak ngajar aku bercerita ke pengalaman aku jadi pengajar DJ. Jadi minta ampun DJ dia semua mesti tersatu tanah jakut semua. Pengurangnya atas rekumpul lah pemanahnya. Ya. Jadi ujung sekali dah DJ aku mereka selamat nyambut hari pengajar nuju semua pengajar pas pulang ketumpu baik semua aku semua AKP mega lah. Tidak pun sama juga. Walaupun tidak nak ajar tapi tidak yang mimpi yang anak kita bentuk kereta tidak nulung bala pengajian bentuk kereta nembiak kita juga. Jadi semua kebas sekolah tu memang dianggap aku pengajaran tiba aku lah. Tidak ya memang sama ngajar bakal kita juga. Jadi mereka selamat hari guru, hari pengajar ngagai lebih dari sekolah aku tu ngau semua sekolah bakal peto yang kengelala aku yang muka DJ Adi Nuanpu harap pan meruan gerai me DJ.
1: Terima kasih. Ya, ke penuh itu ngari ke kami bawa wifi berpesaih pengasih ngagai Nuan pengajar lalu merik selamat hari pengajar 2026 Pemgot. Terima kasih ke penemu penerang Arinuan lebih lagi ngagai bala pengajar kudah meri pemandai penemu pengelandia ngagai bala anemia ngau bala anak kita. Selamat hari pengajar sekali lagi bertemu baru ngau nua pengajar ke jemaah ila.
0: Okay, terima kasih DJ.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Okey, sama-sama.
0: Bye.

Ya, kena ujung kerana kami dua pengajar Florence Kasul. Itu lagu dia tujung agak semua belah pengajar bersimbang dengan hari pengajar kedekat di Sambut Pegila 16 hari bulan 5.

0: KBC tang cara ngamat kita ini ngaurang buji pengajar pandai ngajar tanya anak kita boleh pemutus persa kemana pengajar mana pengajar mana suah bahujung mulut no pengingat semua kita tajapan bekenikati pengingat kita pedah lalu telah pengajar metu dan nampak pemujul penyiau kita kesar itu nyalai 16 Mei di tiang tahun udah diletak kari dikenak mengesai ke semua bala pengajar nang dikenak ngenang pemain pemanah bala pengajar kepenuh mau penalu hati meri penemu meri jakulalau dikenak ngada kemensia timnya na ngagai bangsa ngau menua ketahun tu 2026 ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar negap ke pemansang pelajar dinyadi ke lantiang pemansang menua. Berjuta terima kasih ngagai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tindak mira diri dikenak ngada ke mensia di menyana. Selamat Hari Pengajar 2026 hari kami di RTN.
1: ...24 jam... ...Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu... ...piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami... ...Wifan segulai sejalai.

0: Cashback Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapan kuda aku? Kenapan kuda?
3: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya namo dek. Kerbau, kerbau. Ada namo kerbau mu kuda dek. Mbak menua Limbang di to.
4: Limbang, YFM mulai dipendang ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
5: Ya, peningan lagi mengkam gulai dengan kami bawa program Induk YFM kita ke pagi tu. Tinggal 9 minit lagi ke pukul 11 pagi.
6: Program Induk, bergulai dengan kami, seminat bab.

0: anak nak rajian maca buat. Lapan pengalaman aku nanti dia nak rajian maca buat. Untai nantu tajam untai. Lepas baca buat tadi uliah ngelancam pikir kita, uliah ngelancam untai kita. Awak tu kita tu terang ke hati. Awak tu kita tu nama tu uliah nape pemar bak pula. Kemudian jadi tu nantu rino baca buat pegal kelimpang berpegal ke telefon
1: tadi. Iya nama no.
0: Aau. Pemandai sekolah tu cukup berguna bak kita ya. Dan tadi apa aku mega melalau apa inai ni dia. Ukai reti aku tu ngeluai apa inai ukai dia leban. Kedua aku ke bisik peluang ada tu apa kuncinya dia aku tu. Nah nama tu ngajar apa inai ngajar kumpul mega di apa inai. Kalau mau satu nya pada anak tu atau tanggung jawab kita. Ngai nak ngai kita mesti kap tanggung jawab. Ngatur anak kita, ngajar anak kita, angkun ke pengawas sekolah. Taban aku mayu agak aku baca kajian-kajian, kajian orang ke landia abak pelajar sekolah tu. Bekeni anak kita tau mujur tau abak sekolah. Kita kebuah ya segal apa hinai. Nah uliah ngai kita tengok jawab pinai. Jadi aku harap ke pinai. Tau tadi lebih lagi kita tanya anak-anak ngeberan ke pengawas sekolah. Taban pengawas sekolah tu tau ngasuh-suah keluar dari pekuah pemerintah, pekuah pemerintah. Aku ngasai ke diri empu tegal sekolah maku tu tadi nanti coba keliannya tadi maka duit 5 sien dinyak rukulu kile dia tu engkai nyadi uliah duit 20 sien pihak aku. Anak tua tu tadi maka ambil kesempatan bakal jakor tuai. Mana pentusu dua. Panai panyak tua. Nanti yang nak dindu, nak diberi perancang, serta nak diseru ke ngasu. Nak niat tulis ke babi rusi. Makanya anak kita mesti kak. Kita mesti kak likuan, yukuangnya. Angkuan kia, ni utai perengkat sekolah keperlu ya. Merancang siri ya. Merik motivasi ke siri ya. Selalu bertanya ngaga pengajar pasal pemansang aneh aneh ngai bertanya ngau pengajar dia tu bisa group social ngau pengajar nyama ya mat dia tu maka batula nyak group ni dia nyak nunjuk group kelas dia lapai naik bisa tapi ada salah apa inai tetadi berkempit ngau pengajar nanya penanggol anak si dia nanya pemansang anak si dia itu semua anak kita tetadi bisa masalah ke sekolah nanti dia tangau ke sekolah anak ngai au kasih anak kita
1: au
0: dapat tidak tu nama udah nemiya nama udah belajar tidak tu benuang belajar ini tidak tu tadi kak nguji tu ngujinya jadi tanggung kita ya pinai tanggung jawab kita ke pinai nanti sudah ya bisa salah singgang kita mai sudah ya pulai baru kita merik sukuang kita anang terus ngano jadi ya ngai ke tidak ya mati pengharap tidak abad dirimpu mati pengerinok tidak abad pulang

0: Ya, selamat pagi sekali lagi ngagai semua bala peningah kita ke pagi tu. Lebih lagi ngagai bala peningah induk ke benuang kiruah ngerja pengawak di rumah atau ke palan kendur kita gawak. Tau ke bala kita kindu ke benuang engkau lah berjual ba bazar gawai 2026. Bayak ke di Miri, laban bazar gawai Miri mega udah berengkah dibuka. Lalu di Kuching itu udah berengkah dibuka berpun bulan 5 tu kemari. Yang tu ngagi ujung bulan 5 tu ba Siti Palan babli ke barang Aeroville di Kuching itu. Jadi nanti kita bisik peluang tau datai ngagai indonya mayuah dar barang perengkau ke mana-mana. Dia bagi perengkau kena kita nyambut gawai, bakal baju, kain, ngau pemakai. Bisik dijual ba bazar gawai 2026 ya. Demga nama nak kini roti kuih ke udah di sedia ke kau tau ke udah dekat di gagak kita kena ngerami hari gawai ke tahun tu tau ke bisik pengelain penglebih hari tahun ke udah-udah. Jadi bak orang ke landi ngaga kuih jala tau ke penganan jala tau ke penganan semut tajapan dia sama penganan jala tangan saya ke kadang tak sama laban itih ke pelandi orang ke ngaga. Abang cik nitiah ke resipi asal penganan semua tu nang yang ada mayu hutai dikena. Tang dia tu laban orang kenyolandi bermela pemakai. Jadi asal ya bisi diadu kagi tau ke resipi ya bisi diubah ngena resipi ke baru tang nama ya agi mengkang penganan jala tau ke penganan semua. Abang teka dikena ngagak ya nang hari resipi asal semenak bisik ditambah ke mimit.
1: Maya hari tu nak bisik sumbar gak dalam jaku orang putih ngelar nama orang induk ke kerja di rumah kumaya the homemaker. Retinya orang induk tu ya nang amat berguna benar meh berguna dalam ya numbuh ataupun ngenyadi ke lalu niri ke rumah ke bilik ya ngambil ke bilik ya nyak nur ya ke penuh pengerindu nur sidak sebilik ya dia so ngambil ngeripih ke nyusun ke ya bekeni jala induk tu uliah nentu ke penglantang baka hari belanja sidak sebilik baka ya mersi bilik sidak ya baka ya nyadi ketuai sidak sebilik antik lebuh maya laki ya kenadai baka ya ke nyadi contoh ataupun role model ke balanak ya pasal antik baka balanak lemai-lemai hari belajar induk tu meh anang je nyebut aja kita ngasuh anak kita belajar taya pemberi contoh nyadi role model sama duduk ngawana ya meresa nama utai kegagak sida anak.

Yang dia tu berkawan dengan gawai daya 2026. Kalai tahun tu dia pengerami gawai daya Rengat Menua Sarawak 2026. Kalai Raban Bangsa Iban sekali lagi diberi tangguh pengawak jadi pengatur pengerami tu ya. Jadi tu yang kau mengulu ke pengawak ti ngatur pengerami gawai niti daun ke dekat diatur ba tebing sungai Sarawak di Kuching kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Lalu nambah kenyak mega niti akan menerang dari Chairman Komiti Pengatur Datu Jefferson Jamit Unyat madah ke pengerami tu ilah. Ukai seminak dikena ngericah ke agi gawai dayak tang sama mega nyadi ke pelasar ndo mandang ke pengaya adat ngau budaya ngau identiti bangsa Dayak di Sarawak. Lalu pengerami tu mega dekat nyadi ke lambang penyerakup kelimpah hari ndur mandang ke pemanah pesaka budaya ngagai orang Mayuh. Jadi ke tahun tu komiti pengatur ngadang pengraminya dekat dipasuk 99 iti contingent lalu pengawal mega udah diperambu ngau siliak kena nentu ke pengrami tu ilah diatur ngau lancar. Ya tadi peninga ngenang pengrami gawai Dayak Rengat Menua Sarawak ke tahun tu 2026 dalai Raban Bangsa Iban di Beri Basa. Jadi pengatur ke tahun tu ya. Ya, baru 13 minit lepas pukul 11 pagi.

kemahiran keibubapaan dalam era perubahan, sebab istilah keibubapaan sudah menunjukkan bahawa penting ibu bersama dengan bapa, bapa bersama dengan ibu turut serta dalam kita mendidik anak-anak, terutama dalam era perubahan ini. Dan kita merasakan dalam proses kita mencapai status negara maju, kita juga tidak lupa tentang pembangunan sosial, agenda pembangunan sosial kita. Dan dalam kita bercakap tentang pembangunan sosial ini, institusi keluarga perlu kita mantapkan. Dan apabila kita bercakap tentang institusi keluarga, satu daripada kemahiran yang perlu, yang sangat penting, ialah kemahiran keibubapaan, terutama dalam era yang sudah banyak berubah ini. Anak-anak pun sudah banyak berubah, sekeliling kita pun sudah berubah. Jadi ia menuntut kita juga sebagai ibu bapa berubah dalam cara kita mendidik anak-anak kita. Ibu dan bapa, biasanya kita lihat ibu saja yang hadir, tetapi kita harus sedar dalam era ini bapa juga sangat penting, ya. Untuk kita, kan kita sudah dilahirkan untuk sokong-menyokong antara salah satu dengan yang lain. Cabaran dalam mendidik anak-anak dalam era perubahan, mungkin secara sedar ataupun secara tidak sedar, tapi ini kita harap ibu bapa sedar sebenarnya apa perubahan yang berlaku, apa tuntutan terhadap ibu bapa, apa perubahan yang dialami oleh anak-anak kita, dan dengan itu cabaran-cabaran yang perlu dihadapi bukan saja ibu bapa, oleh anak-anak sendiri. Kemahiran khusus, macam mana kita hendak menerapkan nilai-nilai murni ini sangat penting, sebab nilai-nilai murni lah yang akan menjadi benteng, ya, kepada gejala-gejala sosial yang wujud dalam masyarakat kita. Jadi ini penting, cara mendidik anak, kepentingan disiplin, komunikasi, dan satu lagi ialah menanam nilai murni dalam jiwa anak-anak. Sebab kita tahu bahawa tidak ada sekolah yang dapat mendidik kita sebagai orang ibu bapa yang baik. Apa gunanya sekolah kami?

0: semua pendengar YFM. Aku Kimmy Thomas, Mrs Global Asian 2023. Jadi aku dekat merangsang semua induk kita Bangsa Iban. Ambil kita terus merangsang pangan diri, berserakup kita sama-sama. Jadi teladan ke mana sebagai induk Iban, ambil bangsa kita Iban tampak nama jalan reta. Terus bergulai dalam YFM, segulai sejalai.
1: Y seberai.
2: W-A-I
1: YFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: W-A-I.

aku Diana Shini. Terima kasih Laban Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM, di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Ya, peningat datai ba maya kita berarti ke resipi ba segmen pemakai kita ke pagi tu ya. Ya, jadi ba segmen pemakai kita ya kumai kita berarti ke siti resipi jalai kita ngagak ku ya. Yang ke resipi tu tahu disimpan tahu diuji ke kita lebih maya kita berarti ke kuih ke dekat digaga kena ngintu ari gawai. Nyalai kuih ke dibaik aku perhati ke kita resipi ya pagi tu yang agak kek lapis idola. Jadi kek lapis idola tu siti ari kuih ke atau ke kuih lapis ke tibilang di Sarawak laban asai ya lembut bisik basah-basah mimit lalu nambah kenyak mega ndak tentu manis lalu lemak ya. Jadi utai ke diguna kena kita ngaga kek lapis idola. Ianya baketu kita guna ke 10 igi telur, 10 igi keluk, 400 ngagai 500 gram mentega. Jadi tu di kena kita ngukus kuih tu ukai dikukus tang ditunu kita ngena luyang kuih ke besar 8 kali 8 inci ya. Jadi nama kenyamaga kita berguna ke nanti ya uliah teluk giga ya ke grade A lalu setin tusu pekat setin tusu pekat 200 gram holik 80 gram ngagai 100 gram kaya ngau 200 gram tau ke ngagai 300 gram coklat ke udah dihancur ke kita dulu 200 gram tepung gandum ndak bila bansa tepung gandum tang ya ke mana dikena kita ngagak kuih ya. Jadi kita guna ke gula kastar velet esen vanila ngau enselup tau ke perwarna kuning ngau coklat. Yang tadi utai kita guna kena kita ngagak kek lapis idola. Jadi aku nyebut baru utai ke diguna. Jadi kita berguna ke 10 igi teluk 10 igi teluk nanti boleh ngiga grade A lalu 400 ngagai 500 gram mentega atau ke margarin setin mit tusu pekat 200 gram holik 80 ngagai 100 gram kaya 200 gram ngagai 300 gram coklat ke udah dianjur ke kita dulu tau ke ngena tepung coklat 200 gram 200 gram tepung gandum dak milih bansal tepung gandum asal yang mana kita ngagak kuih gula kastar overlaid esen vanila ngau enselup tau ke perwarna kuning ngau coklat yang tadi utai ke diguna kena kita ngagak kek lapis idola jadi tu jalan kita ngagak ya jadi mentega gula ngau kaya di tunyau kita bergulai tunyau datai ke kembai lalu nanti kita bisi mixer disimpan dalam mixer udahnya berkata nabak ke teluk tabak ke sigi-sigi lalu di tunyau kita baru udah semua teluk di tabak ke kita magang berkata nabak ke holik tepung ngau tusu jadi tusu tu tadi ngau holik di tabak ke kita siti-siti dah bergulai ya udah dia tabak ke holik tunya baru dan nyak baru nabak ke tepung dan nyak baru nabak ke tusu jadi ke penudi benar baru kita nabak ke coklat ke udah dihancur ke kita dulu lalu semua utai tu udah ditabak ke kita magang udahnya baru kita magi ya ngagai dua itik bagi sebagi diberi kita selop kuning lalu siti agi diberi kita selop coklat jadi lapis ke terubah diberi kita lapis kuning dulu udahnya lapis coklat lalu gagak waktu berari datai ke lapis nyau habis ya jadi itu
di tunu kita kuih tu ngau api ari batas ari atas ngau ari baruah ya ba pengangat 170 ngagai ari atas 180 ari baruah nya tadi peninga jalai kita ngaga kek lapis idola jadi internet ya ke bak penelapa orang ke ngaga kuih tu kuih tu tahan disimpan ti ya disimpan daga kek lapis idola jadi internet ya ke bak penelapa orang ke ngaga kuih tu tahan disimpan ti ya disimpan dalam peti ais bak pengelamak.

Ya, 20 minit lagi ke pukul 12 tengah hari. Jadi kita berarti ke bantu ke bisi di sedia ke upis pengintu pelantang peniau Mesir Mayu gagai kita ke diau di Menua Sarawak kenyauri tahun 2021 subak ke mungkur agen belanja lebih 4.5 juta ringgit dikena mantu orang ke berubat lebih lagi bak penyakit ke raya di Menua Sarawak. Jadi ngunya dia Menteri Pemansang Orang Induk Miamiat ke Pengelantang Raban Bansa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke bantu tu yang kaum mayu macam pengawal perubat di ndak ditanggung hospital perintah yang kaum pengawal berputung implant ngau program pemulai pemanah peniau. Jadi nambah ke nyak bega sekedar dia bantu bukai ke bisi di sedia inya RM500 silakan terima bantu RM500 sebulan bawa orang ke sakit raya ya. Lalu nganyak mega yang beri besar terima kasih ngagai perintah besar laban tu dah buka sekolah bawa hospital dikena nulung nembek miat ke sakit oleh terus ke pelajar sidak serta beri sukung runding bawa semanjai timpuh sidak ke berubat lebih lagi bala nembek kita ke benung dekat napi persa perintah ke bisik diperubat ke bawah hospital jadi dia tu bisik disedia ke sekolah bawah hospital dia sudah boleh ambil persa lalu boleh terus ke pelajar sida yang tadi sekedar dari bantu ke bisik disedia ke upis pengintu pelantang peniau Mesir Mayu ke disedia ngagai 233 ikut orang Mayu ke bisik ngan terima bantu perubat di Menua Sarawak kenyau oleh tahun 2021. Jadi kelimpah rimga bantu bukai baka bantu pulai mansang tau ke tambang ngagi orang ke ngajun dari berubat berperasa bahawa sekedar penyakit keraya bisik mega disedia ke Ari Upis pengintu pelantang peniau Mesir Mayu. Yang nanti kita akan nemu beritahu ngasih lagi tau datang ngagi Upis pengintu pelantang peniau Mesir Mayu ke Semak tau ke Upis ke Bajikan ia ke tebal lagi ditemu kita tau ke bertanya ngagai upis ke berkawal ngau bantu bakal upis DO ngau upis distrik ya yang tadi peningah sekedar hari bantu ke bisik disia ke perintah lebih perintah Sarawak ngagai kita ke diau di Menua Sarawak. Jadi terus merenang kita ke pagi tu lebih baik kita ke benua di Rantau Jalai bambik ke belanak atau ke benua kiruah berapi di dapur jadi ke pemakai kena merarau ke tengah hari tu. Ya, tu sitik lagu retro. Dia tujuh ngakai semua bala peningai hidup.

0: dengan semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ngau bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: tu rumah Patricia Agustin explore program ba YFM.
2: Aku LT Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Ya, siti lagu Gawai Terantang Tawa Gawai dari Ricky Anderson. Dia kena kita bersedia nyambut pengerami dari Gawai. Bila kita ke jauh, dia di Menua Bukai. Yang kau dah beli ke tiket, kena kita pulai ke Menua bersimbai dengan hari Gawai. Jadi berengkah hari sehari itu 15 hari bulan 5, yang tu agak 14 hari bulan 6. Dia rebate tambang bilun RM50 dekat diberi dengan rakyat Malaysia yang bersimbai dengan pengalami hari Gawai hingga hari keamatan. Jadi tempoh rebate tu dekat berengkah diperjalaikan yang tu agak 14 hari bulan 6. Jadi tu dan Siti Arjalai kena ngelempung ke tatil ungkus tambah bilun ngai sidak ti bekena ke bilun ketika ke gawak belajar ngau ngurus ke ruang bilik serta penguat bukai ti diguna bersari-sari. Tu me peluang agak boleh kita ke jauh diau di Menua Bukai ya. Kedekat mulai ke diri ke Menua berkena ke bilun. Ya, jadi untuk muka peningat tu menakak kita oleh bergulai bawa program induk kita ke minggu tu. Lalu terima kasih ngagai semua bala peningat, pemgak ngagai semua bala peningat induk kita. Harap ke semua belak gerai mujur dalam semua pengawak. Lalu nak lama lagi pukul 12 tengah hari nabur ke berita hari YFM. Mudahnya lagi kita bergulai ngagai pengeluar program kebukai bawa awak ngelar tengah hari. Dikna berserarak dengan kita tu lagu Kepnudi. Bertemu baru, minggu baru.

0: Bulan FM. Segulai
1: Sejalai 24 jam WiFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merindang Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi ke Info Berita. Tetap gati kita, linga ke kami, WiFM Segulai Sejalai. Berkongsi ke Info Berita. Randau Engkau Temuai Pia Mega Lagu-lagu Ting Rindu Kati Diniagi Diukai Y912 WiFM Segulai Sejalai.
2: Selamat tengah hari, bergulai dengan aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari WiFM. Aung Konsel Negeri Dun Sarawak serito bak hari kelima ungkup awam ke Terubah penggal kelima di Tampung Baru. Awam wak ke pagi tu dipun kengal pemasyuran hari Speaker Konsel Negeri Tan Sri Dato Amar Muhammad Asfia Awang Nasar. Lalu ditangkan kengal tanya bertulis sebedau Nampung Baru ngau pengawak berjurai di depan sud ke Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Opis Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC bergulai dengan Agensi Strategik Bakal Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SESDEC dengan Institut Korporasi Malaysia dekat berjalan ke 37 bengkah program berpengawak dagang di Serata Sarawak. Sapin Menteri Dagang Antarabangsa dengan Meranak ke Pukuk Datuk Dr. Malcolm Musin Lamwa madah ke programnya dekat merik penguntung ngagai 1,000 ikut orang ke bisik ngau ngambil bagi. Yang ada ke program dagangnya numpu ngagai pengawak ngatur dagang, literasi bak perkara wang, digitalization operasi, ngau cara dagang bersemekih ngagai market. Tuli kena ngada ke penegap orang dagang, nuku ke produk baru, serta ngermai ke ngagai tikas ke tinggi agi. Yang ada ke muninya lebih bertanya sawat bertulis bak hari kelima awam ke Terubah penggal kelima Konsel Negeri Sarawak ke 19 di Kuching pagi tu tadi. Opis entali air ngau parit di ID dekat muka tender berjalan ke projek ngadu ke koridor Sungai Sebelak bak kampung Sungai Benang Kabung dalam kandang ke Semato. Sapit Menteri Industri, Pemakai, Komoditi ngau Pemansang Wilayah Datuk Martin Ben madah ke projek renggat ke Terubahnya di pelabak ke dekat Belabuh di Pejalai ke dalam suku ketiga tahun tu. Berbangunnya ungkup renggat kedua di ID dekat nganjung peminta projek baru hari baru langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke 13 RMK 13. Jadi megak dipadu ke nyadi agensi berjalai ke tanggung pengawak ngangkat ke pemanah ngau ngemanah ke projek bantanah bak skim nyabur kabung di kabung di bagi menua betung. Projeknya diperjalaikan hari agih belanja agensi pemansang bagi menua betung BDDA. Yang madah ke munyinya lebuh ti bertanya sawut ngena mulut hari kaban Konsel Negeri Sitak Kabung Datuk Muhammad Cik Kadir lebuh awam Konsel Negeri Sarawak ke 19 pagi tu tadi. RM2.8 juta ringgit diungkup ke dikenal berjalan ke mayuh bengkah projek pemansang Basita Engkelili ungkup timpuh 2024 ngagai 2026. Agih belanjanya lalu hari semua penyampau RM57.3 juta ringgit diberi ngagai Majlis Daerah Lobok Antu dalam timpuh ke sebakar. Sapin Menteri Pengerai Mansia Mayuh, pengawak berumah ngau perintah lokal, Datuk Dr. Penguam Manggil, madah ke 7.5 juta ringgit, sudah diungkup ke ngagai sitak Engkelili, ungkup tahun 2024 subak, lalu ditangkan ke ngau 6.2 juta ringgit, diberi dalam tahun sitik tu kemari ngau 7.1 juta ringgit ke tahun tu. Yang madah ke muninya lebih bertanya sawut ngena mulut, hari kaban Konsel Negeri Sitak Engkelili, Dr. Jonika Rayung, maya awam Konsel Negeri Sarawak pagi tu tadi. Berita lemak ngau main. Pemujur tim Kuching City FC masuk ngagar-ngagar final Piala Malaysia 2025-2026 jadi sejarah cerita main bola Sarawak. Presiden ya Datuk Fazruddin Abdul Rahman madah ke pemujurnya ukai seminar pemujur City Club ajak temegaknya di lambang main bola Sarawak angkat baru ba renggat nasional. Yang madah ke pemujurnya ngayan ke bala pemain Sarawak dia tu bisi jalan ngau perangsang nyingkang jauh agi ba main bola profesional. Yang megak madah ke pejalai Kuching City FC nuju ngagai renggat final nyentuk ke mujur datai ba renggat final. Nya hasil ari perambu timpuh panjai tidak gagak berenggat-renggat kenyau ari berapa tahun kodah. Labuh jeman jurulatih Irfan Bakti sebenarnya ditampung coach ke dia tu Aidil Sarin Saha. Yang jakob menyenya labuh ke nyadi temuai bak program temu bual Juh Randau di Kuching. Pekir final Piala Malaysia antara Kuching City FC ngau Johor Darul Tazim JDT di Prambu dekat diatur hari 6 di dekat datai bak Stadium Kebangsaan Bukit Jalil Kuala Lumpur. Tunakah kami nabur ke berita Ari YFM. Berita itu ditusun Ratna Saimin lalu di Salin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sehari itu, 15 Mei dalam tahun 1988, Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bat Semeriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemansang Tanah Sarawak Adnan Satu yang udah mansut ke penerang, madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri tepantuk benar hati, bak infrastruktur, bakal jalan raya, kuasa karan ngau air tidak sedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemenyai calai Santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensemayuah ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Tajapan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur tim mandang ke perintah nang sururan dekat ngatur pemansang pendiau penghidup rakyat bak menua tu. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching. Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke penerami itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya, mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

FM. Sari tenggelar tengah hari, kalang tenggelar tengah hari 15 hari bulan 5 2026. Kita bergulai banglah tengah hari ungkup sari itu kalai 12 tengah tu lagi dekat merewat kita ke dekat berpesan bawah FM. Kena tak ke pesan kita baru telefon ngam bega bawah WhatsApp kami telefon 0138628422 serta WhatsApp YFM Iban at gmail.com. Dan Stephen bukan lagu kita sari itu nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari. Okey, lagu kita ke sekali itu NK Nyonggai Celap-celap angan.

0: Hari Ruang Bilik Antarabangsa 15 Mei sudah ditetap ke Baun Mesai Kerempuan Dunia PBB tahun 1993 dikenal Mesai Kereti Pengelantang Pemayat Baruang Bilik Nanira Mayat Usah atau Kelantan. Kemesai ke sehari itu 15 Mei Hari Ruang Bilik Antarabangsa.
1: Tengah hari YFM.

Okay, lagu hari tadi, lagu ke diberi nama dengan abang, nama lagu gawainya bisinya, sesemak mah gawainya. Kita ke jauh, bagi kita ke di Semenanjung, lama mana pulai ni, bersabar kini, dah ke Bandar Bukai ke lama udah nak pulai, tentu yang nak sabar-sabar ke pulai ke datai buat menua, ke bertemu dengan bala dari sebidak ya ke nganti buat rumah panjai. Okay, dan terjap pihaknya tadi, awak ke sekali tu, ke dekat, mari awak kita ke dekat nanti ke pesan kita boleh dikenal datang ke kita bakal ke dipadai ke kau tadi by email wifemiban@gmail.com tahu ke mengapa bahawa WhatsApp kami 0138628422 dalam lebih kurang setengah jam ria awak kita ke dekat berpesan untuk ngagai pukul 1 ni ke carta siapa juara.

0: rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke terubah ke CD natai ke bawa YFM tu inya pesan dari Durin satu anak Linsum terkainai Simon. Jadi pesan madah ke anak ya Gilbert Michael Jawib tau ke Gil. Udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026, hari 3 tu kemari. Jadi ni yang dekat di Senggai, Barumen nombor 388, Lorong Kedani 4, Tabuan Jaya di Kuching, kena 15 hari bulan 5 ianya asar itu. Lalu dekat di Anjung pergilah 16 hari bulan 5 2026. Ni yang dekat di Anjung ngagai kubur Katolik Batu 13 Kuching. Pesan dituju ke ngagai Kabang Belayan, Barumen Dinis, rumah Ani, rumah Dinis di Sungai Kelampai, rumah Anita ba Sungai Badak, rumah Ribun Tinting Melaban, rumah Richard anak Ancang ba Sungai Muding, rumah Ya Tinting Gereja Sebetan Seratu, semua Kabang Belayan di Berangan, Metung Sungai Ruan Rapung di Debak ngau Kabang Belayan Kebukai ya ke ngelalani yang tu. Okey, nandu isi berita pesan madah ke Gilbert Michael Jawib tau ke Gil. Udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026, dekat di Senggai Barumeh nombor 388, Lorong Kedani 4, Tabuan Jaya Kuching, kena 15 hari bulan 5. Lalu di Anjung kena 16 hari bulan 5 2026. Ini pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu untuk pesan pemati mega. Jadi pesan tu ianya pesan pemati hari mulian anak jam tau ke di Kangau Aloh, tau ke mega di Kangau ke Apai Kerikam. Jadi pesan madah ke bini ya Limia anak akal, Limia anak akal tau ke di Kangau Mega Serani tau ke Indai Kerikap. Udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua Kampung Belayan, Barumeh Mawas Genting Keropok, rumah Jin Sungai Paku, rumah Lawrence Wong Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Paling Sungai Kuning, rumah Meriang Sungai Buloh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan di Sungai Lepung, Kampung Belayan Barumeh Sibau Lubuk Lembak, rumah Landan Teluk Mulung, rumah Jaman Teluk Mulung, ngau semua Kampung Belayan Kebukai di Ngelala Nianto, kelebagi Kabang Belayan di Serikai Kapit serta ke Bisi di Julau. Jadi ni yang dekat di Senggai malam tu 15 hari bulan 5 bak rumah Gandum Sungai Rian Bayung Ulu Serikai. Lalu dekat di kubur pergilah 16 hari bulan 5 2026. Nando isi berita kalau pesan madah ke Limia anak akak, Limia anak akak atau ke Serani. Udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026, ianya hari 3. Lalu niantuk dekat di Senggai Sarito bak rumah Gandum Sungai Rian Bayung Ulu Serikai. Lalu dekat di kubur pergilah 16 hari bulan 5 2026. Ini pesan pemati. Lalu ke sekali itu pesan ngetah sulit. Jadi itu pesan ngintu 100 hari hari Regina anak ketir tau ke indah luhat. Jadi madah ke pengawak ngintu 100 hari indah ya ianya Nui anak antau kena 30 hari bulan 5 hari 6 pukul 3 ngalih hari. Jadi itu diintu ngena semayang misa pukul 3 ngalih harinya baru meh usah sebungan sebawa. Jadi pesan dituju ke ngagai Kabang Belayan tinglala niang nui anak antau tu. Lalu Kabang Belayan ke dituju yang kaum Kabang Belayan bak ladang atas ngau baru Durin, Senggam, Suai, Sepadu, Serakit ngau semua Kabang Belayan bak jalai sebungan sebawa. Telepon ngagai Regina terdekat nombor penerang ke siliak 014-885-8267. Ini pesan ngintu 100 hari. Setiap lagi pesan tu sudah kita dengar ke lagu pesan dari Dera anak kapar atau ke Mary Dera anak

Trisi nangga Selawat Tengah Julau. Lalu dekat berantu unggat anak kapar kena 3 bulan 6 2026. Okey, pengawal berantu unggat anak kapar kena 3 bulan 6 2026. Okey, dan terlagi macam baru pesan ke bukai, terus kena tak ke pesan kita by email ngau WhatsApp kami YFM.

0: Postpaid Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dai, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepia.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Yang kabisi, tang cara ngamak. Kita ni ngaurang buci pengajar pandai ngajar. Tajah anak kita boleh pemutus persa kemana. Pengajar mana? Pengajar mana? Suah bahujung mulut. Ngau pengingat semua kita. Tajapan berkenikati pengingat kita. Pedah lalu telah. Pengajar meh tu dan nampak pemujul penyiau kita kesar itu. Nyalai, 16 Mei di tiang tahun, sudah diletak kari dikenak mengesai ke semua bala pengajar dan dikenak ngenang pemain pemanah bala pengajar kepenuh mau penaluk hati, meri penemu, meri jaku lalau dikenak ngadal ke mensia timnya na agai bangsa ngau menua. Ketahun tu, 2026, ramai leka jaku dikenak nyambut hari pengajar, guru bitara nadi negara, nang mandang ke penyaka hati bala pengajar, negap ke pemangsang pelajar, tinyadi ke lantiang pemangsang menua. Berjuta terima kasih ngagai semua pengajar, bapa mesai tanggung pengawal, pengibuah tindak mira diri, dikena ngada ke mensia di menyanang. Selamat Hari Pengajar 2026, hari kami di RTN.

Lagu original Rino Jeraki Sampi Gawai. Okay, nampak macam pesan ke skeletor orator rumah Michael dan Anthony Liam. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit aki sedaya ianya ex tuan rumah Seman anak Jubin kena 16 hari bulan 5 2026 ianya hari 6 pukul 8 malam ba Sungai Pelan lorong Pemata 13B Tanjung Kidurung. Pesan dituju ke ngagai kemampelayan ba Sungai Pandan Asan kemampelayan di Asan Sibu Batan Binyuk Pendan. Kemampelayan di Suai, Sungai Mas, Lamban, Sungai Arif. Kemampelayan ke Bukai Berkemam di Majau, Kenawit. Lalu kitanya tadi dipinta datai ngau pengawak ngetas unit ex tuai rumah Seman anak Jubin. Lalu pesan ke sekali itu pesan ngintu 100 hari. Ari Regina anak ketit tau ke ina luhat yang dipesan madah ke ngintu 100 hari indaya ianya nui anak antau lalu pengawak tu dekat diatur diatur kena 30 hari bulan 5 ianya hari 6 ya ada di baca tu tadi kebenar ya dan dikenatai kebak email YFM. Pesan nangkan kenya ianya pesan ngetas ulit ngau ngupas entah balu ari Roland anak nari ari rumah labeng nanga seridan tinjar jadi pesan madah ke ngetas ulit ngau ngupas entah balu niang nari anak mamut tau ka apai baring kena 23 hari bulan 5 2026 jadi nyak nguan ulit lalu pagi hari minggu 24 hari bulan 5 ulit dekat di kertas ngau pengawak ditangkan ke ngau ngupas entebalu pesan dituju ke ngagai kemampelayan balon tabing tinjar miri kakus tatau mawang sibu ngau kemampelayan ke ngelala jadi pengawak dekat dia tu barumah labeng nanga seridan tinjar. Ok nyak pesan ngetas ulit lalu ke sekali tu pesan ari jemat anak mawar tau ke indai ana. Pesan madah ke ngetas ulit niang David Hadin niang David Hadin tau ke gerijih anak Aji tau ke megak di kangau apai anak jadi pengawal ngetas ulit ianya kena 16 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 8 pagi baru meh ngelayang vun umbat serudit A jadi pesan dituju ke ngagai semua kebamlayan ke Semakai ianya kebamlayan berpelan dua Tanjung, Beduru, Teberu, Munggu Grenis, Pelawak, Putus, Luban, Bangkit Baru, Bangkit Lama, Penonos, Ajau, Serudit B, Dabuak, Ngau, Kabam Melayan, Kabukai, Tinglala, bagi Kabam Melayan di Seratuak, Debak, serta semua Kabam Melayan di Betung, Ngau, Kabukai, di Naalah, di Rintai, Kadito. Okey, ini pesan ngetas ulit. Tipsi di kenatai ke ngagai kami ba YFM. Udah tu lagi tipsi pesan ke Bukai dekat Nampung Baru macam pesan kita. Lalu anda ingat pemutus jatah siapa juara dusun ke-20 dekat boleh dengar kita pukul 1 ngalih hari tu lagi.

0: Hari Ruang Bilik Antarabangsa 15 Mei sudah ditetap ke maklum Mesai Kerempuan Dunia PBB tahun 1993 dikenal Mesai Kereti Pengelantang Pemayak Baruang Bilik Namira Mayat Usah atau Kelantang. Kemesai ke hari itu 15 Mei Hari Ruang Bilik Antarabangsa.
1: YFM.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar Ninting Ali 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Carta siapa juara.

0: hari.
1: Ya, datai baru tuai peminat. Datai madah baru? Kurang.
2: Siapa ada padah kedek?
1: Madah kurang di luar dena.
2: Siapa orangnya?
1: Eh, orang keninga berdiau.
2: Okey, selamat bertemu Begulai Baru Ngau. Kami dua, Jackson Jabut ke Sarito, aku Monica Midi. Nang bakal selama mai ke kita berita carta
1: siapa juara.
2: Ya, kami kata datai batu sun 20 ya. Tahun 2026.
1: Eh, dia lama lagi bina.
2: Dah berasai nih, dah berasai datai batu sun ke 20.
1: Betul.
2: Okey, jadi Jabut, minggu yang kemari kita mai peninga batu sun ke 19. Jadi batu sun ke 19 minggu yang kemari kita bisi juara baru, lalu bisi megak lagu baru tidak calon ke dalam carta.
1: Betul.
2: Siapa ke jadi juara minggu yang kemari?
1: The Crew Begulai Ngau Lucy M.
2: The Crew Begulai Ngau Lucy M. Lagu layak ke penudi. Ke minggu tu kita nak nemu sekali ke layak ke penudi. Ke penudi yang belayak tau ke agik belayak.
1: Agik belayak.
2: Lalu punya megak lagu ke dicalon ke bacata minggu yang kemarin.
1: Ianya lagu Ari Dunilang.
2: Dunilang. Lagu penawar pengubat hati.
1: Ketika penawar ngubat tu sama ke peminat?
2: Sama punya. Kanya ngambil ke ngasih ikutnya.
1: Ini buat pengubat aja. Ini buat penawarnya. Uleh kah?
2: Uleh. Atang kaya ke gerai ke? Ambil dua-dua.
1: Amai kene.
2: Penawar pengubat hati. Jadinya lagu ke baru dipasuk ke Bak Cata minggunya kemarin. Sekali ke lagu tu uliah bak penuduk lima pembadu atas tau ke bedau oleh Niki.
1: Betul,
2: lagi Niki tak berarti
1: kasak-kasak belah
2: kasak
1: atas top 10
2: kasak-kasak dah baru aja. Lagi kita ningan nih bak program carta siapa juara kita ke sekali tu.
1: Ya, bak tusun ke 20.
2: Ya, jadi ke Sarito, mai bala peninga megak ke lebih lagi, ngagai bala ti rindu ke industri music kita Iban.
1: Bisi berita baru kan?
2: Bisi. Tentu ya, tiap minggu tuan usi berita barunya.
1: Betul, Jabut. Ngamik kesidak ya. Nama
2: kasa-kasa
1: orang putih. Suspend.
2: Namanya Agi kesal ku ini desa kau.
1: Ya, laban nak lama Agi kita dekat medak secara langsung tidak tu paket ni pemilik.
2: Ya, jadi jadi bala ke dekat nemu pemadu baru berita berkawal ngau SSJ tentu ya ndang di namanya tadi di baik tua nintiang minggu
1: bak
2: program carta
1: siapa juara.
2: Kayaknya dia ya, sebenarnya tua mai bala ke bisi mendiang ke program carta siapa juara tentu ya. Sebenarnya berarti ke penuduk 10 itu lagu kita mai peningan dengar ke
1: recap tu dulu
3: recap seminggu nyem kemari 10

0: recap minggunya kemarin.
1: Banyak gaya recap minggu sitiknya kemarinnya Ibu Minah.
2: Tentu ya, recapnya tadi dekat berubah.
1: Betul.
2: Penduduk yang minggu tu. Seminar kita nak nemu ni ke berubah, ni ke agi bertan,
1: penduduk ni ke surut, ni ke mansang,
2: ni ke tingkil, ni ke tamak. Bisi magang tanya dia.
1: Betul.
2: Okey, nak masuk jam tua terus mai peningan dengan ke lagu bab penduduk ke 10.
1: Ya, penduduk nombor 10 minggu tu Ibu Minot leka ngotion digaga. Bukan orang bukan.
2: Siapa bukan orang
1: bukan? Jonas Meken.
2: Nama dengan lalanya? Nama dengan lalanya?
1: Ngalala.
2: Oh, patut mana bukan orang bukan. Namanya Cigo dia ya?
1: Ngalala ya bab industri music.
2: Oh, engkau pun ngalala kita engkau sama serumah ngode den ku aku.
1: Nanti ya kayak orang temu kanyok tu.
2: Okey. Piau kayak kanyok lo.
1: Okey, kanyok nang.
2: Okey, Jonas Meken. Jonas Meken tu kira ke tahu di kumbai kita orang baru dalam dunia pemerintang. Orang baru dalam dunia pemerintang tu Jonas Meken. Okey, Jonas bukan, dia nak saro deh.
1: Jonas Meken.
2: Okey, Jonas bukan. Jonas bukan siko ge.
1: Oh, kumbai kunya tu orang nang apa tu?
2: Jadi lagu tu dibai penyanyi ke bernama Jeffrey Teguang. Nuju Siko Indo ya ke kala bersara ngoya. Angka kala ngemedes katiam tu kini ne jabot.
1: Kali ke ngemedes katia tau kaya di pedih ke urang.
2: Tau kaya ngemedes kati urang. Anang ngasuh, ngai ngasuh urangnya nyimpan dendam. Jadi lagu tu bab nurut 39 minggu nyen kemari.
1: Ya, minggu tu ya nurun.
2: Segigi anak tangga.
1: Sementum.
2: Semina 3 minggu aja oleh Bugelengo kita.
1: Ya,
2: kita terus ada kungau meneh. Kita terus ningal ke lagu bab penduduk tika 10 Jeffrey Teguang enggak nyimpan dendam sebelum ningal ke lagu penduduk tika 9. 10.

0: KBC tang cara ngamat kita ni ngau orang buci pengajar pandai ngajar tanya anak kita boleh pemutus persa ke mana pengajar mana pengajar mana sebuah bahu jong mulut ngau pengingat semua kita tajapan bekenikati pengingat kita peda lalu telak pengajar meh tu dan nampak pemujul peniau kita kesar itu nyalai 16 Mei ni tiang tahun udah diletak kari dikenak mengesai ke semua bala pengajar nang dikenak ngenang pemain pemanah bala pengajar kepenuh mau penalu hati merik penemu merik jakulalau dikenak ngada ke mensia timnya na ngagai bangsa ngau menua ketahun tu 2026 ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar negap ke pemangsang pelajar tinyadi ke lantiang pemangsang menua berjuta terima kasih ngagai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tindak ngira diri dikenak ngada ke mensia ti menyana selamat hari pengajar 2026 hari kami di RTN.
1: Carta sampai juara nintiang ngari 5 pukul 1 ngale hari 9

0: Pre. Yeah. Lagu kedibaik
1: Dinang Isi buku lainnya Nicholas Patrick.
0: Ya, 10 minggu dalam carta penuduk tiga 8 sebentar kita ninga ke lagu penuduk tiga 7 nangkan ketu lagi. 8.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tahun Semina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban. YFM, segulai sejalai.

0: di sini nga lagu penuduk nomor tujuhnya.
1: Tisya. Tu, ti orang Indo darah bedak tu lagu merangap mengapa dek?
0: Nama dia merangap na.
1: Merangap mah. Apa penyigat ya?
0: Oh, penyigat.
1: Apa ya. Penyigat ya?
0: Aku dah sigat ke?
1: Di, nanti apa sih sigat? Tahu ke dek? Nanti aku mendak kedai jabot. Nanti dek gaya dek kumbai orang nak sigat. Anak duduk sepiak dunia lang dek.
0: Oh, amai.
1: Nanti dek duduk sepiak ayah di mujab.
0: Betul. Ayah aku mujab. Angka tu punya sigat mah.
1: Sigat tangagi gede bisa sigat pada orang.
0: Oh iya.
1: Ya petua ya nanti kita ngasai ke diri namanya kurang sigat. Anak duduk engkau sepiak orang sigat. Duduk bas sepiak orang ke langsung nak sigat. Baru kita sigat. Mulai aja buat.
0: Aman.
1: Aku ngajar deh tok.
0: Oke.
1: Ngambil gede namanya dah tu nanti bakal induk darah
0: dah. Iya sigat ke aku tu Bumi.
1: Siapa?
0: Orang kebisi hidung semua lubang hidung ke baru megang sigat menya.
1: Kata ke lubang
0: hidung ya lubang hidung kata baru ya nasi.
1: Ya nyukai mensiang ya ya buat. Ukai mensiang tanya lubang hidung kata ke. Jadi lagu ke baru di dinga kita tadi ianya lagu Kedi Bayi Doni Lang.
0: Ya.
1: Penawar, pengubat hati.
0: Ya, lekang otion digaga Doni Lampu.
1: Jadi lagu tu baru dicalon ke minggu nyen kemari. Tusun tika 19 lalu ke minggu tu terus nyuduk ke diri berdua tika 7 baru seminggu dalam carta. Hanya tadi 4 itik penduduk udah ditemu kita. Jadi yang akan balas kita ia kedekat ngundi. Anda ingat sekedar lagu tidak kerinduk ke kita peta. Hanya tadi 4 itik penduduk udah ditemu kita. Jadi yang akan balas kita ia kedekat ngundi. Anda ingat sekedar lagu tidak kerinduk ke kita. Penanyi tidak kerinduk ke kita. Ya tang nak niki-niki.

0: ba pengujung program tu lagi. Nah. Hmm. Biar mega ba only Facebook 30% ukai Facebook ke ngapa ya?
1: Facebook yampu.
0: Facebook cata siapa juara?
1: Undi cata siapa juara? Mesti jadi kaban dulu.
0: Mesti.
1: Baru uleh ngundi.
0: Ngundi.
1: Dek
0: nadai nyadi kaban.
1: Ndak uleh
0: ngundi. Utainya ngai nyadi tekan.
1: Ngai jadi tekan.
0: Mm-mm.
1: Ya ndak uleh ngundi.
0: Betul. Lalu 10% hari peminta lagu ake dipmain ke orang bak dini-dini tesen radio YFM bak timpuh tusun kata sepajuara ianya pengambil ya penutup pukul 12 tengah hari hari 4
1: hari 4 ya amat jadi ya nya cara merkah dikira lalu cara kita ngundi jadi kita rindu ke lagu di dinga ba catatan siapa juara kita tahu ngundi ba pengujung program semina dibuka nanti yang hari 5 aja undi kena arus telefon
0: iya
1: tajap ya jabut aku tu alit ati
0: nama kata alit ati
1: ati ku alit besar ya tu kenang alit katinya
0: misalnya guys pistol dan tuang
1: ada ya aku gak laban ubat ya oke dia
0: ini ubat
1: ubat ya nanya bala ke bisi ngundi.
0: Oh, amai ko. Nah,
1: nemu dekat hati ku nak lihat. Orang tengundinya telepon aku abak sano, aku indai sano, aku inek sano, aku akik sano.
0: Yeah.
1: Nama nanti nama amai kisahnya.
0: Betul. Nyak mau ku aku alit atiku.
1: Kulangu.
0: Nama kebuah tahu malu nyebut nama jempu.
1: Nyak mau ku aku Allah laba Robina makasih dah.
0: Betul.
1: Robina beramai nyebut nama.
0: Robina nanti oleh ada tambah ya nama ya mamai.
1: Semadi nada lagi nama tu dah jadi Robina aja. Robina NK. Robina Nenka. Robina aja sebut ya mamai.
0: Nanti oleh nama mamai meni
1: pemain. Amat laban kita kan nemu siapa pengundi ini nemu tak pernah nyempu ke kini.
0: Betul.
1: Nyaruk diri ngundi ngundi.
0: Lagu
1: dirimpu. Uleh nyadi magang utanya.
0: Betul. Tang temu ga ibu minta.
1: Temu?
0: Temu.
1: Nyawa ya.
0: Nyawa temu.
1: Ni nemu. Engkai ngaso kaban dia kini.
0: Nya menagi nya udah oke.
1: Kaban ya spia ya spia.
0: Ada ngawa. Janji kaban ya.
1: Janji kaban dia kayak empu. Kak ngakal kini aja buat.
0: Nada yang ngakal.
1: Nada ngakal.
0: Lain di Jawa spia antara Jawa ngospia. Tinggung di bari dia pun sama ama.
1: Ngakal menyakut dek. Uji peminat ya mama. Kau, ya.
0: Dek ngundi lagu aku gak cubit. Cubit ya punggung sini.
1: Engkau mai. Okey ngakai bala kita ke ngundi tu lah kena nama mai. Ngambil ke namanya tadi temu sama siapa bagi ke ngundinya tadi. Nah jawab.
0: Betul.
1: Ngambil ke kita nemu oh peminat. Yalah kita bertemu sebelah pasar aku apa sano kuina sano rerangap kena siapa dek nah. Okey, jadi berkawan kau undin tadi nih. Okey, tinggal ke nya sesempat Batang Pinang, sabis kaki singkang.
0: Oh, nyo punya leka timang.
1: Oh, biasa lah. Tak gawai, ba.
0: Okey.
1: Kita terus ngagai penuduk lagu tiga enam.
0: Lagu tiba penuduk nomor enam tu peminat. Okey, rabukai ke?
1: Bukan rabukan.
0: Ya, sikit menyati kita jet lay.
1: Ya.
0: Penyanyi tesat, datari Hongkong.
1: Tesat terus ngentap ke diri di Sarawak di to,
0: ya, Malaysia. Betul dia ngentap.
1: Lebuh maya kapal dari laut Cina Selatannya belayar terus singgah ke pusat.
0: Ternyata
1: dia betuang.
0: Ternyata betuang.
1: Okey lagu ke dibai Richard Lee.
0: Ya.
1: Lagu diberi nama
0: Aku di Tempaya.
1: Ya, Aku di Tempaya. Tajap ya lagu tu kebenarnya dah kalah juara dua minggu. Dua minggu kalah juara. Lalu lagu ke pemadu lama dalam cata.
0: Ya, tang minggu tu ibu minut. Ya, nurun segigi anak tangga.
1: 16 minggu dalam cata.
0: Nanti ngawak ngelak kurang.
1: Ya, jadi minggunya kemarin ya bab nuduk tiga lima. Minggu tu nuduk tiga enam.
0: Ya, leka ngotiun. Nandung penting.
1: Kita terus ningat ke Richard Lee, Aku di Tempaya ke-6 sebedau terus mendiang ke lagu bab penuh 235. 6.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Dan vote ke Bedau lagu Bak Carta Sapa Juara. Di Bedau, vote dia tu Bak Facebook Carta Sapa Juara. Wire, wire, wire, wire. 5.

0: Nada berasai ibu minat.
1: Nada berasai?
0: Ya, tua udah ada taibat topai.
1: Ukai. Tua juga ada taibadan.
0: Ya. Topai ya.
1: Tupai
0: lagu
1: mah.
0: Tip 5 pemandu tinggi bacata siapa juara.
1: Ya, jadi kelumur 5 lagu kebaru didengar kita tadi. Siko penyanyi baru tahu di kumai kita penyanyi baru betul tadi. Laban kira ke dalam setahun dua tu ya ke bisik didinga belagu apa lagu ba namanya ba industri muzik kita iban. Jadi lagu tu diberi nama Pengerindu Endak Datai Pa Adan.
0: Oh.
1: Di kala jabot.
0: Kala.
1: Kala. Ke kemaya.
0: Mayaku. Betul tu lama. Di maya mau tetap saat malu ku tinggal orang.
1: Di mestilah. Mestilah kami kena mu, banyak peminat di luar dia arah kan mu. Kemaya pengerindu di natatai badan.
0: Minggu si tehnya kemarin.
1: Nama duka di pangan ngu sebaik kah?
0: Pangan ngoya-ngoya kak.
1: Pangan ku buka-buka kak?
0: Nggak buka-buka
1: kak. Amai Mariza aja lagi kaku lagi. Bakai ini di sangau kak. Bekeni di kadatai badan, ti nyemak ke pangan di mayu ah.
0: Aku ngambil ke nulak aku semua sida. Ngambil aku tuh datai badan.
1: Nyadi giga pengen mayu ah.
0: Iya.
1: Aman merinsa. Nyadi lagu tu di baik siku penanyi ke bernama Nick Ravinci.
0: Nick
1: Ravinci.
0: Ya. Leka di kaga Vesefire.
1: Siku penengkebang lagu baru ke kira ketau di sekumbai kita baru baru setahun dua tu.
0: Ya.
1: Ya didinga nengkebang lagu. Jadi lagu tu kebenar ya bersilih penuduh engkau lagu Richard Lee.
0: Ya betul.
1: Laban minggu yang kemarin ya penuduh ke 6 minggu tu penuduh ke 5 Niki segigi anak tangga. 9 minggu Pak Cata. Nya tadi pengerindu endak datai ba adan. Jadi ku kenanya di baru aja buat. Di madah tadi pangan di bisil lebih hari siko.
0: Betul.
1: Sebaiknya kira ke pangan di kita serumah. Kelimparnya bisa pengabukai. Kati dengan tu jadual di bercinta berdi tiang.
0: Akunya ada tu pada ngai kurang netiak aku.
1: Oh mesti lah orang nyaku.
0: Nyaku ngai madah kedai.
1: Padahal
0: ada tahu malai.
1: Orang kan nemu ngambil kurang netiak ya.
0: Rahsia.
1: Di tu nemu mai madah rahsia utai. Kadang mai dia bisa pangan manyua.
0: Kita berahsia tu. Nyari utai suspend magang.
1: Oh.
0: Bakat dia nemu kah?
1: Oh.
0: Bakat tua ke selalu ke madah berita si Ece. Berapa itu lagu ke. Di pasuk. Berapa kena di pasuk. Hanya aku tu.
1: Wow.
0: Jadi orang tanda tanya. Ati degup.
1: Opia, nama kaitan dengan Odeka ngatur jadwal di tiang terdah.
0: Retinya sama reti, sama ngasuh orang jadi tanda tanya.
1: Tanda tanya. Iya, engkau milih
0: madah apa
1: lagi ujungnya lagi lah.
0: Nyak takak kau tadi.
1: Tang enti ku nyawat di mesti tanya beken ni cara dia ngatur di tiang pangan mayu.
0: Aku ngai nyadi labannya rahsia kumpul. Hanya pasno. Ukainya po, ukainya bisnesnya.
1: Mesti di jadual di tiang saya.
0: Ada tahu pada kurang.
1: Lagi ku nanya ibu di sana. Okay, jadi kita ngalih baru ngagai catat siapa juara.
0: Yeah.
1: Tinggal 4 itu penduduk ke bedau di dinga kita. Hari lumur 4 nyentuh ke pemadu atas.
0: Yeah.
1: Anggau tu terus ngayan tau ke mantai ke penduduk lagu tika 4. Nomor 4 ke sekali tu dika nyebut ke di ngasuh ku nyebut.
0: Dek dulu.
1: Ku dulu. Lumur 4 ex girlfriend jabut enya Ika Saiful.
0: Tak kepren ku magang.
1: Ya, nade mudik ke kana mega ada tu mende Indo nade. Ya. Umbas yang lagu ke di bai Ika ke sekali tu.
0: Ya, lekang ngotion dika ka. Jesli Jabu Begulai Ngau Matthews Mambang.
1: Jesli Jabu Begulai Ngau Matthews Mambang.
0: Ya, minggu tu yang ngentap ke diri bak penuduk ti sama. 8 minggu udah dalam cata.
1: 8 minggu udah dalam cata. Lagu tu namanya tadi kira ke Siti lagu ya ke Ayu Lundai. Umbas. Jadi lagu tu kita terus ningat ke lagu tu sebedau ningat ke lagu ba penduduk ti ketiga nangkan ketu lagi dah tu baru aku mai ke kita berita bekawal engau SCSJ 4

0: Kita susah juga kerana kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Ku Alessandro, kita boleh ninga kerjata sapa juara ba RTM Klik terus mending ke YFM. 3.

0: dah datai buat podium 1, 2, 3 tu berminat.
1: Ah, siapa ke nombor 2 nya? Siapa ke nombor 3 nya?
0: Ya, ke nombor 3 tu minggu tu ya nurun segigi anak tangga.
1: Segigi anak tangga. Oh, siapa nya deh?
0: Ya nya Dalengku Veronica Natasha.
1: Okey, jadi lagu baru didengar kita tadi ianya lagu Veronica Natasha. Jadi Veronica Natasha tu tahu dikumbai kita ia tu ngepun ke pengawak belagu hari pekiat tahu ke uji bakat.
0: Yeah.
1: Jadi atur site company atau ke recording company lagu di Sarawak itu. Udah yang mujur ya lalu nyadi penanyi baru perempuan company sidato.
0: Betul.
1: Jadi ya lagu to apa dah nama tajuk lagu to?
0: Lagu to Nuan Ngelengka Aku Meleka.
1: Nuan Ngelengka Aku Meleka. Erti yang tadi ia ndak nunduk ke urang ti enggak ya gik ke ya.
0: Betul. Erti itu
1: bakal deh kayak.
0: Di erti itu apa minun ngajaku pandak. Di ke buai-buai lah.
1: Oh, di ke buai-buai lah.
0: Erti ya.
1: Dekat buai-buai lah.
0: Oh. Dekat buai-buai lah.
1: Okey, Pia. Retinya tadi. Naden unduak lah kapa aku nyak ya.
0: Ya. Yeah.
1: Tangnya kira ke jakut siluap ya. Nya tadi. Nuan ngelengkak aku melekak. Leka lagu. Nuan melekak aku. Nuan ngelengkak aku melekak. Digaga Lesri Luyuh.
0: Lesri Luyuh.
1: Ya. Tion ya. Jambo. Mordo. Lagu tu kalah jadi juara sepengelama 3 minggu.
0: Ya,
1: 13 minggu dalam
0: carta.
1: Tajapian lagu tu nurun segigi anak tangga hari penuduk 3-2 minggu nyin kemari. Nya tadi lagu bab penuduk 3-3.
0: Betul.
1: Kita tinggal duit lagu.
0: Aku saya aku peminat.
1: Ah,
0: duit lagu tu tua terus main terus.
1: Nuan main terus?
0: Ah,
1: terus main terus.
0: Terus termain ketua.
1: Oh, Pia.
0: Artinya lagi, orang nak mau dah lagu nomor 2 di kemain tua. Artinya lagi,
1: ya ketinggalnya ya, juara.
0: Ya ketinggalnya juara lah.
1: Oh, Pia. Oke, terus nih ke lagu tu nomor 2. 2.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Maya kitai suntua, nadai salah kat kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
2: Tang mayo orang ngagak diri, ndak nemu. Enti udah ngutang.
3: Enti pada wisi duit kena mayar. Padah dulu ngagak kaban.
4: Orang ke diri jawab kita nya, segi lembau kau nagi ya. Lepas ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu dari kami.
5: Sway, ngau, YFM.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tahun Semina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Mi bagi lagu engkau semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Hai, hai, hai.
3: Aku Bon Jovi.
2: Tak ada tu benung ni ngah.
4: Carta sapa juara.
2: Carta sapa juara.
5: Juara.

0: lagu pansut udah didengar peminat.
1: Lagu
0: ya tu lagu kita dekat ninga lagu ke masuk cata siapa juara ke baru.
1: Oh pia. Lagu masuk cata lagu penanya baru tu saya ko. Ko baru ninga.
0: Ya, aku sama meto.
1: Atang orang tinggal kat lagu tu orang lama.
0: Orang lama.
1: Orang lama. Jadi lagu tu di by Nia Besi.
0: Ya, leka ngotion di gagak Nikolon.
1: Nikolon. Niklan Aboy. Niklan Aboy.
0: Aboy.
1: Ya. Tu sama menuang akik sugo mar akik petiang dia.
0: Betul.
1: Oras munjen.
0: Oras munjen.
1: Oras munjen. Jadi lagu ke baru di calon ke bacata batusun ke-20 tu ianya lagu ke diberi nama Lebang.
0: Lebang.
1: Nama arti Lebang ja buat di
0: nama Lebang tu sebenarnya ibu mino Lebang. Jako Lebang tu. Ngai kita nyandi dituju kita ngagai utai ke artinya utai kenan sepot.
1: Utai kenan sepot?
0: Ngai nyadi di tujuh.
1: Oh, ngai nyadi.
0: Bakal pincil.
1: Pianku Lebang, ngai nyadi na?
0: Lebang, ngai nyadi.
1: Pianku lenyau, baru ku nyadi?
0: Lenyau, ku nyadi. Nanti ini kan nemu dalam lagi. Tanya ngagai cikgu.
1: Siapa cikgu deh?
0: Jimun tau ai.
1: Oh, udah. Ini kalau orang pakar lah sudah tanya.
0: Nang, sih, iya. Kami kenyamain nyemetak.
1: Oh, nyadi Lebang tu tadi. Munyi ke depan dah kada jabuat. Nanti dia nada temu penunggak baru di dikumair Lebang.
0: Betul.
1: Jabut nada
0: tang,
1: temu
0: tau klasik mimir lah.
1: Klasik mimir. Kini dia penglebang dia jabut kayaknya deh ya.
0: Kah. Kini penglebang, kini penglenyau deh.
1: Jabut Lebang ninggal ke pangan ia sebaik.
0: Laban dia udah tangkap jago.
1: Hoi baru tain. Laban jabut dekat babini baru. Nyak tadi seleka jaku sarito. Okey kita terus hingga ke lagu baru ke masuk dalam cata. Udah tu terus muka peluang ngagai bala kita ya ke dekat ngundi. Anak ingat terus mulai ngejabut sta meganggu ayak udah tu lagi ba undi lagu cata siapa juara atau pengambil undi. Betul. Bertemu baru ba hari ngejam ke sama minggu ke dekat datai batu zon ke 21.
2: Lagu ti dicalon minggu tu.

0: Recap Minggu tu.
1: Okay, kita akan recap sejata Minggu 20 tahun 2026.
2: Betul.
1: Robi Tabut.
2: Mana tu ya ini lari kade mana nemu dek?
1: Mana yang sorry tu pun?
2: Andai hujan.
1: Bisa hujan dalam mana?
2: Bisa hujan dek.
1: Tak dengan tu.
2: Ada ngawanya ni awak celap-celap.
1: Ya, kena nyelap kese kita ikut dah lama enggak nembut.
2: Betul.
1: Okey, bukannya ke pemutus carta kita untuk minggu tu buat.
2: Okey.
1: Kalai juara minggu tu ianya layak ke penuh hari The Crew dengan Lucy M.
2: Betul.
1: Manggai Kati hari Yus Andrew nombor 2 serta Nuan Ngelengka Aku Meleka hari Veronica Natasha nombor 3. Top 3 buat.
2: Ya, hebat main ni ayah ini.
1: Oh, rebat-rebat main.
2: Rebat-rebat megang sih dah tu.
1: Lalu lagu baru buat. Lebang. Ari Nia Besi.
2: Dia nemu kayak kerti lebang.
1: Nama lebang buat?
2: Lenyau.
1: Oh, lenyau.
2: Lenyau. Nadai de padah. Nadai madah dari. Alu lenyau lebang.
1: Nanti baka namanya ne. Nanti barang kita nyau. Oleh daripada kita lebang kini.
2: Ngayanya dia.
1: Masih aja.
2: Nanti lebang tu jangka aku. Nanti ketika nemu lagi jangka aku. Ayah ini. Nanya ngisi pun tahu aja.
1: Salera tanya ne,
2: betul.
1: Okey bud. Tuan beri peluang kakak sedar ke rekan undi lagu.
2: Ya. Yeah.
1: Harus telefon kita dua. Harus telefon 082-258-633.
2: No, 082-258-634.
1: Hello YFM.
3: Hello.
4: Hello Bujang.
2: Hello.
4: Lama lari.
2: Ya, ini darah baji.
4: Oh, pandai ya buat ne.
2: Betul, aku lama udah pandai.
4: Aau.
1: Mau berita cerita ini dari Bajia.
2: Dari Bajia, nama berita cerita.
4: Berita mana?
2: Okey.
4: Selamat datang undi. Mari selamat hari kawan ini seluai dulu ne.
2: Ya, sama-sama. Ne, ini ya.
4: Harap dah sama gerai nak kita gitu gawai na.
1: Nah, dan yang main ganti maya tabe-tabein gitu gawai na.
4: Ini sakit gawai.
2: Kayaknya di reming orang.
4: Tau, nyame.
1: Oke, nama lagu ke
4: dunia? Nomor 1, Yus Andrew.
2: Nomor 1, Yus Andrew.
4: Nomor 2, The Crew ngalu CM.
2: Oke.
4: Nomor 3, lagu Ngayon nak datang Ba'adan. Nuduk 5 tadi deh.
2: Oh, ni referensi.

0: Saya kau okay, buat.
1: Okey. Hello.
2: Hello, jangan dah dulu.
1: Tu putih ambil pendiam. Siapa tu?
2: Sama tu lah.
1: Oh, kuat tu kasunti.
2: Sama tu dah lah ngundi dia jang-jang.
1: Kuat tu aku mata kata mana dia ada ngundi. Laban lahirnya aku kan sampun ngigat kuat ada si lahir kuat.
2: Di mana yang gelar dah?
1: Kia aku nanya si dia ni cuti kau ah. Pandai-pandai kuat tu.
2: Mendak. Ada si jual tu lah.
1: Nyak lah kuat tu ada si jual.
2: Ya, ada telefon. Dek kata ada nombor nombor.
1: Laban aku kau minta jagung dek. Dek lalu lari.
0: Nombor dah ya nak. Kenapa bisa lari?
2: Pagi bisa kan?
1: Hah?
2: Pagi bisa ku jual?
1: Ada ya. Pagi bisa kau jual dah.
2: Pagi lah. Jual pisang dah jagung.
1: Pila ada pasinya orang ada jalai pila. Kang agak kui jala.
2: Aku bedau geng agak sepuk aku tau.
1: Oh, agi agak kui sepet kau kah?
2: Oh, agi agak kui sepet bau tu je sepet buat kau nya.
1: Oh, bapa kau nyong sepet.
2: Iya, angkat beli deh. 60
1: 60 angka ini akan beli 50 kade nyong agi kah?
0: Diskaun lah, 10%.
1: Boleh kah?
2: Udah murah, 60-nya.
1: Oh. Kuat tu, si nanti lah tu langsung lalu.
0: Member price lah.
1: Oh, member price.
2: Ya, lah, kita lah.
0: Ketika lagu ada dah.
1: Aungni tu, sentai.
2: Eh, mati, makan. Aungni aku kah?
1: Ya, nombor satu.
2: Satu, nombor dua, tukah.
1: Tukah, berarti Yus Andrew nombor
0: Yus
1: satu.
0: Yus Andrew satu, ne.
1: The Crew nombor dua, nombor tiga.
2: Nomor tiga, empat tukar kak.
1: Ika, nomor tiga. Nat berikan tasha nomor empat.
2: Oh.
1: Nomor lima siapa?
2: Sama.
1: Ah sama.
0: Nomor lima ni referensi nih.
2: Nat buat ada aku buat pada pagi bisa aku buat. Kau ruang tu.
1: Okay.
2: Ya,
1: kau ni kan. Okay, Sunti.
0: Okay, bye-bye, Sunti. Pama ke Sunti? Ngagak ni ada buat?
1: Ngagak, nyamai kuih sepet. Dia kalau
0: makan kuih. Dia kalau makan ya?
1: Akai, nyamai tanya.
0: Nak kekuk kena ke dia gagak Sunti ke kau?
1: Gak, Sunti tau dia ngagak nyamai.
0: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Oi.
3: Halo, Jabut.
1: Oi.
3: Apa tu am tu?
1: Nemu ko.
3: Nemu ko.
1: Apa tu?
3: Oi.
1: Nama ngaga dek.
3: Anda ni kan ngaga pernah jalan sejak hari tu dah.
1: Ada hujan kita kan. Nama ada
3: sih.
1: Nama ada dinga. Nama ada sih dinga saya semetak dah.
3: Iya ngaga pernah jalan punya.
1: Oh iya.
0: Nak tutup.
1: Ya, ada main palu ngaga pernah jalan apa? Apa tu?
3: Mak palau apa palau? Ya nyak tak cukup palau, pasut
1: ni ada puang. Kamu ada sini ngada?
3: Nah itu dah lagi ngomong nanya masak tu lagi.
1: Okay betul, mune deh betul. Ngai kau ngai kau tetak.
3: Satu ngu dua tu kan?
1: Satu ngu dua artinya Yus Andrew nomor satu.
3: Ya.
1: Nomor dua, nomor tiga.
3: Nomor tiga berhentikan kita.
1: Okey.
3: Nomor empat, Nek Fensi.
1: Okey, nomor lima.
3: Ika Sepul.
1: Okey. Nyak-nyak okay. Betul?
3: Okey, sama.
1: Okey. Nyak aja, ya.
0: Pama agak, lagi mendoang agak nyak, sedangnya buat.
1: Agak, ya. Deka makai tanya agak.
0: Nentu.
1: Nentu.
0: Nemak buat, nentu.
1: Kekehub, nyak.
0: Nentu, buat. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Nau lihat tu buat.
1: Nau lihat tu. Ya, ingat telefon. Okay, ingat radio.
0: Benda
1: yang tu ada so atas kapcah.
0: Okay, muji situ kak. Muji nak keton. Nau tu lihat macam tu buat.
1: Ya, ada yang awak bapak kau dah kena.
0: Tiga tu.
1: Tiga. Okey, ya keempat. Ini hirau panjai jam tu atau?
0: Lagi.
1: Halo.
4: Halo.
1: Oi.
4: Selamat lemai, bud.
1: Selamat lemai. Siapa tu?
4: Aki Bin.
1: Oh, Aki Ibin.
4: Aki Bin.
1: Aki Bin. Hari ni di Aki Bin.
4: Hari Kapit.
1: Hari Kapit. Oh. Udah, bisa kesan itu. Aki Ben.
4: Abis

0: Akhirnya tak ngasah kau ngai memain bulai ngodai.
1: Kesam laban bisa, kesam ngalan bisa.
0: Jual deh kan.
1: Kesam boreas bisa.
0: Jual deh nyaka.
1: Nggak ada jual jadi kita.
2: Baik. Kita jalan, kia jalan.
0: Kia jalan, kayak jawa mengambil kesam kentu sati mako.
1: Apa ya? Ada bisa, tapi mana aja.
0: Oke, kibin.
1: Okey.
0: Ini dia kibin.
1: Ini aku satu, dua, tiga. Ada berubah?
0: Okey, satu, dua, tiga. Ada berubah?
1: Nombor lima. Nombor empat. Nombor empat dengan nombor lima.
0: Okey. Next referensi nombor empat. Ikan nombor lima. Okey. Very good.
1: Okey. Datang kapit nombor kacam lah.
0: Okey. Okey, okey.
1: Oke.
0: Utai kayaknya mai tersebut di tengah hari itu. Udah perlu lapar tak? Hanya tadi Aki Ben.
2: Hello YFM.
0: Halo YFM.
3: Halo, selamat ngalai hari. Ngau selamat hari gawai nge dua di buat. Semoga minggu.
0: Oh, gak. Robina. Nama gak
3: dari nama mana? Berita dua di tengah hari itu buat.
0: Makin sepertinya tapi ya kau agin sepot minggu.
3: Sige ya, ya buat tuh. Nanti dia aku tangkang kenyang deh.
0: Nya.
3: Orang nanya mana-mana.
0: Nya, muka aku ada ya petan. Oke.
3: Dek, ya buat ya namanya ulah deh.
0: Oke. Unde deh Rebina. Angka ini yang aku
3: nomor, gitu. Nomor satu lah ya. Aku penuh deh. Buat ingat dan salah tulis ya deh.
0: Oke. Nomor satu lah
3: nomor ya. Dua, Manggai Kati.
0: Oke, Yus Endro.
3: Nomor tiga, pengerindu nak datai badan.
0: Oke, Nick Rifensi. Oke.
3: Nomor tiga. Nomor tiga. Nomor empat, nuan ngelengka, aku meleka.
0: Berineka, Natasha. Oke. Namanya tadi, nomor satu, itu tiga, nanti berubah dah.
3: Nomor satu, layak ke penudi.
2: Sama.
3: Nomor dua, Manggai Kati.
2: Rifensi, nomor tiga.
3: Okay. Nomor tiga, pengerindu nak datai badan. Okay. Nomor empat, nuan ngelengkak ku melekak.
0: Okay.
3: Nomor lima, penawar pengobati. Faham, bos?
0: Faham. Okey, Cikgu.
3: Anak ingat buat nundek,
0: bos.
3: Okey. Bye.
0: Okay. Bye, Rebina. Nyak Rebina, nyak tadi.
2: Nyak Rebina, bos.
0: Ngalah Rebina,
2: nyak. Ngalah lah, bos. Ngalah lah. Nolala berimbai-berimbai pihak jabat.
0: Berimbai. Mama deh, nama berimbai deh. Oke, siapa tau geng-gina? Halo.
4: Halo.
0: Oi.
4: Siapa tau? Dinis tau.
0: Dinis, hari ini dini hari mirai.
4: Betul.
2: Okay. Dinis hari mirai. Kalau mana yang Dinis tau sampai lama?
0: Betau.
2: Betau nih? Saya kuda. Oke.
0: Okay. Oke, okay, Dinis. Bising agak bubuk. Oke, okay, tubah bubuk kita lihat, Dinis.
4: Nadai
0: kayak bubur itu. Nadai gini atau nadai hal makai belukang. Oke, Dennis.
4: Satu dua bekali ya.
0: Satu ngau dua bekali. Yus Andrew nomor satu, nomor dua ada kru bukulai ngau CM nomor tiga.
4: Tiga empat kali ya.
0: Tiga empat bakal Ika nomor tiga. Veronica Natasha nomor empat. Okey nomor lima last.
4: Mengkang.
0: Okay. Nick.
2: Nomor lima.
0: Refensi.
2: Ini refensi ini.
4: Ya ya. Okey bye bye.
0: Okey Dennis.
2: Hanya Dennis.
0: Dennis hari miri.
2: Peninggal ketujuh atau buat?
0: Ya. Halo. Halo.
5: Halo. Halo, bot.
0: Oi.
5: Emang ngali hari bot, ngis dua dek.
0: Ya, selamat ngali hari.
2: Selamat hari.
5: Mana cari kami di biri itu, bot?
0: Okay, nih. Udah, udah rangkai manggang gari.
5: Udah.
0: Bagus, kau basir. Siapa tu tadi?
5: Pita, Mbak Ali Tudang.
0: Pita, dek kau boleh perayah sari tau, pia, Pita?
5: Ya, bot, aku boleh tadi.
0: Okay, lah, aku nyimpan ke dek. Ataupun kau beri dek ke kau.
5: Kirim ke bot kena gawai lah, kena kecemasan, kena agak menuk tuai bot.
0: Okey, bagus. Nanti sempat ilah kena gawai.
5: Iya bot, kirim bot.
0: Iya.
2: Dah sempat, kena ngilang bidai ke?
0: Iya. Nanti kena sempat, kena ngilang bidai ke lah, Pita. Okey, nuri unde, Pita.
5: Okey, nombor satu bot Yus Andrew bot.
0: Nombor satu Yus Andrew, okey.
5: Nombor dua Lucy M Gokru.
0: Okey.
5: Nombor tiga Ika Sepul.
0: Okey.
5: Nombor empat Veronica Natasha.
0: Okey.
5: Nombor lima naik refugee-nya.
0: Wah, panai mesti. Jangka aku, saya kau kena baru di toilet.
2: Jangka aku, ya nombor naik ni menimba aneh. Nombor
0: awak.
5: Kilom kerja ilah.
0: Okey.
2: Okey, Peter. Selamat hari gawai.
0: Selamat gawai, Peter.
5: Selamat hari gawai, Inggris 2ID. Okey, terima kasih.
2: Muna ya nyelintir nombor ni.
0: Panai ya.
2: Padahal dulu dengar dulu orang.
0: Nggak, aku mana kata. Angka ini aku main nanti pun megang orang terlipat.
2: Halo.
0: Halo. Halo.
6: Halo.
0: Halo, siapa tu?
2: Tak saya kenal lah agak.
0: Siapa?
2: Mike Jagat.
6: Hai, Bujang Sigat.
0: Oh, Bujang Sigat. Siapa ke mata ada Sigat? Mike
2: Jagat. Nama tu ringan, tutur keruas tu.
0: Atau... Di jauh dari kipasnya. Angkau Mike Jagat.
6: Nombor satu, nombor dua lah tukar.
0: Utai tu bekar gop tu. Nombor satu, nombor dua aja bertukar.
6: Satu, nombor dua aja tukar.
2: Empat, tiga, tiga, empat, lima sama.
6: Sama, tiga, empat, lima sama.
0: Okey, steady di. Angkau Mike Jagat.
2: Okey, Mike Jagat.
0: Bujang, Sigat, Tai, Lalat. Nang tawa di angka ini.
2: Kedah mesti telal.
0: Ini kuya diam.
7: Hari baru ah, turun ke baruah kan?
0: Hari baru turun ke baruah?
2: Tiket ke baruah kan?
0: Oh, tiket.
2: Tiket ke Mimir ge.
7: Seribut.
0: Siapa tu teh?
7: Ina jam ke hari ni rai.
0: Oh, hari baru turun ke baruahnya. Ina jam.
2: Ina jam lah.
7: Salah telepon.
0: Barang nanti kat telepon nombor nanti sebut ina jam.
7: Lemah satunya. Agi UCN nomor satunya.
0: Agi
7: The Crow.
0: The Crow. Okay, buku lain kalau si M. Okay, nombor satu.
7: Nombor dua nya. UCN Ro.
0: Nombor tiga.
7: Nombor tiga. Menikah Natasha.
0: Okay.
7: Lemu empat, ek nuduk lemu lima, nyo.
2: Ini referensi.
0: Lemu empat, nyak ini kah?
7: Lemu empat, nyak pulai ke lemu lima.
0: Okey. Udah ditulis angka ini ya?
2: Udah.
0: Terima kasih, Inajim.
2: Angkat ke baru tadi.
7: Selamat kawai, ya.
0: Ya, tengkat. Tadi angkat ke baru.
7: Abang lah buat kita dengan kami.
0: Okey.
7: Abang dia tahu.
2: Gawai Demiri.
0: Gawai Demiri.
2: Inajim. Jarang nih kan, Inajim, kan? Buat.
0: Selalu.
2: Selalu, ya? Engkau main nak
0: kena. Tak, kalau boleh lembur.
2: Ada anak main nak tanya anak buat. Sembilan ya, sudah peninggal ke bertelepon lagi.
0: Bapak itu ambil tuang kini 10.
2: Oh, 10 meh. Ni kasih kau ke buat.
0: Sikit lagi. Okay. Apa tu? Hello.
2: Bedah.
0: Dia ngelakar aku memang
2: kini. Nada ya, nama ya. Nandang kebuat itu nih.
0: Dia tanya tu aku, ano nomor 10 ni nak aku ngalau kita.
2: Kita ke dekat ngundi lagu.
0: Ya.
2: Telepon ngaji kita tu.
0: Ya.
2: Kita kira ke peninggal ke penuh dia tu.
0: Ya.
2: Aku sorry tu.
0: Ni yang kena.
2: Ya ke Peter tadi. Dah menang tadi. Dah nombor dia nih buat.
0: Nombor dia.
2: Jadi minggunya nak nombor macam kita. Ya. Bisik kena sedap ke menang jadi prize. Pemenang tu di pelanja
0: Kinakara Agrofarm. Freshness, quality, innovation. Halo.
2: Bedau sebut.
0: Bedau ke pihak? Ngelakar ku main. Dua kali dia ngelakar ku cerita.
2: Salah ya.
0: Salah.
2: Dari ke kijab tu buat.
0: Dari ke kijab. Kau dah putus hanya ya.
2: Okey.
0: Last tu.
2: Last ke penuh dia.
0: Halo.
8: Halo.
0: Hey. Halo.
8: Rahim tu.
0: Oh, Rahim.
8: Oh.
0: Apa khabar, Tim?
8: Biasalah.
0: Oh, biasalah. Okey.
8: Nombor satu, Monica Midi.
0: Sebarang tai dia tu.
8: Dekat. Undi ini darah bajak.
0: Oh, ini darah bajak. Nitiah ke undi ino darah bajak?
2: Nyaja. Pihim?
8: Nyaja. Okey.
0: Okey, terima kasih, Tim.
2: Ketika kami stay buat nama yang sama.
0: Tahu kah?
2: Ya meh.
0: Ada yang
2: mah. ngicak ke lain lagi.
0: Ya, ngambil kena sama.
2: Au,
0: hari kurang bukai.
2: Okay, siko lagi kita ke dekat ngundi lagu tadi. Peninggal ke 11 main kita tanya tadi.
0: Ya. Okay, bisa kena bedau.
2: Bedau tu, tidak ada lagi.
0: Ini ada tutup tu lagi.
2: Awak?
0: Kayaknya dia tutup.
2: Hello.
9: Halo, bot.
0: Oi, siapa tu?
9: Hari jale bakun tu.
0: Hari jale bakun. Oh.
9: Aki bujang sigat.
0: Aki bujang sigat.
2: Aki bujang sigat.
0: Oh.
2: Oh. Okay. Nama dia tu laki ini bujang sigat.
0: Yamnya.
2: Yamnya.
0: Okey, une dia aki bujang sigat.
9: Tiga, satu, dua, tiga, bi sama.
0: Satu, dua, tiga, nombor satu, the crew. Nombor dua, Yus Andrew. Nombor tiga, perhentikan Tasha. Nombor empat, ngau nombor lima.
9: Betul. Hanya bertukarnya, bertukarnya.
2: Ini referensi nombor empat.
0: Referensi nombor empat.
2: Ika nombor lima. Ini aja tukar, ne?
0: Aja.
9: Aunya aja.
0: Okey, aki bujang sigat. Okey.
9: Terima kasih, bro.
0: I love you.
2: Enggak ya ni
0: orang. Okey, kira kan nak nak dulu tu nak kan. Tua bisi 11 ikut orang ke ngundi bakal ke lemah itu.
2: Kena ngujung ke catatan sapa juara kita minggu tu, kita dekat ni ke
0: recap
2: dulu.
10: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10

0: Minggu tu. Recap minggu tu.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Hari ini di Malaysia di Intuni tiang 15 Mei kali perengkah hari 1964. Kami menyambut hari Nembiak Malaysia nang jadi kesemengkah pengawak dikenak mesai ke tanggung pengawak Nembiak bak pemansang benua. Menggerak belia ianya ramai cakup dikenak bak tahun 2026 tu dikenak nekap ke Iriang Bala Nembiak angkat ke penau sidak napi gaya pemansang benua ke Cemahila. RTM beri selamat hari Nembiak 2026.
3: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang nangi ke kitai terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: Kemaya rito, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak ning tiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tip muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
5: Waktu ya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya bukan aja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah.
6: Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
7: Lagu-lagu bangsa kita ini bisindur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIFM.
2: Selamat ngali hari serta selamat bertemu begulai baru berentak ngali hari. Ungkup ngali hari-hari lima tu. Nama berita kita ngali hari-hari lima tu. Bisi insur kini sehari tu. Ya, jam ke dia tu. Sigi suah gi mata tu. Lanuak-lanuak. Kelebih lagi nanti kita benua gereja pengawak. Bisi kita akan ngantuak kini. Mata tu ngumbak mai ke. Nemu kita benua kiruah. Benua mayuh pengawak ke digagak. Mayanya gaya katinuak. Nuju kita ke berasai ngantuaknya. Nengira kita ke derumah. Dendur gawak. Kita ke benua deriba kini. Bandur gawak derumah nengawak. Nanti ngantuk benun teribanya. Nyak, ya ke... nanti uliah seliah ke mah. Nanti benun teribanya berasa ngantuk. Andang majak terus ke pejalai kita. Itu dulu kini. Okey, sebina ungkup kita ke pejalai jauh. Tang kita ya ke sebelah pasar. Sebelah mengeri pan sama mega. Sagi-agi kita nyak bak jalai alun. Nanti berasa ngantuk. Itu dulu bunga semua kini. Ini ya, garam ke balai kita sama pula. Lantang magang lemai hari lima tu pedinga. Aku Ken Michael mulai ngau kita. Itu ke pukul 6 lemai tu lagi. Lalu pukul 4 bagas lama kita bisi Raja Joget 36. Berina kita ngau lagu-lagu joget nyentuk ngau pukul 5 lemai tu lagi. Kelimpah hari lagu-lagu joget udah lepas tu lagi megak kita bisi lagu-lagu tu dalam playlist rentak ngalih hari kita lemai tu. Lagu hari Ricky Ujan ngau Carol D tu pengrindu asal menua kenyalang.

Dan sebenarnya kita mendengar lagu-lagunya, kita berperindang dengan Roslina Bilung. Lagu baru hari ya, Kemari Ngejang Pergi Itu. Boleh kau kami rumah itu, bawa rentak ngali hari.

0: Pedak memang petuanya. Waktu wak nak mampu mulut. Nyak meh hanti ait liwa nyak macam orang. Uji batu wak mampu mulut meh. Lagi kita yang nampak ya. Nyak mang tok pemampu mulut ngoi dong. Break ngagai petuanya lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketika saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu RUY FM.
2: Dalam situ pis, tentu meyuh buah rundiang siku-siku tindak sama dengan ujar pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.
3: Mata ngai tilu, macam-macam lagu.

Selamat Lemai Bujang Ulu Sungai. Lagu Ari Marina Jara. Hujung ke jam kita 22 minit sudah lepas pukul 3 ngalih hari. Okey, jadi Selamat Lemai meh. Ukai seminat ke Bujang Ulu Sungai, Bujang Ulu Tasik. Semua bala bujang, bala dara kita di serata menua ke mendiang ke kita ngalih hari tu. Okey. Jadi kita ya ke hujung minggu tu nyangkanya bisi mindah kini kita ke bisi ke depan feri Beraka Sungai Batang Lupar. Okey, jadi minggu baru ni lah nanti nandai penangguh nanti nitiah ke Perambu ya. Jabatan Batang Lupar 1 dekat Berengkah dah buka ngagai mensia mayu lah. Dah kenyau ke digagak berapa tahun tu ke udah ngena ukus jauh ke 848 juta. Okey, jadi nanti kita berhati kelebih ya gig kita ya ke nang mendam diau di menua ya ke kelingi ngau jematan Batang Lupar tu panjai jematan tu ha? Tengah-tengah tasik dia bisik megak pulau ya. Lalu jematan ya ke di pelabak ke dekat ada buka kena 21 hari bulan minggu ketiga bulan 5 tu di pelabak ke megak dekat di tengah mensia mayuah ya ke dekat mulai Kediri mayang kemisi gawai tu ialah. Okey, jadi okay, kita ya kenyangkannya berasai gagit hati katik kena gagit ni jematan ke pemadu panjai dia tu ianya di menua kita Sarawak di tu pemanjai ianya kurang lebih 4884 meter pemanjai panjai. Okey, jadi kita ya ke diau di Sebuyau di Semarahan kita ya ke nyangkanya ke Guji-Guji kini jauh lembau tengah Jalai Pen Borneo Jalai Besai kita ya tahu Guji Jalai Temetasi ya kerega. Okey, jadi ngarap ke udah lepas tu lah lagi juga bisa Perambu Langgur Pemansang kelebih ya lagi laban dah bisa jematan ya kita ya ke Jalai Besai mega digagak ya highway Tebing Tasik boleh kita semua tadi kena jalan Tebing Tasiknya mereka sungai okay, seminat sungai Batang Lupar tang mega sungai-sungai bukai di Sarawak itu ya leban kita di Sarawak itu nang mayuah gembuan sungai rampak menua kita di to kelimpah hari sungai kita bisi bukit gunung kita bisi gua macam-macam eh. Okey, jadi hanya sitik penglebih mega penyelai ya ke nang di kebuan kita di menua Sarawak di to kita patut berasai temaga hati laban kita bisi mayuh utai ke tau benar narit pengerindu mata bala temuai datai kelimpah hari rampak menua kita mega bisi mayuh pupu raban bangsa nya penglebih Sarawak kebenar ya ya kepatut benar dibantai ke kita ngagai bala temuai. Okey, udah lepas tu lagi kita bisa lagu Richard Liana Baby Indo Kembayari tang sebenarnya tu siti lagu gawai baru hari Leo James Madai Begawai ba rentah ngali hari bulan ngau kami Wai FM.

0: mandor pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nada di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi? Mensiaya nada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Okay, utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng apan ke pen ke bantu. Hari kami, Bak YFM.
3: Aku Cikgu Emet, aku ingin berpesan ngagai ke apa indai. Bahkan ni kita nak ngintu anak kita supaya anak kita jadi lebih rajin. Okay, bisik tiga cara. Yang pertama, apa indai mesti tetapkan objektif. Objektif nama kebuah anak kita datai ke sekolah. Nya mesti ada objektif. Yang pertama mesti anak kita mesti tahu nya datai ke sekolah untuk belajar. Okay, jadi yang kedua, kita mesti reward anak kita, memberi hadiah hanggau anak kita. Nanti anak kita bisik kemajuan, walaupun mimit, berinya hadiah. Berinya sedikit reward. Mainnya makai ke, berinya kerupuk ke, alat tulis ke. Jadi setidaknya akan rasa diri setidaknya dihargai. Okay? Yang ketiga, doa bersamping untuk anak kita. Ia paling penting. Laban kita apa indai, kita mesti nak boleh putus dengan Tuhan. Jadi, sampai hingga petara supaya anak kitanya boleh diberikan kemudahan untuk ianya belajar dengan baik dan boleh dapat markah yang cemerlang.

kami subak na nak mu nak utang nak lusian nak kaura dia to pudan mu jadi kupurnya 2G ya teluk mana wak nak kurang.

0: nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru, enti nadai yang kelama.
2: Untuk kita suah medak troli dengkah buat sengah pandut, baka buat supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke buat parking kereta, bisiknya bertengah jalai, buat tisi parietan bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke buat nuar ti udah disediakan. Nanti kita udah ngak, nanti ngepang tinggal ke buat nuar nak ngepang jalai orang bukailah. Nanti meh bisik orang ke ngumpul troli, pang.

Lepas itu bahas ke dandur di benua kita di itu hari nantu mana hujan bersih-bersih banget di menarik kucing yang pun sama mega puak menggeri jam ke dia tu benua berperias hari jadi pramu mana berjalan kita lebih lagi kita ia kenyangkan yang bersih berjalan minah jauh lemai itu ke pansut dari kucing kini kita akan menuju ke menarik kucing ia ke lemai itu mega ngarap ke kita sama bela jaga pemilikun dirimpu berjalan alun tahu ke kita ya ke nyangkanya bisi ngena perengkap mengangkut bukai bak langit batasi okey laban berita tahu ke report ri tangkan ke gerah ke bisi dipansut ke UPS Meteorologi Malaysia mega lemah itu kau ngau gaya ri madah ke sekedar dua di Kuching Serian Semarahan di Semanggang Betuang Serikai Sibu Mukah Kapin ngau Bintulu nang di pelabak ke bisik tak mana gaya hari lemah itu hujan bak sekedar dur jadi ngarap ke kita sama bela berarti ke gaya hari itu out ngambil kena nekul pejalai serta mega peminah atau ke pengawak ke kat di kerja kita out ok jadi yang keempat lemah itu lagi peningan dur kami mai kita memending ke lagu-lagu joget bak Raja Joget 36 lemah itu terus mulai dengan kami bak Rentak Galehari YFM.

0: FM.
1: Khabar di Berenang Kita, Media Lari.
2: Terus berbulai kau kami.
3: YFM 101.3.
4: 1, 2, 3.
5: Tanah nyamai ya saya tu. Tabar rasa saya temah gula nyamai oh kaki. Kayak babayar berkedai tu.
6: Wih, mau main gula empat, Ilan?
5: Eh, kati kena dah. Tabar.
6: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit taruh tayari gula namu deh. Kumai di mana makai gula namai ohnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik bluan.
7: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
8: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
9: Pesan tu datai hari YFM, begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

0: Nyagai bala kitan luan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: aku Norman Ading, aku rindu meda orang tegemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat, tak kebajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak kebajir, makan ikan tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu meda, tau kap gulai ngau kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
1: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu, tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali, nitiah korang tindak dikelala, tengum pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Rindu mendengkel lagu-lagu joget.
3: Kenapa bulan di langit, takut
2: dengar ke Raja Joget.

Daun Lipat Semakau Jawa, lagu Ari Maxwell, Mungkal, Raja Joget 36. Kita harap ke lemah itu kita sama-sama berjoget meh. Ha, dengarkan lagu-lagu joget, rancak Ana Mindah Kini-Kini. Laban Baraja Joget 36, kita bisik lagu-lagu

Ingat sekedari lagu-lagu buat playlist Raja Joget 36 kita. Nanti kita dekat dengar ke lagunya Anang Mindah Kini-Kini. Anang Inzit ke Frequency. Tetap ke pengerindu kita buat Raja Joget 36. Itu lagu Ari Reza Reho Gau Sakura Diana Dewi. Joget Ngigas Sulu. Raja Joget 36.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan ajak di Satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Mira Insta Jones, lagu kena beri nama Joget Berunsut Batu Kerangan. Bersebut ke pasal Batu Kerangan, nyangka ujur minggu tu bisik sekedar kita. Ia ke deka nurun piknik, deka mandi ke sungai, mandi kai. Jaga mana pengelikuan lebuh maya kita ya ke mandi nak ngira di sungai atau ke bertebiang tasik. Nanti bisik berbaik ke bala buda, tajapan landi nyemerai. Tang anang sekali-kali ngasuh sedaya nejuk ke sedaya ke diri. Jadi perhati ke mana, tentu ke kita nemu gaya endur pengelikuan endur kita mandi. Jaga pengelikuan diri empu, jaga pengelikuan diri sebilia. Okey, lagi terus berperindang Mbak Raja Joget 36 lemai tu peninga. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu Ri Timothy ngau Castello Jawi Mbak Raja Joget 36.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini bisa nur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai jalan.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Sam, kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Isi, puh lawa dengirup kelirik ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kelirik ne. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang dika spon kah?
0: Aw nadainya mesek.
1: Yeah, kelirik deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak lah mau perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nak mau tu kempuah aku tu ni. Nak mau tu kebisik itu sih. Selalu ngeruk di tu, biar.
0: Kempuah.
1: Kempuah itu, nyamai kempuah itu sih.
0: Nyamai, kempuah itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempuah merah, daging.
0: Sam. Nama nonton insap itu, Sam.
1: Nadai, nak awak? Nadai orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak meda nuan. Kini tak kengeng lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntu makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kian itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Patut nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang insap
1: kan? Kalau kumohi lo sih, kumpah luang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Y seberai.
2: WAI YFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI YFM.
2: YFM.

besar itu 15 Mei dalam tahun 1988. Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bat Semeriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemansang Tanah Sarawak Adnan Satyang udah mansut ke Penerang madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri pantuk benar hati bak infrastruktur bakal jalan raya kuasa karan ngau air di disedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemenyai calai Santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensemayu ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur tim mandang ke perintah nang sururan dekat ngatur pemansang pendiau penghidup rakyat bak menua tu. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Bertemu baru, bak jam ya ke penudi rentak ngalih hari, lemai hari lima tu. Terima kasih nuju kita ya ke bedung duduk nukuang kini. Kita ke bedung garing-garing. Kita ya ke bedung duduk nyandih. Kita ya ke bedung nolentang lakak-lakak kini. Nak ngiramih nama style kita ke bendiang ke kami. Terima kasih mayu-mayu hagi milih YFM bawa rentak ngalih hari jam ke penudi tu. Okey, jadi ujung minggu tu nuju kita ya ke nyangkanya lagi berundiang ke nama pengawal kekak digagak kini ke penunggak. Ujung minggu tu kita Bisik Kucing Music Festival pengerami berlagu Bepalan Bak Fadang Merdeka kena 16-17 ianya hari 6 hari minggu. Lalu pengerami berlagu tau ke konsert tu dekat di Pasuk Raban Pemerindang. Penanyi hari menua tu empu ngau penanyi hari menua luar tu nyeng kaum Chen Eng, Mal Imran, Gary Geres, Firdaus Materang, Ramles Walter, Melissa Francis, Cakrahan, ngau pihak mega OAG. Menuju peminat music indie tu anak nak datai nurun ke Pasar Kucing kepada Merdeka ujung minggu tu 2 hari berunggu ya. 16-17 hari bulan 5. Tentu ke kita datai tumu, ngambil ke kita boleh nur ke mana bak konsert tu. Lalu pihak megang harap ke gaya hari jangkuang meh ujung minggu tu ilah. Okey? Tersau-tersau meh bala kaban kita kita ke datai di jauh ke guluk konsert tu ngarap ke sama belak likun buah jalai kita nuju ke Kucing ujung minggu tu. Okey? Pukul 5:30 lemai tu lagi kita mendiang ke panggau cerita tuai tusun ya ke minggu tu tang sebedaunya berinang kita ngol lagu. Udah lepas tu kita bisa lagu tu hari Ramles Walter.

Selamat kita bertemu baru. Lalu bakal selama ke sekali tu muka aku kak nampung cerita girai tu. Ba tusuan tika 79. Bala sidak majau, sidak empau junta ngaki geraman ngau nuga. Nau dah mutus penemu dekat ngelaban. Ertinya hanya nak peduli ke sempekat pemayat ke udah gagak dulu subak. Sidaya benua bertanya ngagai ngkenyut. Bekeni ku jalai sidaya dekat ngalah kurang ya kebenua nyengai jaban malamnya. Laban tubuh sidaya mangana mai wadah. Dia sidaya tadi nak tahu nak bisi akal bekeni sidaya dekat ngelaban munsua. Kepuas ia ke berundian dia ading kenyuan tu. Lalu madah ke jalai sidaya ngelaban munsua. Namah punya megak ia madah ke sidak panggau namiku kena ngau ia berjalai kia ke. Nah udah niki ke rumah. Tang sidaknya sigi nadai daripada orang. Dia mesidaknya. Ningang kenyut madah ke bungai nuyang ngau lima ikut sidak kebukainya tadi. Udah datai dia. Tajaknya ndak daripada. Dia disidak majaunya tadi. Oi. Tak. Nakak ya penisian-nisian. Isian hati ku cerita. Tak muti kena ngentak ke diri baruai dia. Sidaknya tadi. Dengar berita pengenu yangnya udah bisik dia. Jadi atur tahu ke jalai sidaknya dekat ngalah ke rumah musuh. Ianya siku hari sidaknya tadi. Ianya empawak. Dia suah sidak yang nyeluk dinding terbelayar bak palak tangga. Api pandah nyadi, tentu bak munsuahnya begau. Tapi aku ya, oh, muda rumahnya angus. Sidak kena tanya, nak dia suang kenyuan. Ngelaban terang-terang dalam rumahnya tadi. Tahu ke baruai dia. Laban sidak yangnya di kelala orang. Kelala orang bangsa ngau penatai sidaya. Tajak pihak sidaya dia suang kenyuan. Nacah ke munsuah. Ya kerari terjun ke tanah. Tau ke ngerjang orang hari baru. Hari baru rumah yang tadi. Seminang kenyuan aja. Kok ya betacah. Ngau orang ke dalam rumah. Laban sidaknya nak ngelalaya. Sidak kari panggau sigi nuluang kenyuan. Nanti ya daripada sidak nyau nak dapat ngelaban munsuah. Kira ya maya tengah malam. Dia deh orang serumahnya tadi ngau orang ke menua bukai. Ya kedatai nyau mayuh udah tinuak mansia. Dia ya lu bijakau ngawala sama jauh yang tadi kenyuan nyau nyukat natai cukup maya kita itu nyelai lagi mudan anak-anak sedia kita anak-anak ingat ke utai kerja aku tadi jakau aku ingat sama amat kenya kita lah tahu nak nitiah katur kita nya au ngal nemu kami dah. Nak kami takut. Laban kita bisi datai kita. Lalu nulung kami. Pihak aku majau ngompau. Bah. Mepuak dong wal. Nuga. Ingat ke nama pengawak di tadi? Aduh ke pengawak di ngau mana? Pihak aku seruainya nganuk tudah nuga. Dengarnya dia nuga lalu ngagak diri pansut tanyuk ya. Datai ya pak
Ujung tanya, ya apa lu terjun ke tanah? Serta lu berjalan nengah ujung tanya, ya mansang ngagai bilik orang ya ke bapak la tangga. Data dia, ya lalu berjalan mensuruh baru rumah. Mansang ngagai terbelayar bilik orang ke bapak la tangganya tadi. Jadi sidak majau ngaung kenyut. Betau mesiranya tadi. Tak bakal kenalai nama-nama majak beranau sida yagi bekedugau baruai dia. Urang panagi mayuh aga duduk sebelahnya dia tadi. Mimin urangnya nadai nemu ulah ngau taikat de kerja sida ya ada. Kira umah siam pengelama. Udanya tadi. Dia dengar tabukau urang ba putih stak dian. Nyumanyung matah ke dinding terbelayar rumah. Angus. Ya. Pada kena. Api. Tak nyawanya dia mat. Oi. Lepas mayanya agak. Maya tawan orang tahu. Hari itu sigi kemarau. Sigi panas. Lalu angan amat. Nama ada mata apinya tadi. Tak nyawanya dia mat. Dia tak lalu begau mebala mayuah. Dekat ngerara apinya ku jaku. Tam apinya tadi makin dirara makin majak nyadi. Tak bakal kertiwa. Apinya tadi lalu niki ke Prabuang. Udahnya apinya dah. Terbelayar sih udah. Tadi temu lagi. Orang kedekat ngerara api yang tadi. Nyumajak masih dah ya. Tebarau time ya. Kak kena sida yang raraknya tadi. Tak mana uli ya. Ha. Lalu bala orang bukai pan. Orang kedatainya tadi sama bila nguji kang rara apinya. Jadi urinya tadi bala sida kena induk. Lalu bergigak kena lalu narit anak ucuk sida erari. Ngagai punggang ngagai punggang rumah. Ya kepada wangwasnya tadi dah. Mansa bangkai je. Jaban punya. Jaban yang gari yang dia ambil. Dia perakak mensianya dah.

tanah dapat keterabaya kelalai kia bermadang kecala bau jual tanyo. Udahnya ya lalu niki ke rumah baru lalu tamak ke dalam rumah. Tak ya mensia lagi betapu berbalut ke pangan diri. Bisiknya dekat hari, bisiknya nguji ngambil pesaka harta tengkera kau lihat taban kesedak ya baik hari. Bala sirah majau mpawa akik geraman ngau nuka nadayan pada orangnya. Sidanya aku cerita na udah sebelah baru rumah dia. Sebelah ujung tanju. Sebelah ujung bilia. Beripak ke munsuah. Kang uji dekat. Ngerari ke diri hari api tadi. Nama anda. Mayuah memang suah dibunuh sidak tang. Tak. Penekak sidak yang ngerjang. Mantap. Barlah munsuahnya tadi. Orang sikit tak nadai. Namanya nadai tak. Nyengala. Nyendiak diri berbunuh. Rari kehidup kesepuatnya orangnya tadi. Lepas api yang dah makai rumah. Pihak katudah yang kenyot tu. Tak menak diri-diri sikuk ya aja. Oi, belapan ngomong suah. Benar ya, kau cerita. Laban lah. Nyau kelama-lama. Bala munsuah kau lihat ya nya. Nyau. Bisik ngambil senyata sekedak dah. Terkena sidak ya. Berbunuh. Belapan ngomong kenyut. Terubah tadinya memang kenyut ngelaban sidak ya. Laban sidak ke. Bedau bisik senyata terkena sidak yang ngelaban dia. Tahu dia sidak ya nyauliah ngambil duku, ngambil terabai, ngambil sangkuah amanya. Kena sidak yang laban kenyuan. Tajak pihak kenyuan tu. Nang tak nak puri. Nadai nangi mimin ya. Ngelaban sidaknya, tajak sidaknya mayuh benar. Nyum tabu sidaknya ngelingi ya dia. Ni. Tiba kaya ukai anak. Kambuah orang dipanggau libau. Kak memerinsa tu dan kenyut. Ku cerita. Tambiannya tadi bangan udah keringang penapak. Udah kena kambuah tu tuang di geluang dia. Ah, kita dia tahu ngenang anak Rabuang ke bernama Haji. Ya kena tiah dudi. Datai ya semak rumah. Pedak kena rumah. Nah, udah berandah tempat api. Api nyau kak datai bat tengah rumah. Haji, perlu nak kakang lagi? Ya, perlu mercuk lagi tanyo. Nyau kak niki hari tangga lagi nya. Laban dia nyau dah sian amat dah. Ya, mengecet hari tanah. Datai abang rumah, dia yang meda Mayu Ahmad, induk nemiak. Nga orang ketuai-tuai bertugung bak ruai semak palak tangga dia. Lebanyak agak ya kapdau di empat api dah. Kandang menuanya kiak ke. Haji sekali aja malia. Ya ngai buah kesedaknya. Tang lalu mansang kena yang ngagai tengah rumah ngagai balamayuah. Ya kabenom belaban ngaung kenyon. Datai ya dia, pedak ya, kak si koiko mensia ke belapan ngau orang dia. Lebuah yang maliat ke belakang dia yang kenyut. Lalu pedak kaji. Aji nah udah ngelala ayahnya tadi. Lalu pihak muka kenyut pan. Nang nemu ya nang anak rabung. Laban bungai nung yang tu. Madah kajinya sigit datai malamnya. Aji lalu mansang ngagai tuguang sidak ke belaban. Ngaung kenyuatnya tadi. Lalu berundian lah mati ya. Siapa anda kini? Mesiaknya banget. Datai orang nuluang lah. Berani orangnya. Pihak kuatir Aji. Ya sigi pedau ngelalang kenyuatnya. Laban sedoa ya sigi. Nadai kalah bertemu mua. Tang kenyuat ngelalai ya. Laban kudah dipadah ke bungai nungiang. Lalu ya mega bisi, mega mimpi dipadah ke bungai nungiang. Bisi orang datai. Ngagai rumah jabannya. Pihak kok bungai nungiang madah ke ya. Nyalai.

tang ya berdaun nemu siapa orang tekuk bungai noyangnya tadi udahnya tadi dia ada yang kenyut tu terpedak kajinya tadi ya lu ngangau tu ketuk ngaji ketuk bangtai kemayuah tu nyamai gi tu lecah kesidaknya pihak kong kenyut haji rawaman hati ninga orangnya tadi tak nemu nama ya. Ah udah. Nyan tadi aji pan lalu. Mansang kan lo. Ngagai kenyuatnya tadi. Ukai musuh amanya kini. Ya tanya ngangau kaku kwaji. Ya lalu mansang ngagai kenyuat. Lama nutai ke malam dah. Nak tentu terang juga semina pandang-pandang api kemakai rumahnya. Dia musuh nak tentu terang meda aji lalu nak lala sapa ya. Datai ya bang kanyut ya palu mantak. Namanya musuh dia seruai ya palu tulak belakang ku cerita ngupangan diri. Melawan musuh seruai ya. Kenyut lalu jaku ngoya. Wahji. Ujinyan ambil ide nyian. Palak jaban. Ya kemenung ke gari yang baru wainya. Udah nuan bulianya negi. Lalu tabahan kiri dulu. Lalu lalai ke dian. Tanah dian. Ya minpangak udah temu ingat ke. Anak-anak ingat dia main pulai. Pihak kong kenyut. Yaku madah kaji. Mayanya tan ada siku orang tapi si ngibuan na. Bangkai jabannya dia tadi. Laman bala indu. Ngo semua orang ketetuai kenunga bangkainya tadi. Nyau nada inyo rari kebukai magang-magang orang. Nama dia udah ninga yaku kenyuatnya tadi. Dia aji talum kecet ngagai bangkai jaban. Serta lunak cecamang terlalu mumpung pala jaban kena ya wai. Udah ya boleh pala jaban dia aji lalu belanak ke tanyo. Ya lalu terjun bagai ujung tanyo naban kepala jabannya tadi. Palaknya lalu lalai ke ya bak madang kecalak. Ya ke bak ujung tanyo nya. Udahnya ya lalu mericuk baru ke tanyo. Lalu nampil kenyut berpantap engkau musuh barwai dia. Nyau ngenang kenyut hari pun sedak ke berpantap tadi dah. Amat benar kenyut wai bamu ngelaban musuh. Terpantup amat tertengok ya lebuh mayanya. Ya agaknya baru ya. Ya hanya tadi ngerja pengawak besai berkenyak. Amat tak nyawa berselengkai tubuh musuh bertegari yang baruai dia. Datai kena aji. Udahnya tadi ya penyau. Bakal kasih yang gila. Ngelaban musuh. Laban ya hanya tingat ke mimpi ya ke. Dia suh apa ya rabung. Berbalas ke mati seruai naya. Bala musuh. Ya keterjun rari ke tanah. Lalu dipesawap kepala sama jauh. Sida empawak. Sanuga ngau aki emperang. Aki emparan. Ika bernama juntangnya tadi. Tajap ya bisik ke. Bala musuh kauliah ngerari ke diri. Tak. Selesap dalam. Petang dia namanya kebabaskin. Okay. Jadi. Api penyau datai bat tengah rumah. Siku lelaki ke bernama Ugiang. Lalu ngukuan bala sidak kindu. Ngau bala anak mian. Ngau sidak ketuai. Ia ke betuguang. Semak pala tangga. Dinya ia lumai sidaknya rari ke tanah. Lalu ngelalai ke sidak ia dababas dian. Tambah mega api. Kengaluan. Hari pungas tak udah datai bat tengah rumah. Tang utai kenyalai kau cerita, doi.
Ya mapi yang lebus hari ruai jaban. Dia tak hujan marina dai utai nak ngemangat-mangatnya. Nyo bakal kedesiwah kari langitnya. Ruai jaban ngos pintu lagi ya kengimainya sama udah hertuang. Tak ngau bangka-bangkai min siam hertuang. Bangkai jaban mekertuang. Nadai temu lagi tangga. Palai udah damai aji dulu dah. Nasir aji anak rabuannya tadi. Uliah ngerampas palak jabannya. Sebedau ya hanya angus jamapi. Sepiak rumah retuang lawan api semina enam pintu lagi tinggal. Nasir bilia isau. Ya kebalat sakit nak dapat mindah. Nak datai api rumahnya tadi. Laban apinya nyu padam. Udah yang lebus pintu hari ruai jaban. Laban bilia isau tu tadi ku cerita tiga pintu takah ya hari ruai jaban keparainya tadi. Nama anda kira ke benasir benar meh isau tu nak dapat mindah. Lalu bilia ya tahu keruayan tadi nak angus dempa api. Laban hari kenyang hujan balat. Meda api nyau nak makai rumah lagi dia bongen uyang. Lalu ngasuh. Seruai aji. Lalu kenyutnya tadi nak lagi berbunuh ke orang. Ya kaki hidup. Emasnya dah emas. Kepak sidak enak hidup. Ngai kena dai nurun ke orang kerak rudi lah. Lapan. Jemah lah nyenik tanemu. Kau kita teman sang baru kita. Udah tu nadai si dai berani mimin. Dekat ngacau kita iban. Balas si dainya. Dekat. Ninggal ke menua. Lalu berarat nyin kilikian ke. Diau. Mangkang tanah. Debaruh bat langan sungai dia. Dia tu mas. Alai nuan ngiga utai kerka. Dia baik nuan pulai. Tangana mai mayu hagi hari tujuh gigi. Mas semuanya tujuh gigi. Nyak dulu baik dia dah. Pernah ngelai ke pengamak di keterubah tu. Baru ya keterubah ya. Pihak ko. Bungin uyang ngajar kenyuan oi. Nama dia sidapan. Nyau nadai belapan lagi udahnya munsuah ya kemati nak bakam sebelahnya dia tadi nyau tegariang sebelah tanah sebelah ruai sebelah nur tanyu muya oh. Kau cerita aji semina mai nam ige aja pala nyengkawam pala jaban jadi pala sak majau nuga empawa ngau juntang aki geraman nan mu nip mayu. Pala kuliah jauhil sedaya baik, sedaya pulai malamnya. Sedaknya, lalu nak niki ke rumah lagi, udah sedak ke belaban ngomong suahnya tadi. Aji lalu ngempuang sedak udahnya, lalu mai sedaya pulai malamnya, naban kepala kuliah sedaya, nyalai. Sedak ya, nak sikit terlalu berumur-umur pulai. Ngai kurang kagi hidupnya tadi, tak nemu siapa orang pengerja pengawaknya. Ya, jalai ya. Bak tusun teka 79 tu kita yang tu di tu ni udah ninga kenyuat tu tadi ngau aji anak rabuang kad bunuh orang dulu suba kira kenyut pantop mati seruayanya tadi berbalas ke pemarai rabuang ngau bini ya jalai nang kato dulu meh. Bak tusun ke 80 nyelak kita ni ngaka begini ku yang cerita tu ku jauh lagi nyalai aku merik selamat berserara ngagi kita peningan mayuah mupuat dulu aku wow bye bye.

0: Kemaya rito, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like mega Facebook kami YFM Iban.
3: Pukul 6 tu lagi peningat sada lemai bak YFM bakal selama tu nak kita begulai bawa rentak ngalih hari lemai hari 5 tu selama ujung minggu ngarep semua bala kita lalu ngarap ke semua bala kita yang sama bala lantang magang diau bak ujung minggu tu. Aku Ken Michael jurut kediri hari konti lemai tu bertemu baru kita bak awak kebukai. Bye bye.

0: sampai, namanya ke Mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya. Wih, kan pamari gang, nama tu binci yang bapak setia kemayuhnya.
2: Nih, deh biar punyau, nyau nang lala, aku sekumbang dia dah butuh yang seperti yang tau. Nyau bisa kurang mimit, inci dia, nyau pandai lagi, gemal dia pada aku.
1: Eh, nama tu baik dia, nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang.
2: Apa?
1: Amat raya dia, kia.
2: Eh, berbeli ke perengkau mimit, menya, kena kita bergawai lah. Kita nyau kan gawai dah, tu punyau.
1: Apa? Jap. Mimit tu ke deh. Nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada ke mimit.
2: Oke nama tu punyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyau ngembali perengkang mayuh tu. Awak kebala tidak tayang ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah. Ditupik aku. Nah siapa boleh nama. Nak dek megah kaban aku punyau. Lagi siapa kurang dini kita makan penampain nak dien. Baru mah kaban punyau kurang ni. Nah dek garampian aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngga dede. Ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ya, mayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nah, nyangkuang balak kebahan kita hilap. Ya kata dia, apa tuat nyangkuang balak kera?
1: Tusah, tusah baik dia tujap.
2: Nah, apa tu tusah dia punyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku punyau putus seperti yang tuh gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pe dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa RM10 deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.
4: Hari ini Malaysia di Intu yang 15 Mei, kali perengkah hari 1964. Kami menyambut hari ini Malaysia yang jadi kesemengkah pengawak dikenak mesai ke tanggung pengawak nembia bahawa pemansang benua. Menggerak belia, ianya ramai cakup dikenal pada tahun 2026 tu dikenal negap ke iri yang balan biak mengangkat ke penau sidak napi gaya pemansang menua ke Cemahila. RTM beri selamat Arin Biak 2026.
5: YFM Segulai Sejalai.

0: Ya, this is Laguna.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minyak, lagu dandut.

0: Kelantan.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi, Y 9-12, Nelas tengah hari, Lentak nali hari, Tada lemai, Merindang malam. Y FM, Segulai sejalan.
2: YFM, Segulai Sejalan.

joget belalak lemai lagu Ari Owen kena kita pun ke awak sudah lemai kita ke lemai untuk meningah lemai 15 hari bulan 5 2026 hari 5 lagu joget kena kita merindang hati diri muak ke lemai tu angkap sis kedak kita itu tadi benuang belalak ke lemai tu semudah ke mulai diri Ari Nur Gawak. Enggak merindah peningan kita ikan-ikan tadi agi mengkang terpekul bak jalai alun kelebih kita bak mengeri kebesai harap ke semampai bersabar serta nitia ke undang-undang jalai alun si sengaja milih lagu rancak ke berketuk ambik ke kita yang tadi berasai regas ke lemai tu lebih berbaik ke kereta ne ambik kita yang tadi nak berasa ngantuk atau ke micro sleep ya lebih baik ke kereta nyak ke kenangi kita ini tidak pi harap kita semampai bersamping harap ke peninggal kita seruran likun nak ngira bak dini indur kita diau jam kira tau nah nak ngira kita tadi benua dan tu jalai kini tau ke benuang bak nur kawak jam kira tau ke bak didi dini indur terus ke pengerinduk kita mendiang ke YFM. Jadi kelemai itu bawa sudah lemai. Kita mulai ngaku Rolana Gilbert untuk pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih Minga dah memilih YFM jadi kaban ke seluruh merindang kita nak ngira kita tadi benung jalai ke pengawak, benung dan tu jalai tak ke besi pengawak ke bukai kini benung tu belalak jam kedai tu. Sidak ke benung kiruh di dapur jam kita tu lebih kita sidak kinduk ne jadi berjimat ya lebih kita ke berapi anang ninggal ke dapur kita sengapak ne nanti kita entari benung berapi tau ke benung berpanduk ke laut lumai tu ne. Okay, peningan nak berasai hari itu 15 hari bulan 5 cun-cun bunyi kurang tengah bulan 5 kira setengah bulan lagi Raban Bangsa Dayak di menua Sarawak dekat Ngintu Pengerami Gawai Dayak ke tahun 2026 tu ne. Sekedar tadi sudah merambu dekat ngambil kemisi panjai berserimai dengan pengerami gawai tang, sekedar tu tadi nak boleh mulai diri ke menua ke Tegal atau ke Penangguh ke Tegal gawak ya nah lebih kisah tak ke gawak jauh di benua orang tak jadi harap kita semampai bersampai nak ngira sidak ke di rumah pancai di menua kini tak ke sidak ke gawak di benua orang ngarap ke gawai ke tahun tu meri jereking kita yang megak meri pengerai ngagai tiap kut kita ini setiap mujur dalam semua pengawak kerja kita lebih ke ditagak kita tahu ke juluk hati kita ke tahun 2026 tahun ini.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Okay, ini lagi ngenang pengerami Gawai Dayak ke tahun tu. Kalau Rabban Saiban sekali lagi diberi tanggung pengawaknya di pengatur pengerami Gawai Dayak Renggat Benua Sarawak ke tahun 2026 tu. Ne? Kalau tu nyengkau menguluk ke pengawak ti ngatur pengerami Gawai Niti Daun ke ditagak dekat diatur bak penentang tebing Sungai Kucing kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi perkara tu bisik dipansut ke bak om keterubah komiti Mit Gawai Niti Daun di dekat dipasu mai bengkah agensi perintah piamgak gerumpung ke ukai di kuasa perintah atau ke NGO piamgak pengari komuniti kalai chairman komiti itu ianya Datuk Jefferson Jamil Unyat madah ke pengerami nyila ukai simnak dikenak ngericah kaki Gawai Dayak tang samanya di ke Plasar Endur mandang ke pengaya budaya adat ngau identiti bangsa Dayak di Sarawak. Lalu ke tahun tu, dia komiti pengatur ngadang pengeraminya dekat dipasuk 99 kontijen. Lalu pengak megak udah di perambung silia kena nentu ke pengeraminya ilak tau lancar diatur. Awalnya teringenang pengerami Gawai Dayak Renggat Menua Sarawak ke tahun 2026 tu.

0: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 mega. Terus bergulai sejalan hingga YFM.
1: YFM.
2: Seri Aman.
1: 89.5 MHz.
3: Selamat lamai balap ninga bertemu baru dalam program Hello Wai Seri Aman. Akalai Ibin engkau kitab baru berkongsi ke berita hari bagi menua Seri Aman engkau dibagi menua betung. Nyanyi berita ke terubah ngenang penemuai sapit premier menua kita Sarawak ia berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas apin lama udah ngabas pemansang projek jejantas SK Nangagayau debak betung. Dikena nyaga pengelikun Mensia Mayuah biar mega bala nembiak ke bersekula BSK Nangagayau Debak Perintah Menua Sarawak ngena agensi pemansang bagi menua betuang BDDA udah ngemenar ke belanja 2.38 juta ringgit dikena ngagak jejantas di atap bak sekolah to. Projek ngagak jejantas ngelayang jalai di bisi atap to udah berengkah digagak 15 hari bulan 9 2025 lalu dia adang tembok 14 hari bulan 9 2026. Pihak Megako yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah, skop utama projek to nyengkawam mengagak nyematan jalai kaki tip baru ngembuan panjai 36.4 meter serta ngembuan peninggi 5.7 meter digagak ungkup nembiak sekolah pihak Megak pekerja pengawal bak sekolahnya SK Nangagayau Debak Betuang. Yang Megak ngarap penembuk projek tu ialah boleh nyaga pengelikuan bala nembiak pihak Mekah Mensia Mayuah lebuah ngelayang jalai laban sekedar orang suah ngengkah ke kereta batisi jalai lalu ngelayang jalai ndak ngira pejalai kereta bukai di mansa bak ndor to. Nangkan kenya berita kedua empai lama Opis Kerja Raya Sarawak JKR Sarawak udah ngatur ekspedisi Bukit Saduk JKR Sarawak 2026 lalu maya to bisik 151 ikor penjerta belangau pengawak to tebal lagi pegawai-pegawai pihak megak pengerja-pengerja pengawak Opis JKR Sarawak empu ekspedisi to tik terubah ya di pejalai ke Opis to lalu udah diatur JKR bagi menua betuang engkau kerjasama JKR Negeri Sarawak pihak megak nerima sukung tik mana hari JKR Muka Sipu Serikai Seri Aman Kota Semerahan Serian pihak megak Kuching. Pengawak tu mayanya di penyadi sapit Premier Sarawak Mega yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang kemega nyadi Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang kemega aduan Bukit Saban yang natai ke pengaga hati ngaga Opis JKR laban miliah Bukit Saduak nyadi alai ngatur ekspedisi to. Koya mega Bukit Saduak dekat nyadi sebagai ari ikon dagang temuai menua Sarawak. Laban palanto kalak nyadi, alai kubu siko Raja Berani, bangsa Iban Dolok Menyak. Ia nyak rentap, alai ia pihak megak raban besai ia ngenan direk ngelaban perintah Raja Bruk, mayanya. Palanto ilak megak dekat ngangkat ke perkara dagang temuai bagi menua betuang. Ari atur pemansang dagang temuai bersepadu, pihak megak perengka rama dagang temuai di benuang di kemansang ke. Hari perambu ti betul pemansang kanang menua tu ilak dekat narit mayuah penatai temuai hari menua kita dito pia megak menua luar apakara ti ngerancak kage dagang temuai ti mai penglantang serta pemansang penatai pemisik Mensia Mayuah dibagi menua tu kelebih lagi. Sama datang kage program tu mayanya ianya kaban parlimen P24 betul yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, pihak megak Sekretari Politik Premier Sarawak, Puan Roslin Mapong Sabai, pihak megak Direktur JKR Sarawak, Dato' Profesor Dr. Kasidi Morris, pihak megak Residen bagi menua betuang, Tuan Dato' Richard Michael Abu Nawas, serta pemesai-pemesai Opis Perintah dibagi menua betuang, pihak megak tuai-tuai Arban Bansa dibagi menua to. Jadi dia tahu kita kenang berita nangkan kenyak kalai sebengkah pengerami ianya pengerami makai lemai mantar gawai Dayak 2026 tiudah datur gerempung tuai rumah GTR rimbas ulu debak mujur diatur empai lama badewan Mensia Mayuah Sepawah dibagi menua betuang pengerami itu mayanya mujur dipenyadi ke megak Sapit Premier Sarawak, Timaga Adun, Bukit Saban, Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas, Tisama Digolok Kaban Parlimen Betong, Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu. Mayato GTR Rimbas Ulu udah diungkup ke agih belanja yang nyak RM30,000 hari Yang Berhormat Adun N37 Bukit Saban, lalu RM15,000 hari Yang Berhormat MP P204 Betuang kena nyukung program-program pemansang ti dipjalai ke Gerampuang Tuan Rumah GTR Rimbas Ulu Debak. Pihak mega agih belanja khas nyerombak gawai RM300 sepintu ungkup genap rumah panjai di Ulu Rimbas di suak ke mega kena ngerami agih ada gawai 2026 pihak mega Gerampuang agih tatiang belanja mesin mayuah nyerombak hari gawai ti dekat data itu. Adun N37 Bukit Saban bisik madah ke Perintah Negeri Sarawak meruan nyendia ke macam agih belanja pemansang yang kaum ungkup ngemanah kaget rumah panjai tau ke Gunturong Pendihau ngemanah kaget infrastruktur menua pesisir biar megak agih subsidi perkara bertanam tupik serta bantu khas lebuah hari gawai tundang inisiatif-inisiatif Perintah Negeri ke Pengelantang Rakyat nyerombak tahun 2030. Kuya mega Perintah Negeri Sarawak udah ngemendar ke projek ngagak serta ngemanah kaget jalai Ulu Rimbas ngena belanja RM25 juta tiadadang tau ngemontang kaget pengawak mindah ken kita mensia mayuah serta ngerancak kaget pemansang sosioekonomi di peliliah manua tau. Dan sekali itu kita ngena pengerami gawai daya tikas bagi menua Sri Aman 2026. Jadi Bazar Gawai Dayak Semanggang 2026 diatur berengkah hari Sarito tadi 15 hari bulan 5 2026, nyentuak 25 hari bulan 5 2026. Kelab Ngepan Iban Semanggang udah dipadu jadi komiti pengatur pengerami Bazar Gawai Dayak 2026. Alai kena merik peluang orang-orang dagang menua ketetok mandang pihak megap jual ke produk-produk sidak kelebih agik produk-produk hasil Penglandia jari diatur bak mini stadium Majlis Daerah Sri Aman. Jadi maya tok mega bisi diatur pekit-pekit baka pekit Ratu Kebaya, pekit Genam Pampat, pekit Keroke, pekit Ngajat Indok, pihak mega Ngajat Lelaki, pekit Keliang, pihak mega pekit Kumang kategori nembiak 12 tahun ke bawah, pihak mega pekit Manah Hai Tua, pihak mega pengawak berjual macam barang kelebih agak produk pengelandia jari menua ketetok serta barang pemakai engkau utai irup. Muak kelemai bisip memerindang atas panggau hari penanyi-penanyi terbilang menua kitai Sarawak dito. Lalu nitia ke penerang program berjadi ke Bazar Gawai Dayak Sri Aman 2026 diadang dekat di penyadi pukul 7 lemai itu lagi di penyadi ke Adun Semanggang Yang Berhormat Datuk Francis Hadin Anak Holis. Nangkan kenyap program Niti Daun Gawai Dayak bagi Menosri Aman 2026 dekat diatur kena pagi 16 hari bulan 5 2026, berengkah hari 7 pagi tahun tu 2026. Opis Peliliah Sri Aman udah dipadu jadi komiti pengatur program Niti Daun Gawai Dayak bagi Menosri Aman 2026. Jadi dekat diatur kena pagi hari 6 to 16 hari bulan 5 2026, berengkah hari pukul 7 pagi. Program berjalai balam mayuah berkena kengepan asal bangsa Dayak kelebih lagi bangsa Iban, berengkah hari mini stadium Sri Aman ngelingik Pasar Semanggang. Untuk di kenyap program makai lemai mantar gawai Dayak bagi menua Sri Aman dekat di berjalai kena kelemai 23 hari bulan 5 2026, diatur Badewan Suara Sri Aman ngena ramai jakuk segulai sejalai negap ke pesaka bangsa. Nyerumak program tu dekat diatur Pekit Keliang ngau Pekit Kumang. Ungkup tahun tu Sarawak Dayak National Union bagi menua Sri Aman ngau Serakup Indo Dayak Pampang Semanggang pihak mega Sarawak Dayak Cultural Association SDCA udah dipadu nyadi komiti pengatur makai lemai mantar gawai Dayak tikas bagi menua Sri Aman di perjalai ke perengkah hari 6 lemai lalu mensia mayuah tidak ngau pengerami itu diperansang ngena garis asal bangsa Dayak tau ke motif Dayak. Pengerami itu dihadang di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Anak Holis Sapit Menteri Perkara Pelajar, Inovasi serta Pemansang Pengelandian Sarawak yang kemegak nyadi adun N32 Semanggang. Nyalainya berita ke penudi dia berkongsi ke sekali itu nya aja hari aku ibin temu baru kita bawa ke bukai. Selamat lemai, bye-bye.
2: Okey, terima kasih yang agak Steven terpasilai kuda berkongsi yang kuda peninga. Hello, why Sri Aman. Lalu nangkan ketuk lagi peninga. Aku dekat maca pesan berat ia ke bisit cuma kami al peninga YFM.

0: ya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi ya berengkah macam pesan dari apa ni ngah YFM ke bisi terima kami dari email yfmiban@gmail.com dan juga dari WhatsApp konti ke lemah itu. Kalau ya pesan keterut bahtuk yang pesan mati data dari Agung anak cawung kalau pesan untuk nunju kaman belayan ya ke dia di nyelam kelawuh puai panggil kemintian kelawuh biar juga di melugu selepung gua punggu lacau rapak sebemban selanjan batu besai panggau pakit pian megak kawan belayan di Sibu, Kuching, ngau kapan belayan kebukai, kenalah rintai, kena marito. Kalau pesan tu, madah ke Cawung anak pulau udah nadai, kena 14/5/2026. Jadi, niang Cawung anak pulau tu, dekat di Sengai Belam Mayuh, enyak lemai tu, 15/5/2026, bak rumah Faizal Engkramut Sri Aman, serta dianjung, ianya kena pagi hari 6 ianya bak kubur Kristian Engkramut. Jadi ya sekali lagi madah ke Cawung anak pulau dan adai kena 14/5/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh ianya lemai tu 15/5 bak rumah Faizal Engkramut Sri Aman serta di kubur kena hari 6 tu bak kubur Kristian Engkramut. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan pemati dari Puan Dorin Satu anak Linsum tak ke Indai Simon. Kalau ia pesan tu, menuju kapan belayan, pihak megak balati semakai mai rabat, bakar rumah dini Sungai Kelampai, rumah Anita nak jempi balai badak, rumah Ribun Tintiang Melaban, rumah Richard anak Ancang di Sungai Mudiang, rumah Ia Ansam Tintiang Gereja Sebetan Seratuk, Sungai Berangan tiga buah rumah, Mutung Ruban, Sungai Ruan Ruban, Rapung, Diet Debak, Tinting 2000, Rumah Ikum Senyawan, Rumah Beruis Temuduk, Pengelu Anyum, Bak Babang, Kemelayan di Batang Sebetan, Batang Kerian, Awik, Benjamin Jaya Sebilik di Bintulu, XRR Mandi Nak Ribut, Bak Rumah Lim, Mutung Ruban, Ngau Kaban Belan Kebukai, Kena Alah Rintai, Kena Marito. Kali pesan tu, madah ke Gilbert Michael Jawib tak ke Gil udah nadai kena 13/5/2026 lalu niang Gilbert Michael Jawib tak ke Gil tu dekat di Sengai Belam Mayuh bak rumah Lumur 388 Lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching kena lemai tu 15/5 serta dianjung kena pagi hari 6 16/5 bak kubur RC Batu 13 di Kuching. Jadi ya sekali lagi madah ke Gilbert Michael Jawib tak ke Gil udah nadai kena 13/5/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh bak rumah Lumur 388 Lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching kena lemai tu 15/5 serta dianjung pergila ianya hari 6 16/5 bak kubur RC Batu 13 di Kuching. Jadi penerang ke sili lagi tak tanya ngagai Puan Dorin 1 bak lumur 013-576-4255. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngintu 100 hari dari Regina nak ketiat atau ke Indai Luhat kali pesan untuk nucu kaban belayan yang kediau di Ladang Atas, Ladang Baru, Durin, Sengam, Suai, Sepaduk, Serakit pihak muka kaban belayan yang kediau sepemanjai jalai sebungan sebawah ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena maritau. Kali pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari niang nui anak antau. Kalau ya pengawak tu kakak diatur kena 30 hari bulan 5 hari 6 pukul 3 lemai bak rumah usah sebungan sebawah. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngintu 100 hari niang nui anak antau. Kalau ya pengawak tu kakak diatur kena 30 hari bulan 5 hari 6 pukul 3 lemai bak rumah usah sebungan sebawah. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan gawai antu datai hari dera nak kapar. Nuju tuai rumah Edmund Kalai tak ke apai jabu. Pemanca cali ngau kawan belayan di Melipis Kenawit. Karin ngau kawan belayan di rumah Binal Ranan Kenawit. Bayau di rumah Nelson Surau Durin. beti anak jambu bak Taman Bintang Bertangor, Dayang anak jambu di Sibujaya, Douglas Man ngusias bilet di Sibujaya, ngau di Pakuh Uyak, Merta Ali Putin ngusias bilet di Maung, Ganih di Liuh Kenawit, Kamelayan bak rumah jana Batu Matup Julau, Tuan Rumah Indru Lima ngau sidap nyadik di Jalai KG di Bentangor, Kamelayan bak rumah Steven Kadis Seputan Selaut Ilik, rumah Philip Janting Abjawai, Cawung tok ke Apai Anti bak rumah Kampit Sangkung. Ini kumu di bilat legup ngosias bilat di rantau Abau Julau ngau kaban blan kebukai kena lah rintai nama itu. Kalai ya pesan tu, ngasuh kita datang ngakai rumah Trisi nanga Selaut Tengah Julau ngau pengawak berantu niang unggat anak kapar yang nyak kena 3 bulan 6 2026 tu ilah. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak berantu tak kepesan kawan tu niang unggat anak kapar tu kalau kita dipinta datang ke rumah Trisi nanga Selaut Tengah Julau kena 3 bulan 6 2026 tu ilah. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan gawaian tu tak keberantu datari Frankie anak Jipun kalai pesan tu nucu kaban belayan ya ke dia buat rumah gunung sama rumah Simon Pilit Kawung, rumah Jackson Jane Sungai Putung, rumah Bayer Sebangkui, rumah Suntis Bujuk, rumah Siti Pakulu Undup, rumah Wis anak Ju yang Pakulu di Undup Megak, kaban belayan buat rumah Maria Senglau Undup, Kandis Senglili, Genting San Undup, Sungai Tengah Undup, Lubok Jo, Undup, Dalai, Tekalung, Nia, Piamegak.

Kalau ia pengatur kat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 bak rumah Simon anak celaring Radau Undup. Lalu pesan ke si Tik Tok Peningau ianya pesan nuju kabana belayan ia ke dia bak rumah Mawas Gentiang Kerupuk, rumah Jane Sungai Paku, rumah Lawrence Uang Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Paling Sungai Kunang, rumah Meriang Sungai Buloh, rumah Padang Bukit Emas, rumah Tayan Sungai Lepung, rumah Sibar Lubuk Lembau, rumah Landan Teluk Mulung, rumah Pangai Dayat, rumah Gani Dayat Pakan, rumah Runggas Bangkui, rumah Musid Garu, rumah Udul Ulu Serikai, rumah Austin Cali Badal, pemegak bak rumah Lat Gerugok, Kamblayan Bak Nanga Pelagos Kapit, Stabau Uyak, Rumah Dagang, Rumah Tatum, Punyuluk Layar, Mutuk Layar, Ngau Penubak Layar, Piamgak Kabar Nak Belayan Kebukai, Kenalah Rintai ke Nama Ritu. Kalau pesan tu, Madah ke Limia Anak Akal, Tau ke Serani, Tau ke Indai Kerikap Udah Nadai, Kena 13 hari bulan 5, 2026, Lalu Niang tu dekat di Sengai belum ayuh inyak kena lemai tu 15 hari bulan 5 bak rumah gedung bak rumah gandum Sungai Rian Bayong Ulu Serikai serta dikubur kena pagi hari 6 ianya 16 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi madah ke Limia Anak Akal atau ke Serani atau ke Indai Kerikap Udan Adai kena 13 hari bulan 5 2026 lalu nian tu dekat di Sengai belum ayuh kena malam tu ianya 15 hari bulan 5 baru rumah gandum Sungai Rian Bayung Ulu Serikai serta dikubur kena pagi hari 6 16 hari bulan 5 2026. Jadi berita kesiri lagi tak bertanya ngagai anak niang tu ianya kasin bak lumur 014-626-0072. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan ngetas ulit ngau nyuak terbalu datang hari tu rumah Michael anak Anthony Liam kalai pesan tu nuju kawan belayan ya ke dia di Batang Pandan rumah Nyundang Asan Sibu Batang Binyuk Pandan pian berkat di Suai Sungai Mas Lamban Sungai Arif mam tau ke di Majau Kenawit pian berkat kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama di tu kali pesan tu madah ke pengak ngetas ulit niang ex tuan rumah Seman anak Jubin ianya kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 pukul 8 malam bak Sungai Pelan Lorong Permata 13B Tanjung Ki Durung. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang ex tuan rumah Seman anak Jubin ianya kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 2026 pukul 8 malam bak Sungai Pelan Lorong Permata 13B bak Tanjung Ki Durung. Awaknya trip minga pesan nak berat ia ke bisik di terima kami dari email FM Iban lalu ke situ tu ke baru nak diterima kami kelama itu ia nyak datai dari ex-sergeant Engkiong anak Ambau kalau ia pesan tu nucu kabar nak belayan ia ke dia di Bawangasan Pasin rumah Iriang Sungai Bekakung rumah Cingga anak Igun Sungai Kelai rumah Unjah Sungai Melanggan rumah Ligong Sungai Lengan rumah Siah Sungai Apung, rumah Gantih Anak Sayang di Tanjung Bekakap, rumah Imelda Anak Sandum Tanjung Bekakap, rumah Nuing Sungai Tebelian, Uba Anak Mut di Barun Serikai, Marai Anak Ganda Tanah Putih Serikai, Lidiat di Madul Bentangur, Kaman Belayan Bak Rumah Rubin Sungai Rian, Pian Megak Bak Teku Sibu Sekuau Uncing Anak Ganya di Lapuak Miri, Pian Megak Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama Rito. Kalau ia pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit serta muain terbalu niang jumbur anak ringgit kalau ia pesan tu kalau pengawak tu dekat diatur ianya kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 pukul 7:30 lemai bak rumah jenau anak segai Sungai Apung Ulu Sibu lalu pengawak tu dia tu ngena cara sembiang. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit setahun main terbalu niang jumbur anak ringgit kalau pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 2026 pukul 7:30 lemai bak rumah jenau anak segai Sungai Apung Ulu Sibu ngena cara sembiang. Awaknya tarik pesan

Bagi nampung dengan macam pesan berat ya ke bisi terima kami dari Peningau FM. Kalau pesan ke Siti tu, yang pesan merkat ke yang pesan gawai ngergang. Kalau yang pesan tu nucu kabar nak belayan ya ke jauh tu ke semak, ya ke nak lah rintai ke nama itu. Kalau pesan tu merah ke pengawak merkat ke regang ngik niang atit anak libung. Kalau yang pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 bak rumah John Ricky Pakit B di Sri Aman. Jadi sekali lagi madah ke pengawal merkat gergang ngi nia atit anak libung. Kala ia pengawal tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 bak rumah John Ricky Pakit B di Sri Aman. Awalnya tadi pesan ke diterima kami hari ansat anak atit. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ngetas kulit datang hari jemaat anak mawar tak keindai ana. Pesan untuk nucu kaman belayan yang kat rumah semakai amaya rabat yang di Pelanduk Tanjung dua rumah Duruk Teberuk Mungguk Grenis Pelawa Putus Luban yang kat Bangkit Nanga dua rumah Bangkit Baru Bangkit Lama Nunus Ajau Serudit B Dabuk yang kat kaban belayan di Pasar Atas Pasar Baru Bebuling Atas ngau Bebuling Tapang, Selindung Kelili, Ulu Kapu, Tuan Rumah Jawa, Pemegat di Skuyat Baru, Nangat Tiga, Batu Empat Seratuk, Jerai Debak, Nangeban, Surungap Debak, Pemegat Kaban Belayan Kebukai, Kenal Lirik Intai, Nama Dito. Kalau pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit, Niang David Harden, tau ke gericih anak Aji, tak ke apa yang anak, kalai pengawal ngetah sulit tu dekat diatur kena 16 hari bulan 5 2026 hari 6 tu pukul 8 pagi buat rumah ngelayang Vun Umbat Serudit A. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit niang David Harden tau ke gerici anak Aji tau ke Payana. Kalai pengawal tu dekat diatur kena 16 hari bulan 5 tu hari 6 pukul 8 pagi buat rumah ngelayang Vun Umbat Serudit A. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ngetah sulit ngomong yang terbalu datang hari murni anak lancau pesan untuk nuju kawan belayan ya ke dia di Johor yang Krisina anak lancau yang dekat di Serikai Kelebak Sebilik di Skimbi Rumah Riti anak Sawung Sungai Bakuang Bentangur Nyimbung Ngodijah Nanga Biban Tatau Rumah Diri Kebuluk Jelaluang Tubau Batang Kemena Sebatuk Niah Sungai Lawung Ngobuk Bakuang Miri Tu rumah Siba anak bunsu batu 25 Jalai Bin Tulu Miri. Imun anak bunsu batu 25 Jalai Bin Tulu Miri. Rumah Dunggat, rumah Layang, rumah Seman, Sungai Mas Ilik. Rumah Junggan, rumah Sem, rumah Madiah. Rumah Niau, Sungai Mas Ulu. Biar megak rumah Sima, Ulu Meluan Selangau, ngau kabar nak belayan kebukai. Kenalah rintai, kena maditok. Pesan tu ngasuh tak datang ke rumah Michael Bilong, anak Lampuh. Sungai Mas Ulu, ngau pengawak ngetah sulit, ngau muain terbalu. Niang Lansau anak Abau ianya kena 16 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi minta kita ke depesan tadi datang ke rumah Michael Bilong anak Lampuh bak Sungai Mas Ulu ngau pengawak ngetah sulit ngau muain terbalu Niang Lansau anak Abau ianya kena 16 hari bulan 5 2026. Pesan ke penudi ya ke bisik diterima kami hari Peningau tu ianya datang hari ya ayah anak Melina, kalau ia pesan untuk nucu kaban belayan, ia ke dia bak engkerpuk, semulung ulu ngau semulung ilik, engkeranji, pantau seduku, kampung upiak lingga, pian megak kaban belayan kebukai, kenaklah rintai kena madi tu. Kalau pesan untuk madah ke pengawak merantu niang keri anak kancung, ianya kena 29 dari bulan 5 2026, bak rumah gerunsin anak renggan banting ilik, lalu regang dekat Dianjung kena pagi 30 hari bulan 5 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal merantu niang keri anak kancung ianya kena 29 hari bulan 5 2026 bak rumah gerunsin anak renggan banting ilik lalu regang dekat Dianjung kena pagi 30 hari bulan 5 2026. Awalnya tadi mengingat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemah itu.

0: sulai selaku hari after kawun. Jadi bukan selama peninggal pukul 7 lemah itu lagi ungkup Raban Kristian. Kita dekat belak mendiang ke program tu Raif Hidup mulai dengan Pastor Edward Langi. Lalu ditangkap dengan salah kita sama belak mendiang ke berita lemah hari YFM pukul 7.30 lemah itu lagi.
1: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkan 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu, dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, kalai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Haleluya. Bertemu baru kita minggu tu menyedi buat dalam program Turai Penghidup. Tapi shalom bagi semua peninggal. Lalu awak keberkat dengan pemayak tu dah dibaik Roh Kudus, diberi majak nambah-menambah dengan semua kita. Kelebih lagi buat penemu pasal Allah Ta'ala kebenar, dengan pasal Yesus Kristus di Tuhan kita. Amin. Ayat kudus kita saritu menjadi tujuh hiti. Lalu reti lumur tujuhnya, bebuk kudusnya, madah keutainya, udah tembuk. Lalu lebuh utainya udah tembuk digagak orangnya, orangnya lalu ngetu gawa. Udah tembuk bah? Ya lalu belelah. Nanti utai digagak ya lagi. Ambil kebandingan deh. Allah Ta'ala ngagak dunia tu keliak, 6 hari aja. 6 hari yang agak dunia, lalu tembuk. Lalu bari tik tujuh ya, Allah Ta'ala lalu belelak. Ya ngetu gawa. Ya lalu merkat kari tik tujuhnya. Lalu ngeletak harinya, jadi kudus. Bajaku udah putih, berarti lumur tujuhnya, completeness. Udah tembuk. So kita maca tujuh itu ayat kudusnya dulu nih. Ti udah disedia ke Tuhan ke kita. Terubah ya, ada surat pasal kerja Rasul bagi satu ayat 8 ke 9. Ku Jesus bejaku ngegai bala murid ya. Kita dekat nerima kuasa, lebuh Roh Kudus sudah nurun atas kita. Lalu kita dekatnya di saksi aku di Jerusalem, di serata menua Judea ngau Samaria, ngau ngegai ujung dunia. Lebuh ya udah nyebut jakunya, ia lalu dibaik niki ke serga. Dipedak semua sidak dia. Injil St. Mark bagi 16 ayat 19. Lebuah Tuhan Jesus sudah berjakuk dengan sidak. Ia lalu dibaik niki ke serga. Lalu duduk muak ari kanan Allah Ta'ala. Injil St. Luke bagi 24 ayat 50 hingga 51. Udahnya Jesus main sidak pansut dengan Bethany. Dia yang angkat ke jari ia, lalu merkat ke sidak. Lebuah ia benua merkat ke sidak, ia ninggal ke sidak, lalu dibaik niki ke serga. Sidak lalu nyembah ia dia. Surat pasal kerja Rasul bagi 1, ayat 10 hingga 11. Lebuah sidak murid ia benuang kadah ke langit, lalu nangkilok ke Jesus mupuk. Tekalonya dua iku orang ngenak garik burak, berdiri ngimbai sidak, lalu berjaku. Kita orang Galili, namo kebuah kita berdiri ngkadah ke langit ke. Jesus tu, kudah diambil dari kita, lalu dibaik niki ke serga ke, dekat datai baru. Baka cara ia kemupuak ke serga, baka kudah dipedak kita. Lalu surat 1 Timoti bagi 3 ayat 16 nulis ke, kuya, misteri agama kita, ianya pengharap kita orang Kristian tu, nang amat ia besar. Jesus pegari ngagai kita, ngenok tubuh manusia. Roh Kudus madah kianya, nang sigi amat. Ia dipedok bala melikat, lalu ditusui ngagai semua bangsa. Jesus nya ti dikarap ke manusia di serata dunia tu. Lalu dia tu, ia udah dibaik niki ke serga ke. Haleluya. Bawa lima itu ayat kudus itu udah dibaca kita. Bible madah ke, Jesus udah dibaik niki ke serga ke. Jesus udah dibaik niki ke serga ke. Nama kebuah ya. Bawa Injil St. John bagi 14, Jesus madah ke kebuah ya. Mudah aja utai ti dia suah Tuhan ditemu kita yang menjadi. Kuya, anang tusah hati kita. Arab kalah talo, lalu Arab megok ke aku. Dalam rumah apa aku, mayuh bilia. Nanti ia ndak berkenyok, aku ndak madah ku taitu ngagai kita. Aku dekat kian ke, lalu nyenia kendurnya ke kita. Lalu nanti aku mupuak kian ke, niki ke serga kian ke, lalu nyendia kendur ke kita, aku dekat pulai kita ke baru, lalu mai kita ngagai aku mpu.
ngambil ke dia endur alai aku, dia megak endur alai kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Balam nyadi semua. Kebuah kita berkunci ketujuh itu ayat kudus tu. Ti nyebutnya deh. Jesus dibaik niki ke serga ke atas kian ke. Laban kemari ya. Bak kelindau kita orang Kristiannya. Ianya hari Tuhan Jesus kita nya deh. Dibaik Allah talonya. Pulai niki ke serga ke. Tau ketika disebut kita nya. Ascension Day. Ianya ke 40 hari Jesusnya deh. Udah diangkat dari mati. 40 hari kita orang Kristian udah nyambut hari Easter. Hari Jesus tiba-tiba niki ke serga tu nya. Ianya 10 hari sebedau kita nyambut hari Pentecost. Ianya hari dikenal kita ingat kalah talau nya menjadi. Hari ialah talau timri kita Roh Kudus ya. Takut disebut orangnya hari pengadau gereja. Balau menjadi semua. Kita orang Kristian. Hari tidak tahu kita nya deh. Dia tahu. Balat lagi kita nyambut hari Christmas. Ramai nak kita nyambut hari Christmas. Udahnya mayuh kita nemu Good Friday. Nggak hari Easter. Kebuah ya piak. Kau leban mayuh Christmas nggak Good Friday-nya deh. Kita diberi orang public holiday kini. Nya kebuah kita ransia lagi nanti hari dua itiknya. Tan lebuah mayuh Ascension Day. Nggak hari Pentecost. Kita takak. Kakak nyemitak kutainya aja. Kita ini ada kisah deh. Lalu kesini benarnya, mayuh orang Kristian pun deh, ngumbai hari Ascension Day itu, tau ke hari Pentecostnya, nyok pengarap. Lain pengarap sida nyok, kusida ya. Ngi kami indok bangsa nyok. Ya kah? Nyok lain sehari itu menyadi, aku dekat berkunci ke deh, sekedok ya hari kebuah Ascension Day itu penting. Penting ngegai pengarap kita ini. Laban tu mehari Tuhan Jesus kita pulai niki ke serga kian ke. Pemulai Jesus tu menjadi besai benda reti ya. Kita berkunci keempat itu aja kebuah ya. Keterubah ya, Jesus nyebut jaku ya tika penudi benda batas ke yurga. Maya Good Friday tu tadi. Ku Tuhan, udah tembuk. Lalu munyi itu dah disebut tadi. Nanti utainya udah tembuk. Bertinya nadai lagi utai itu digagok ya. Tak nama kini utai itu dah tembuk ke Tuhan itu deh. Menyadi hari pemulai Jesus ke serga kian ke baru. Nyok madah ke semua pengawak ya ti nyelamat ke semangat kita yang mensianya. Semua pengawak penebus ya di dunia itu. Enggau semua pengawak ya ti ngemuas kati ialah talanya. Udah tembuk. Udah tembuk magang-magang. Semua utai itu ditulis dalam penyanggup lama subuh, udah tembuk. Semua adat-adat Moses, ngau semua pengawak tiba beri ke piringnya, udah tembuk. Pengawak tiba bunuh ke jelu, ngau bergenselan ke darahnya, semua pengawaknya menjadi, udah tembuk megah-megah. Pengawak Jesus tinyelamat ke kita, ngambil ke kita lurus, ngambil ke kita kudus bermua mata Allah Ta'ala, udah tembuk. Penglepas kita dia tu selamat. Entap. Ndak uliah ditikal ke agi. Salvation kita nya sah ke belama-lama ya. Nyalai pengawak ti dekat ngambil hati ialah talanya. Pengawak ti kau ngemuas kati ya. Ngenak pemanah pengawak dirimpu ndak diguna agi. Piri yang ndak diguna agi. Adat-adat Moses ndak diguna agi. Ten commandment yang tak diguna lagi. Semua ritual pengharapnya ti berkenak ke darah, ti berkorban ke jelunya, tak diterima Allah Ta'ala lagi. Pengawak ti bensanya. Laban semua pengawak penyelamat ianya deh. Engau semua pengawak Tuhan ti nebus penghidup kita, udah tembuk megah-megah. Nyok kebuah Ascension Day tu penting ngagai pengharap kita orang Kristian. Dia tu ya seminak ngasuh kita yang nak pengharap kita aja. Harap ke Jesus siku aja. Berkah hari dia tu. Okey, belum jadi semua? Kedua ya, kebuah pemulai Jesus dinikit ke serga kian ke.
penting ianya pengawak Jesus ke Sarito. Nama anda pengawak ia ke Sarito, pengawak ia ke dia tu ngagai kita. Nitiah kutai tadi tulis bersatu John bagi dua Jesus dia tu nya menjadi nyadi ke wakil kita ngagayalah talo nyadi penyawap kita nyadi pengari kita nyadi tuan luya kita bejaku ngagayalah talo ngari ke kita ku Saint John madah ke kita anak aku nulis kutai tu ngagai kita ngambil ke kita ndak berdosa tanti orang gereja dosa kita indah bisi siku penyawap ke bejaku ngagai apai ngari ke kita ianya Jesus Kristus ti lurus haleluya menyadi nanti lebuah kita bisi pil lebuah kita bisi salah Jesus bisi ngari ke kita nan ke kita nyawap kita nyadi luya kita bejaku ngagai Allah talo ngari ke kita ketiga ya kebuah ascension of Jesus Christ tu berguna benda bab pengharap kita orang Kristiannya laban Roh Kudus ngau semua kuasa Allah talanya dia tu menjadi diau bak dalam kita puji Tuhan laban ti nadai ascension de Roh Kudus ndak diau bak dalam kita dua kali ya bak dalam Injil dia Jesus madah ke Roh Kudusnya dekat diberi ngagai kita karap kia ngambil ke Roh Kudusnya nyadi ke penyawap kita bah Injil John 14 ayat 16 Tuhan nyebut aku dekat minta ari apai lalu ya dekat merik kita siku penyawap ya nyok Roh Kudus ke dekat diau ngau kita belama ya lalu bah John bagi 16 ayat 7 Jesus madah ke ngagai bala anak murid ya ku ya ngau bendar aku madah ngagai kita kita untuang ti aku mupuak mulai ke diri ke serga kian ke laban ti aku ndak mupuak kian ke penyawap ndak datai ngagai kita ku ya tang aku mupuak ku Jesus nyambung lalu aku dekat ngirum ke Roh Kudus ngagai kita terima kasih ya Jesus Tuhan aku nanti nadai ascension day menjadi Roh Kudus nadai diberi ngagai kita nyok pemesai guna ascension day tu ngagai kita orang Kristian ngagai semua kita orang Kristian laban tu ukai pengharap dan menjadi tau tai ti amat pemendar temu me pemendar kubuk kudus lalu pemendar tu dah ditemu kita nyok tiba dalam berita manah Jesus Kristus pemendarnya menjadi dekok ngelepas ke kita hari semua ajar-ajar agamanya tindak betul semua pemendarnya dekok ngelepas ke kita deh hari semua ajar tentang pengharapnya tiagi nitiah kadat Mosesnya laban pengharap kita orang Kristiannya deh nya ukai agama tau tai kebenar utai tiamat Kristianiti nya deh nyok kawal kita ingau petara Allah Ta'ala ukai agama laban kita udah pulai berbayak baru ngau ya kita pulai berbayak baru ngau Allah Ta'ala nya deh nengah kepercayaan kita bawa darah Jesus Kristus ukai berdarah jelu ngau bawa semua pengawak tidak gagau anak ya lalu ketegal pengharap kita kita diambu petara Allah Ta'ala nya nyadi ke anak yang pu nyok kebuah Christianity itu kai pengharap relationship kawal kawal anak ngau apai nyok kebuah kita ngangau kalah talo nyok apai orang agama bukai ndak tau ngangau kalah nyok apai laban cita yang nadai kawal diri menyanak ngau lah talo kita bisi amin lalu ke penudi ya kebuah Jesus tu dia ambil pulai nikik ke serga kenya nyak penting yang balau menjadi semua ianya Jesus nikik ke serga kian ke di pedok nyengendau batang tubuh di pedok nyengendau batang tubuh ya di baik nikik ke serga ke
nyerupo sebako-bako kita manusia tu. Bisik tubuh, bisik tulang, bisik isi, bisik baju. Jesus dia tu hidup di syurga dia. Bako kita manusia di dunia tu. Bisik tulang, bisik tubuh, bisik baju. Bisik batang tubuh, bisik mua mata. Haleluya. Lalu dia tu mengharap kita berguna benar. Nabanti kita itu disebut bub kudusnya bala tubuh Kristus. Kita lebih maya ya kita pulai lalu niki ke serga kian ke kita pun menjadi haleluya niki batang tubuh mega bisik tubuh bisik tulang bisik baju bakal Jesus di niki batang tubuh mega batang tubuh kita nya tubuh kebaru glorified body nya lain menjadi bala kita sebilia bala kaban belayan kita bala pangan bala painai kita bala kini kita sudah dulu pulai ke serga kian ke dia tu sudah pulai dengan Jesus Kristusnya sidaknya pan menjadi bisik tubuh mega agi bedau mua maka ngi sidak menyok bakal Jesus mpu amin nya lai hari ascension day tu menjadi kita nemu gaya utai ti disebut urahnya penghidup ti meruan ke belamoyo penghidup ti begulai ngau Jesus Kristus penghidup ti begulai ngau Allah Taala ke apai kita penghidup ti nadai ujuang sonyo mes kedak ya penguntuang kita menjadi nemu guna ngau nemu pemesai reti ascension day tu ti disambut kita kemari ianya 40 hari Jesus sudah diangkat dari mati lalu dibaik Allah Taala pula nyikik ke serga kian ke so sekumah ti nganti penatai Tuhan ti kedua kali ya ti agi lama menjadi karena irau Tuhan tetap ngintu kita likun di dunia tu Tuhan tetap menjaga penurun ngau pemulai kita Tuhan merkat ke kita ngenak penggerai ngau pengelantang penghidup ya merik kita pemayak ya mpu menjadi ya rindu ke kita lalu berjaku ngari ke kita nyadi tuan luyo kita ngagayalah pai kita di serga dian kita bisi penyawup di badas dalam nama Jesus amin bertemu baru shalom.

0: Sada Lemai by FM. Sada Gitar
1: tiap hari 5 pukul 7.15 malam by FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peningat bertemu baru kita dengan aku Patricia Griffin Damia Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbitkan oleh YFM dengan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peningat semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayang serta semampai dalam penglikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali untuk bala peningat semua, aku dekat berkongsi ke senentang ngidup kekasih sayau engkau ukuah bak hari raya korban. Jadi bala peningat semua, hari raya korban ya ukai seminak pengerami raya ajak tang sitik tanda kasih sayau engkau mai reti segulai sejalai kita umat Islam bak kandang Malaysia mayu. Jadi ibadah korban meh nyadi kesitik palan ala kita belajar berkongsi ke jereki engkau bala sidak ke endak entu manah nasibnya tadi. Bak dia tadi bala peningat semua, kita dekat ngenatai ke bakti kita asai empati keikhlasan engkau ati tik bersyukur. Akhlak tik mana dia tadi dekat ayan ukai lebuh maya kita mari aja tang mega lebuh maya kita keruh tok ke peduli ke penusah orang bukan mega. Kita ninga kesada ati sidak ya, kita merti ke penusah sidak ya, engkau mantuk sidak ya nyak meh tanda tok ke kelai kasih sayau tik kebenar ya. Jadi bak ruang bilik kita megak jadi kemeh bulan Zulhijjah tu dikena kita negut kagik kawul serta meri awak kena kita bergulai sama kena kita berandau ngeduduk si bilik nunjuk ke penyayau kita serta sama belak berbahasa ke sama diri enggak bala bakiah kita megak dia tadi kita sama belak nyaga kepercayaan atau keikhlasan sama diri kita lebih maya bersulu untuk ke maya kita berkaban bakanya megak engkau jiran kibok kanan kita kita sama belak nyubur kagi semangat bertulung bersukung engkau sama belak kiruah ke sama diri sama kiruah ke jiran kita nama penusah jiran kita nama berita jiran kita. Jadi kita nanya sedak ya, jadi kaul tik mana tu tadi ya ukai seminat datai hari utai tik besar aja tang ya datai hari pemanah tik miat aja tik semampai di kerja kita leban kebenar ya adab ngau akak tik manah meh tik dekat nyubur ke kasih sayaunya tadi engkau hari tadi mega dekat nyadi ke kita itu tadi raban mensia mayuah hidup engkau harmoni engkau mega boleh berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ngarap ke semangat Zulhijjah tu ya semampai nyadi ke kita orang tik mentas engkau bergulai engkau semampai kiruah tok ke peduli ke semua orang. Jadi wallahu alam nak tu dulu kunci di baik aku harap ke kunci ke baik aku tu tadi bisik merik manfaat dengan kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita basada kita dekat datai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, peningan yang kami mai tam dieng ke Sada Lemai lalu bekas lama sudah tai sama blak mendiang ke Berita Lemai. Saya pinan dulu ngau still lagu ari Jeffrey Molly intik perindu udah peserangan.

Semalam Mai Peningat, Datuk kami nabur ke Berita Lemai 15 hari bulan 5 tahun 2026. Sebelah Siti Kanan Nur Sita Jepak sudah dikembalikan nyukat perimeter tanah hari baru program Tanah Adat Bumi Putra NCR. 467 ikut pemesai buat upis tanah dengan survei sudah dipadukan. 6 projek hari baru agensi pemansang Delta Rajang Radda dekat Deep Jalai. Nyatari batang berita lalu tu isik berita.

Hari kelima Keterubah Penggal Kelima Konsel Negeri Sarawak diterus ke baru Sarito. Muak ke pagi tu tadi, bisi 11 ikut kaban Konsel Negeri, ngau ngambil bagi saut tanya petulis, sebedar nerus ke ngau bercurai ke usul merik terima kasih ngagi jakut pemuka Tuai Pemukai Menua Sarawak. Tu antara sitak kaban Konsel Negeri ke bisi ngau ngambil bagi, ianya sitak Engkili Junika Rayong Ipa, Kabung Datuk Muhammad C. Kade, Kelaka Muhammad Duri, ngau terbeduk Dr. Simon Sinang Bada. 11 titik kanan dur sita jepak udah dikemendar ke nyukat perimeter tanah hari baru program nyukat tanah adat Bumi Putra NCR naka 30 hari bulan 4 tu tadi. Tanah kiri suka tu kemungkur kira 3,372 hektar pemesai. Sapit Menteri Pemansa Menteri dengan penaja asal Datuk Len Talib Saleh madahkah hari penyampaunya bisik 8 buah kanan dur tik ngembuan 2,984 hektar pemesai udah tembuk di sukat serta di gezet di kampung komunal bertanam tupik Putra hari baru Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Kelimparnya lalu hari 3 buah kanan dur nyak bak kilometer 15 jalan ulus bawah agi bedau di sukat. Tuk ketegal orang kebubu tanah nak datai ngonguluk randau nuntut tanah sidak serta nak melik timbal ngagai upis tanah enggal survei. Datuk Len munyinya lebuhnya tanya kaban Konsel Negeri Sita Jepak Iskandar Turki berkaul dengan status pengawak ngagak tanah KZ NCR ngau kampung nyak siti ari atur perintah kena ngerumban pengawak nyukat tanah serta ngaku orang kebumpu tanah. Berubah dengan sapit Menteri Pemansa Menteri dengan pengeraja asal Datuk Len Tarif Saleh pada ke perintah Sarawak Megak ngambil bagi sekedar atur pengawak di kena ngerumban proses nyukat-nyukat tanah adat Bumi Putra NCR. Tuk nyengkau mengambil 467 ikut pemesai kebaru buat upis tanah dengan survei dengan agih belanja tambah RM30 juta setahun kelimpari servis juru ukur luar dengan teknologi nyukat megak dikena ngambil ke pengawal berjalan ke servis lebih sikar lagi. Tajak pihak ianya metak madah ke kerjasama hari orang di nuntut tanah berguna benar dikena nentu ke projek nyukatnya ulih dipercalai ke engkau mujur. 6 projek hari baru agensi pemansang Delta Rajang Rada dekat dipercalai ke Bak Sitak Belingian dengan ungkus RM102.5 juta. Perkaranya dipadah sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Ia mansut kejakunya lebuh nyaut tanya hari kaban Konsel Negeri Sitak Belingian Abdul Yaakob Arbi Bak Om Konsel Negeri sehari itu tadi. 3 bengkah batang projek kuda diperambu mengangkat ke pemanah Eko Taman Tanjung Berada, ngagak dataran baru bak tabak pengerami berderun ngau ngintu penentang tebing sungai Kampung Suyong ke diatuk benar dalam proses kealai niri ke projek. Nangkan kenyak 2 gig projek kebukai ianya Taman Botani Belingian ngau palan latih bertanam tupik Belingian agi bak renggat ngagak langkar. Berbak ngenyak projek jari sekolah SK Sungai Liuk Kuala Belingian fasa 3 diatuk bendung dalam proses tender. Lalu ditangkan dengan projek Taman Botanikal Balingian. Pengawak ngagak 2 bengkah projeknya di pelabak ke Belabuh dipercalai bak suku Keterubah tahun 2027 lalu disadang tembuk penuh bak suku Keterubah tahun 2029. Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi mekan nambah ke 4 lagi projek bukai di pelabak ke dekat tender bak suku Keterubah tahun 2027 sebedar projeknya berengkah dipercalai ke bak suku kedua tahun kesebakar. Berbak ngonyak radar dekat seluruhan matau projeknya berkulai dengan agensi tip kaul serta nentu kenarik ubah digagak bak skop projeknya, pengundah dipercalai ke dikenak nentu ke semua projek ulih tembuk, nitiah ke timpuh ke udah dilanggur. Upis bertanam tupik Sarawak DOA mengungkup ke RM1.12 juta dikenak memansang ke sektor bertanam tupik bak sitak kelakak hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 RMK12. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Wilayah Datuk Martin Ben madah kagih belanjanya dekat merik penguntung ngagai 136 ikut orang kebun mit. Tuk nyengkam pemesai tanah tik bulih 16.2 hektar ke alai kanan dur bertanam tupik kelimpah ari ngadu ke jalan ladang 4 km pemanjai. Projek tu mujur mansut ke 29,000 tan metrik hasil ari produk bertanam tupik tik berga RM200,000 sekumbang pengawaknya di Jalaika. Berbangnya sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Wilayah Datuk Martin Ben berkebak sektor ladang sawit
perintah sudah berjaya ketiga batang perkara strategi ketubah nengah upit minyak sawit Malaysia. Strateginya dikena ambil kuasa ngagi koperasi nanam sawit kemeruan serta ngemansang ke infrastruktur ngemekanisan dikena nyaup ngangkat ke pengelantang pekebun mit. Nyalai upis gerempung memulai ke pemanah tanah Sarawak Megak benung ngemansang ke estet buah sawit Ruban Utara Bat Sitak Kelaka di mungkur 6,633 hektar pemesai tanah. Perkaranya sudah dibayar lebih ngagi sidak bempu tanah tik boleh 71.2 juta ringgit lalu diagih ngagai 1,791 ikut orang kebisi ngambil bagi. Kita dah tu penuh mendiang ke Brittle Mai hari YFM Iban RTM Kuching.

Perintah nak nolak dekat berjalan ke tagang penuh berkena ke web Jemaah Elak. Berindi Arif Ngirawati berkaul ngau budaya berkena ke web ti manjat nambah bak Raban Nembiak menua tu. Menteri Rainduk Nembiak Min ngau komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah mereka web dia tu nyadi isu pengerahan mensia mayuh ke manjat berat lapan bisik berkaul ngau salah guna dadah ngau utai sintetik. Nyalai perintah menua dia tu benung merat ke program dagang ngambil ke ulih ngirik pemerhati hati bak Raban Nembiak apindai ngau komuniti bak menua tu dikena ngajar mensia mayuh pasal penusah berkena ke nikotin ngau produk web ti dipukulai engau dadah. Datuk Sri Fatimah Abdullah marah kemunyinya lebuhnya tanya kaban konsel negeri Sitak Bukit Asik Cian Jin E maya am konsel negeri hari 5 ke Sari Tok tadi. Berbangunnya Datuk Sri Fatimah Abdullah pada ke upis menteri yang benar bekerjasama dengan agensi penerit adat yang kaum polis diraja Malaysia dengan upis pengerai menua Sarawak dan berjalan ke pengawal nagang berkena ke web. Hari baru Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 pengawal penerit adat patut cakap lagi berjalan ke pengawal tebal lagi bak pengawal jual iklan serta akses dengan semua produk insap dengan Raban Nembiak ke baru umur. Tuan yang kaum produk insap tembakau, insap elektronik, web, ngau utai ke uliah nganti insap tembakau. Hari bulan 1 jentuk ke bulan 5 tahun tu, empat ikut nembiak sudah kena kompaun dengan section 13 bracket 3 ketegal meli insap dengan cara belalai. Lalu 253 ikut nembiak didawa dengan section 17 bracket 1 ketegal penyalah nginsap ngau nginsap web. Kelimparinya tiga ikut orang dagang begat didawa di baru section 13 bracket 1 ketegal nyual produk insap ngagai nembiak baru umur. Projek ngagai klinik pengerai napir limbang sedotu ditangguh ke lalu projeknya dia tu benung dalam proses diserahkan ngagai upis kerja raya JKR Sarawak. Sapin Menteri Pengerai Mensia Mayuh Pengat Berumah dengan Perintah Lokal, Datuk Michael Tiang Ming Ti, pada kerja agak projeknya di pelawat ke

Di pemerintahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, mereka projek agaknya dipelanjar dengan projek sempadan Sabah dengan Sarawak. Hari baru upis Menteri Dalam Luar KDN dengan langgut pemangsa Malaysia Lumpar ke-12 RMK-12. IPD Lacau tiba operasi hari baru kuasa induk upis pulih Perilih Sri Aman dekat ditumbuh ke bak perilih tanah Selanjan dengan pemesai 3.2 hektar. Skop projeknya nyengkau mengangkat bangunan pentadbiran dengan kuartus ke Alai Nur Diau. Yang mansut ke perkaranya, lebuhnya tanya Kaban Konsel Negeri Sitak Bukit Bunan, Datuk Mong Dagang, Baam Konsel Negeri, Sari Tok Tadik. Upis Menteri Nembiak Lombak ke Pemansa Orang Dagang Sarawak numpu ngagai pengawak negap ke pelajar ngelatih teknikal serta vocational TVET Bak Barla Nembiak. Sapit Menteri Nembiak Lombak ngemain serta pemansa orang dagang, Datuk Dr. Ripin Lamat, pada kekelimpa hari TVET, upis Menteri yang megat numpu ngagai pengawak bidang sains, teknologi, engineering, matematik, STEM. Atau pengawak tu dekat dikenak nyikap Perabahan Nembiak dengan pengelandik Teori 11, senutuk dengan peminta industri market pengejar pengawak Jam Kediato. Ia menyinyak lebuhnya tanya Kawan Konsel Negeri Sitak Terpeduk, Dr. Simon Sinang Badar, Baam Konsel Negeri Sari itu tadi. Bak pengawak kebukai, penyampau upis statistik Malaysia DOZM, ngerikut ketika pemayu orang kena degawak di Sarawak, ianya 3.1% bak suku ketiga tahun sitik tu kemarin. Nyalai upis perkara punca pengawak nagak tikas penanggul orang kena degawak, nyawakak sama dengan tahun sitik tu kemarin, ianya 3.0%, tinggal penyampau tubuh kegawak berumur antara 15 ngagai 64 tahun. Festival Muzik Kuching dekat diatur pengelamat 2000 runggu, belabuh hari pergilak bak Padang Merdeka Kuching. Di teka penerang hari tuai communication dengan strategi korporat Dewan Bandarai Kuching Utara, Devonshire Sikem, mereka festivalnya dekat ngempuruk ke Raban Pemerindang hari menua tumpu, engkau menua luar. Antara artis kebisik bak festival tu, ianya artis dari Indonesia Chakra Khan, Raban OAG, Melissa Francis, engkau Ramdes Walter. Festivalnya menjadi siti hari elemen kebguna nuju pengerami ngintu hari bandaraya kena 1 hari bulan 8 tu ilak. Klim pari pengawatnya kediatur aktiviti glamping in the city megat bisik dipasuk bak festival tu. Festival tu dekat belabuh hari pukul 8 malam lalu tama endah pebayar. Devon menyinyak lebur dirandau cerita pagi Sarawak dengan program Selamat Pagi Malaysia bak TV1. Dewan Bandarai Kuching Utara DBKU minta kerjasama Mansia Mayuh mantuk mansiak bergaul dengan kes vandalism serta curi kabel. Tok berindik hari penusah kenyadi bak kanan dur jematan Taman Husin Empai Lama Tukudah. Di tika penerang media DBKU, Raban Sidak bisa nerima sekadar gambar dengan penerang hari Mansia Mayuh bergaul dengan sebuah kereta bangsa Toyota Hilux bercurak-burak. Ti dipelawat ke bisik berkaul dengan pengawal curi serta ngerusak perengkah guna fasiliti communication bak endurnya. Berindi hari kesnya, Mesir Maya ke bisik sebarang penerang berkaul dengan kes vandalism tu, dipinta datai ke mua mantuk mansiap kes tu, tak ke betipun bak lumur kusung 82-446-644 serta megat dengan aplikasi WhatsApp bak lumur kusung 16-886-4466. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita di Baca Baru. Sebelah titik kanan dur sita Jepak sudah dikemendarkan nyukat perimeter tanah hari baru program Tanah Adat Bumi Putra NCR. 467 ikut pemesai bak upis tanah dengan survei sudah dipadu ke. 6 projek hari baru agensi pemansang Delta Raja Rada dekat di Pecalaika. Yang dekat kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu kali berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Kanai hari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejarah.
1: Segulai Sejarah.
2: Sehari itu, 15 Mei dalam tahun 1988, Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bat Semariang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemansang Tanah Sarawak Adenan Satu yang udah mansut ke Penerang, madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri tepantuk benar hati bak infrastruktur bak jalan raya kuasa karan no aik tidak sedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bak sepamanyai calai santubong no rampangi kena mutar ke penanggul mensemayuah ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur ti mandang ke perintah nang sururan dekat ngatur pemansang pendiau penghidup rakyat bak menua tu. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tahun Semina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih kepada peninggal YFM kaget mengkam gulai sejalai dengan kami bak jam tik kedua atau banyak bawah sedang lemai gulai dengan aku Rolana Gilbert yang dah pukul 9 malam tu lagi nah? Ok, kasih sekedap peninggal kita tu tadi baru dangin tu diri gulai dengan diri sebili habis sekedap tu tadi dengan John Trimpo nama tu ngintu diri bak luar tak ke kedai kini angkanya nanti hari kini bersumai tak ke berpanduk ke lawak ke lemai tu nengawak ne asal mai tua hati tua tu lantang gawak-gawak gak munyi ko jakuk sekedar kaban tang pengerai dirimpu patut di seruran dijaga ne. Okey, misal lemai dekat mekat menuju peninggal kita ke bisiknya apa ke lemai tu Agnes Nerubin sat lemai DJ sat menjalai ke pengawak lemai tu berita hari kami di Miri lemai tu mana ku ya au puji Tuhan payah menyak nah. Biar mekat Rini Sabai bisiknya apa madah ke hujan di Serikai lemai tu minta terkelaku gawai ku ya Ari Ricky Anderson. Monica Meliah Punggang sat lemai DJ hari Miri tu minta tebah ke lagu gawai lagi. Kena merindang peninggal YFM. Okey, terima kasih ya ngagai Monica Malah Bunggang Petrus Inchan Malah Rimpu Benda Mendiang ke YFM. Terima kasih ya Lily Anthony sama jalan ke pengawal hujan menua kami di Limbang rindu Athena celap lemai tau Dion Juki sama lemai DJ sama jalan ke pengawal. Terima kasih Juni Ben Megap Sinyapa Malah ke Gayari di Miri mana ke lemai tu Tucum selalu sampai ke penguat DJ Jimat pulai mam lagi. Terima kasih Tucum selalu Piam Kak Anita Sapit Kandau sampai ke penguat Pak Konti mana hari kami di Selois Buti ko ya minta putar ke lagu gawai hari Ricky L Anita Nawai sampai lemai DJ sampai ke penguat hujan hari Pak Pakus Bau ke lemai tu. Terima kasih DJ sesama Anita Nawai Piam Kak Buri Nyalu bisik nyapa ke lemai tu sampai jalan ke pengawak mana hari kami di Miri ke lemai tu oh, terima kasih orang Miri bersih kemudian ke YFM yang muka Andrew Ujai masih yang bersih nyapa sampai lemai DJ sampai jalan ke pengawak lemai tu mana hari kami di Miri oh, orang Miri nah mayuh nyapa ke lemai tu minta putar ke lagu Sweden Lengau ke ya nuju kaban Facebook WhatsApp dengan semua peninggal YFM. Salam saya semua Ari Andrew Jemas yang di Miri kok ya. Kalian teman MJ Ari Lande selamat Ari gawai DJ kok ya minta putar lagu gawai Ari Ricky Anderson kok ya. Kena amrit selamat Ari gawai nuju semua. Intan Bakit siapa sat lemai DJ sam counting and one ke lemai tu terima kasih Intan Bakit. Iba Vincent madarin pun benar-benar ke YFN terima kasih Iba Vincent. Mami Aba sat lemai DJ sam jalan ke pengawal terima kasih. Richa Unup madah ke baru-baru hujan hari kami di Tok Bak Simpang berjalan Simpang Semunjan ko ya. Okey terima kasih Richa. Rosliau harap kemujan ngejap pengawak pakai lemai tu mana hari kami di Bayan Tasik lemai tu sama Rosliau berkongsi ke info kari di Bayan Tasik yang ke apel lambai bersih nyapa muka sampai jalan ke pengawak ko ya. Terima kasih Catherine Robin sampai jalan ke pengawak DJ ke lemai tu terima kasih Sandy N muka bersih nyapa Erika Anis Nis marah ke dirimpu benda-benda ke YFM Roy Kuam si mantai ke gambar radio klasik gambar radio ni lah. Sebelum mai DJ, sanak menjadi ke pengawak. Baru berdua ucan kami di Sri Aman. Rindu hati tadi Sri Aman celap lumai tu lah. Pemegang limut randi, sanak lumai DJ, sanak menjadi ke pengawak. Hari kami di Kenawit mana kok ya, terima kasih lembut Randi. Cecilia Kumis sama jadi kepengawak DJ kok ya, terima kasih Cecilia. Erika Anis Nis, Adi Suryaman tu DJ minta sebarang putar ke sebarang lagu gawai lagi out kok ya. Okey, nanti kungikat dulu out. Lalu Sindon Idi mesti nyapa Ari Miri tu kaya minta putar ke lagu gawai Ari Melissa Francis kena Melina Dreampu ngau semua di ngau YFM. Lina Bugis mesti nyapa meka sampai jari ke pengaduan berkonti hujan hari kami di Johor. Selamat hari ujung minggu kaya nujunan ngau kita sebilik meka. Oh, selamat hari gawai kat datai kaya nuju kita sebilik. Terima kasih Lina Bugis. Francis Ancis mesti MDN ke YFM, terima kasih. Ini tinggi orang betung tu. Selamat malam DJ, selamat jalan ke pengawak. Terima kasih ini Fuan Argula 9206. Selamat jalan ke pengawak Pak Lumai tu DJ. Terima kasih Nur Agat. Selamat jalan ke pengawak kemam tu minta putar lagu Tuak Dara Ari Gilbert Gawung kena merindang semua peningat YFM Ari SK Ulu Durin Kibat di Sibu orang Sibu nah. Biar buka nyapa peningat kita ke Seruan Bulan yang sejalan dengan YFM di Sibu pakai Syasha Amanda Syasha, di Bau pakai Jessica Itan, Samuel Mutin, Stamos David Stella, Bentina Paul. Aku ingat kita ke Bukai Kik Muam di Miri. Yang ingat kita ke Bukai ke Seruan Mudian ke YFM. Nak ngira kita yang tadi di Semenanjung Malaysia tak ke Bak Menuari Baik ini. Terima kasih ya ke pengerindu kita. Okey, mutar ke setiap lagu gawai ke depan tak peningat kita Ari Ricky Anderson. Terima kasih sepati yang bunga jarau.

0: Selamat lemai dengan kita pendengar semua. Nama berita kita ke lemai itu. Bakal ku dah ada semayang menyekut mian tarik kapan nak ku nanduk baru laban ke lemai itu. Siti perkara kebesai benar ti kelebih lagi kebenungan delaban perintah madani kemayar itu ianya penyalah makai suap. Jadi seninggi benar ke lemai itu pendengar kita ke lemai itu bisi bergolong sikup pemesai, sikup pegawai kenan sigi di kangau dan sigi datai ngagai UPS YFM iban RTM di Kuching dia tu laban dekat berbagi ke penemu dekat meri kita sadang penemu sedentang namau tak berkawal ngau pengawak makai suap penyalah makai suap bisi orang nyebutnya pengawak bisi nyebutnya penyalah tang yang lebih berat lagi ngagai penyalah bergolong aku siapa gintiu kai Tuan Jackson Minggat anak pinul. Jadi dengan datai kenuan tuan. Ya. Selamat lemai ngagai nuan ke datai ngagai studio YFM Iban ATM Kuching ke sekali tu.
1: Selamat lemai dia.
0: Ya, jadi tuan Jackson tu ianya pegawai aba pampang pendidikan ya, pendidikan masyarakat SPRM di Kuching dia tu tuan ya. Jadi sebedau tu ke beranau jauh kagi senentang topik ke lemai tu. Setengah jam dungkup ngagai tu harap ke nyenak mu tu ada kenang tu ke lemai tu ya. Minta padah ke penatai diri nuan dulu tuan au hari ni asal nuan. Jadi kira kemimit senentang kerjaya nuan kerja nuan ba SPRM tu.
1: Okey, Mas DJ. Sama lemai DJ semua pelab tinggal. So, aku tu Jackson Minggat anak pinol. Iban hari semarahan itu lah.
0: Semarahan ya.
1: Kuat itu.
0: Ya.
1: So aku start gawa tahun 2007 lah. Bapak Putrajaya sampai 2015. Bapak bagian keselamatan din. Udahnya 2016 lalu pindah ke Sarawak gitu sampai bulan 7 tadi ngagak siasatan nyasat orang tadi
0: bagian nyasat orang kesalahan lah
1: iya betul udahnya tadi lalu baru gak masuk sebagai cawangan pendidikan tu
0: cawangan pendidikannya jadi kira aku udah mayu sampai penolbak nona tuan ya hari puan nuan dia Kuala Lumpur sempat nyentuh ke ngagak dia tu ke ngujuang ke nuan dambi orang bagi perkara kira ke merik pemerhati hati ngopenemu mata dari ya senentang penyalah makai suap awak ketua berengkah merti ke sekali tu ya
1: okey
0: jadi nanti kita ngenang SPRM Suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia cukup takut orang ninga upis kita tu tuan siapa-siapa nak tanya aku disebut ke asuh interview nuan tu tadi sigi apa kuat-kuat dia nah sigi siti hari upis korang yang tadi nah sigi megai tengok pengawak kebesai ukai semina kita yang tadi nyaga berkawal dengan perkara wang ya ke ba, swasta atau ke bak company luar tang mega bak penguat perintah semua dijaga kita ulih nuan nerang ke silik tuan ya fungsi tau ke pengawak ke ada penyalai ke SPRM awak ke semua nemu tuan.
1: Okey DJ. So fungsi SPRM tu tadi ataupun upis penegak makai suap tu tadi. Bekas rimai dengan penumbuh session 7 Akta SPRM 2009 pemesai-pemesai komisyen penegak makai suap tu bagi kami tu lah. Ya sudah diberi tanggungjawab kena nerima dengan nimbang tiap-tiap report bekaul dengan penyalah makai suap. Penyalah ngena pangkat ngau penduduk atau ke nyeliwing duitnya tadi dan salah siti ya lah ya kira lima aduan lah paling nama ya semua orang akan lima aduannya tadi seudahnya so, udah bisi aduan tadi bala kami lo nasat sebarang orang ke berpekat belalai serta disangka ke gereja penyalah makai suap lalu dituduh ke mahkamah atau ke nengkah hasil hari pemakai suapnya tadi dibaik sebagai pendawaan untuk dilucut hak maksudnya tadi
0: jadinya batang pengawak kita kebenaran eh. Nasi itu segi pengawak besar ke ada penyalai kita tu dia tuan
1: kira mesti empat je tadi
0: empat ya
1: aduan yasat dan yang kena Melayu yang tata kelola tata kelola tu ya tu mansiak mansiak sistem pengawak upis yang ke pedak kita mesti ruang dan peluang tadi orang yang agak penyalah makai suap pada dia.
0: Jadi dia kita ngatur ya.
1: Ya, kira-kira kami beri kimat nasihat dengan si Daya untuk mengubahnya tadi. Bukan kami mendadak untuk bisi peluang nasuaya makai suapnya tadi. Kami beri kimat nasihat dengan UPSnya tadi.
0: Awak aku tanya nak nyadi ini ya. Betul. Jadi okay seminar kita tu ngigak penyalah orang betul tadi anak ngai ke orang bak luar ada salah anggap kita tu nanti uliah meda utanya bakal kakak ngadi tadi amayanya kita datai nagang otok nak tahu tu tu begitu nak pian tuan
1: ya betul
0: betul meda tanggung pengawa kita tu kesu bakatok tuan kita tu bisi kuasa mendakwa kini menawa orangnya mai orangnya ngegekot nanti nyemak nadai siapa ke bempu tanggung pengawa ngeletak ke dawa bawa orang ke salah tu tuan.
1: Bekas SPRM tu untuk penemu semua kami tu nak boleh mendawa kami tu.
0: Oh, nak boleh ne.
1: Nanti kuasa mendawa bak mahkamah. Jadi utai sidak ke beri kuasa tu tadi sidak peguam negara. Tanya bisi dalam perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Jadi peguam negara aja ke boleh mendawa orang ke salah bekas tu tadi. Mahkamah.
0: Oh.
1: Jadi SPRM sikit nak tahu mendawa.
0: Oh. Jadi kita tu tadi nanti laporan datai bagi kita, kita nerima laporan nasadnya.
1: Betul.
0: Nama tak ke ditemu kita ada laporannya nyak ke de kena sida AG tu tadi Attorney General tu ngagak dawaan.
1: Betul. Pemak cukup semua buktinya tadi nak sigi sah ya nyak tadi ngambil makai suap terima duit, bukti yang terima duit udah bisi.
0: Ya. Yeah.
1: Anjong ngagai EJ.
0: EJ
1: yang akan mai ke mahkamah.
0: Okay SPRM. Nah, okay UPS penegang penyalah makan suap. Nyak tadi leban bak senentangnya mai orang salah pikir orang salah runding orang tuan. Orang mai tadi SPRM mansia nerima penerang tadi lalu sidak yang mendau. Okay ini EJ nah. Dan segi Attorney General. Okay. Jadi nama lebuah kita nyebut senentang make suap rasuah tu tadi nama utai ke dokumai wara rasuah tu berkeni ko cara kita berarti keni perkara utai tu tahu dokumai rasuah tu ukai dokumai rasuah berkeni kita berarti kita tu
1: okey beka rasuah tu ataupun makai suap tu ya rasuah tu yang mesti bisi orang minta duit orang terima duit kenyak tadi
0: meri ngun terima
1: meri ngun terima nanti sikut meri sikut nak terima nggak jadi rasuah ya
0: amai betul
1: udahnya apa jenisnya tadi apa jenis suap diberi ya
0: bisik bangsa
1: bisik bangsa
0: ya okay.
1: Jadi tia tadi contohnya tadi mata duit udahnya upah hadiahnya tadi penduduk pangkat udahnya jadi rasuah perkhidmatan tiga-tiganya perkhidmatan kerja lah apa-apa perkhidmatan tadi udahnya diskon udah jadi bentuk suapnya tadi.
0: Oh, jadi kira ya tu tadi antara 6 itik perkara tu tahu dokumen rasuah. Yeah. Duit tu nasi suah lah kita nemu ya. Rasuah namanya makan suap tu ianya duit. Upah tu tadi maksud tadi ngupah orangnya tang kebenar yang ada berjalan ke pengawal.
1: Betul.
0: Tang duit pansuan. Oh, jadi ia bisi cara ya nak okay, seminat duit aja ne.
1: Okay, ya mayo jenis suap ya.
0: Nah, mayo jenis suap tang semuanya tadi bisik tujuh.
1: Bisik tujuh.
0: Nyak ke ngujung ya
1: dokumen rasuah.
0: Mai.
1: Siapa bekal tadi balasan lah kena. Balasan tadi ngampi ke diri kena hukum ke. Kita beri contoh lah, contoh aja. Bekal tua di pengakuasa tadi banyak lain. Aku tu tadi di nyaman aku. So aku ngai di nyaman aku. Suat ke aku di RM50. Nah, nama hal bisi balasannya, nama hal bisi perbuatan minta ataupun menerimanya tadi.
0: Jadi utah tu nasigi suah kes di pansia kita dah bersatu nonton
1: ya ke selalu di pansia kami lah ya ke begitu
0: ya ne ya ke melibat ke orang namanya orang ke penyewat awam eh bisi gini ngerika tanya ne
1: awam orang awam pun bisi
0: ya. Orang awam pun
1: orang awam tu salahnya tadi kira yang meri maka penyewat awam tu yang terima
0: ya terima ne tak kena nampak lagi orang ke gua perintah tu ke suah kena na tuan
1: lah banyak bersih kuasa
0: nyak muka ku jadi nyak tadi munyi kuda depadah no tadi tuan ya nanti nadai orang minta nadai gua orang meri
1: betul
0: tang bisi orang meri nya tadi tang ti tuan nak nerima nadai mu tanya nya di na tang nitih kati kita punya tadi na ya ti ati tuan nak tan udah mai ya nyak muka ku
1: atas seribu ke nyak
0: nyak muka ku ne nyak tujuan kita tu tadi tuan kita bagian pendidikan ngajar orang tu tadi utai tu mereka ada seliah ke ne
1: iyalah kita yang kami tu start hari sekolah kami ngajar utai begitu
0: amai betul setuju ku bapak
1: start hari sekolah ngajar belan imbia nama kesalahan rasuah tu nama kesannya apa puncaya lagi sampai untuk negara ke apa
0: nanti kelihatan sekolah kami nadai nemu tak kemasa tu
1: sama
0: nadai kita ini ya datang dia tu tetunyo pak pemalat ya nyadi nyak ke buah tu nyo nyo ngerampit sekolah merete ne kena nagang nyari pun au semadi tu ngenang tu nonton ne nama tai ku mai orang namanya penyalah kebesai maka suap tu ni ke duku mai orang penyalah besai bakal ke bisik dalam undang-undang kita akta SPRM tahun 2009 tu tuan.
1: Okey, ya ke pertama tadi hari 4 tadi lah. Mm-hmm. Yang pertama tadi penyalah minta serta nima suap.
0: Mm-hmm.
1: So penyalah tu tadi di atur kami ngau section 16A.
0: Mm-hmm.
1: Yang pun keterangnya tadi lah.
0: Oh.
1: Siapa-siapa akan nerima tahu ke minta suap, tahu ke setuju nerima suap untuk diri empu, tahu ke jadi wakil orang bukai.
0: Hmm. Ha,
1: itu minta tadi, minta ngau nerima.
0: Hmm.
1: Section 16A tadi.
0: Hmm.
1: Itu lebih kepada nyat tadi lah ngai pejabat awam ke.
0: Awam.
1: So yang keduanya tadi menawar memberi rasuah. Ini nyuat duit ngai pejabat awam.
0: Hmm.
1: So beri suap atau kau berjanji ke beri utai ngai sebarang orang sekali kan nguliah ke penguntung dirimpu atau ke orang bukai.
0: Oh.
1: Nah, yang kedua ya, penyalah tadi. Dan yang ketiga, penyalah ke nipu ketuai oleh ejen.
0: Mm-hmm.
1: Di session 18 atas SPRM tu. Session tu kira macam beri apa, resit palsu, keterangan palsu buat dokumen-dokumennya tadi. Contoh ya, baka beli kameranya tadi yang ada 5 dalam kuantitinya tadi.
0: Mm-mm.
1: Dalam LO.
0: Mm-mm.
1: Klik ke datanya 3 aja.
0: 3 aja.
1: Ini 72 ya.
0: Oh, oh.
1: Tapi dibayarnya tadi sampai 5.
0: Oh, harga-harga mai.
1: Oh, harganya 5 tadi.
0: Mm.
1: Jadi nak datai 2.
0: Mm-mm.
1: So dia dah nipu hari 2 nya tadi.
0: Oh, oh.
1: Yang ketiga, tanya yang keempat yang paling besarnya tadi session 23 atas SPRM. Penyalah ngenak pangkat, ngau penduduk dikena makai suap. Contoh yang tadi lah yang ngelantik yang mesti kuasa dalam perintah tadi. Jadi yang ngelantik company bini ya. Contoh tadi supply barang-barang. Pada sedua itu laki bini itu tinitih sikit dah tahu.
0: Dah punya besi kawal.
1: Ya.
0: Jadi suah ke kadang kita dengar nanti okay semina ranau tu ditok ja nanti nanti hari keliak kita mendak dalam surat kabar kita baca dalam surat kabar dengar bat televisyen bat radio megaknya nah sikit kes-kes berketuk men tadi
1: yeah.
0: Lakinya dia pengarah bini tu tadi supply namanya kira ke nyedia ke pin pensil tanya yeah. Semua amai nak mayuatan tadi bisik tanya-nya tadi orang mendak ya nah.
1: Si hubungan rasmi
0: sebenarnya. Bisa hubungan rasmi.
1: Saudara maksudnya.
0: Diri mencari pun sama ke
1: ya, nak tahu.
0: Balai ipar apa semua sikit nak tahu.
1: Sikit nak tahu. Ya dalam tarikh saudaranya. Nanti session 23-nya sikit nak tahu.
0: Tahu.
1: Apa-apa yang nanti bisa melibatkan saudara ya. Yang mesti declare dalam meetingnya tadi.
0: Tahu.
1: Nanti bekerja. Ya pansut dari meeting. Saudara yang uliahnya tadi. Tak salah.
0: Laban nada yang agak nadai, pemutus
1: dia ne. Ya nada isi dalamnya.
0: Bisi cara ya. Teng mayu orang yang tadi bila medak diri ke bisik kuasa yang tadi. Aku kato.
1: Betul.
0: Aku nyak me ane. Ngunjung tadi pulai ke pemedias tadi.
1: Siapa tiberani kan agang. Ya bos.
0: Amai. Ya. Betul ne. Ya men tadi. Teng maya ke ngerjanya nada berasai. Tang lebuah ke kenaknya tadinya ke pedis. Kasih medak sidak ne tuan. Ya ke datangkan maka kita ke ampit ngau orang ke tanya ne. Nangkap orangnya sekedarnya tadi orang ke namanya umurnya dah sekian udah kat pincin tang dah temu orang tangkap orang alinya megang kan ya
1: bekat tapi nak dalam banyak mahkamah lagi mutus ke sidang.
0: Mahkamah memutus ya,
1: nanti mahkamah dah mutus ke sidang tadi memang sigi ya nyak bersalah tadi alu dijil tadi sigi pincin ya atau mai udah dijil
0: ya kok saya ono takunya
1: tapi selalu ku nanti ku nanya sidaya bakal kami nyasan tanya ku ya di nemu nama gagak di kalau nak bunyi ya sikit temu ya
0: kira ke nin yang diri menyadati
1: ya.
0: Jadi maka kita tuan kita ke berjalan ke pansia kita kuda kela nyasat orang semua berkeni kok kita kelebih lagi kita tentu kurangnya tentu bisa tanda-tanda ya maka orang kesakit tu tadi sama batu pedih pala ngeluh-ngeluhnya bisa tanda orang sakit artinya berkeni kita kak ngelai orang tu tadi makai suap tahu kena begini kita medak hari sukut ni kita medak tuan
1: ya kami medak yang berkasus sikut-sikut lah, nak. Tiba-tiba yang tadi baru gawa 2-3 tahun lalu ngenyet jadi kaya
0: tahu
1: nah salah situ ya udahnya ia nak madah ke senentang pun penatai reta ya. Baka pejawa awam tu ia ya. Mesti hemis kena orangnya. Mesti kat declare dalamnya.
0: Betul.
1: Ya. Udahnya ia ngai mindah. Ngai mindah ke awak. Sigi kat dia ubat dia aja. Pangkat pun ngai apa semua. Lepas yang kaya dah bisi orang ke udah terbiasa ngau ya bakosannya. Udahnya nginyet kaya. Ya. Nginyet kaya dan nginyet badu gawa yang sikit ciri-cirinya. Lalu selalu berkasih daya bagian perolehan tu. Sigi kita mendaya seminggu tadi ketiritanya datai ngoya bekal ngoya pada banyak ya. Kerja kita masih kelai sidak ya ke misi makai suap tu tadi.
0: Nampak mai. Maka nanti ya, nyemak ya tadi madah ke dari aku tu terik bernasib bisa terkena ke tiket cabut nasib tentu ya declare dengan pihak ya ya madah awak maka kita ke gawat perintah no, tuan eh. Kita madah ke dari awak jadi aku tu beli kereta palak ya 5,000 potongan sebulan tu jadi duit kena tu ianya hari pinjaman bank jadi nya cara tu isihar harta ya
1: betul
0: tang ti nak nya
1: ni nak boleh nyawat kena ni bayar ya sigi kena lah dek
0: ya nya muka aku sentangnya tadi. Jadi penyalah ba make suap tu tuan nama hukum-hukum ke bisai. Ya.
1: Ya ke hukum ni
0: tuan. Ya ke bisai nah udah sidak ke rasuah tu udah ditemu salah make suap dia semua. Nama penanggul empas ba dalam penghidup orangnya.
1: Dia ke pertama tadi sigi kena jail ya untuk kena kesalahan atas experience tadi.
0: Tahu.
1: Kena jail tak lebih hari 20 tahun. Hukum 5 kali ganda hari nilai sopan. Contohnya tadi nanti ya suapnya tadi duit suapnya tadi nilainya 5,000. Jadi kali 5 tadi 25,000. Ya hukumnya nya hukum. Atau SPRM. Atau ke 10,000 ni paling tinggi. Nah, contoh segi kita nanti ya rasuah ya baru 1,000. Kali 5 baru 5,000. Jadi ni ke paling tinggi 10,000 tadi nya minimum ya. 10,000
0: ya. Ya.
1: Udahnya tadi reta ke diuliah hari hasil makan suap tadi lalu dirampas. Dirampas oleh SPRM. Udahnya nengkah hasil penyalah tadi makan suap hanya ngagai pendawaan. Lalu masuk ngagai hasil kerajaan.
0: Lalu pun lagi perintah ni ya, tak ada rampas ngak tahu.
1: Bakal dia mendak selalu dalam media ramanya juta-juta apa semuanya. Nanti udah dilucur haknya tadi lalu pulangnya hasil perintah baru.
0: Bakal rumah kereta tak ke barang bergaknya lalu rampas perintah magang
1: ya ne. Bakal sudah ya ke kereta rumah tu kira nanti udah lucur hak jual barunya. Nilainya duitnya tadi lalu masuk ke kerajaan.
0: Okey.
1: So dari tadi ketiga orang ke ditemu makai salah makai suap tu tadi. Gamal tidak ya dipampang ke bak foto SPRM.
0: Malu main apa
1: ni? Nanti si kedua mana? Nanti si bela-bela gamal.
0: Tak sedikit terang menyanggup penyalah ya daripada
1: kini. Megainya kita beri contoh bak Sarawak. Sarawak report nombor, si nombor tadi. Wah gamal dek, ngena baju oren.
0: Apa?
1: Nyak kengai
0: mana? Baju lengkap SPRM-nya.
1: Dah nyak masuk bak Facebook. Masuk bak TikTok gamal di dibayar orang ngagai mahkamah.
0: Degelang orang semua.
1: Nanti amat ya sigi bakal gawat perintah tu. Nanti ya udah di apa ni di jatuh hukum. Di jatuh hukum oleh apa tadi?
0: Court mahkamah.
1: Mahkamah tadi. Di jail tadi. Lalu nyawa mah pincin ya.
0: Tadai menyarugi menyane udah gak lenyau pincin udahnya tadi di jail lagi udahnya alu bala nak bini tau ke laki tadi tak nadai mah pengin dua pernya ne
1: malu
0: lagi
1: mai ya udah kawa 57 tahun 5 bulan di ka pincin masuk jail nama penyadi
0: mai rugi mai meneh laban tanya ke Tegal pengawak tau ke ulah kita yang tadi ke Tegal duitnya tadi ne kita nyo nama korang yang ngadai penghidup kita berpuluh tahun yang tadi. Jadi begini cara kita nagang rasuah tu tuan. Ti selalu de nyak kita de lebuah kita ke ngaga maya ke meri ejaku ajar ngai ke orang bekeni ko cara-cara kita yang tadi nulak tentu bisi cara ne tuan ne kadang orang kak merik ngai nuan tadi orang mu nuan tu tadi besai pengawak nombok biasnya tentu bisi cara ne tuan
1: ya, cara pertama tadi pertama sidak ya kak meriknya tadi sebut ni buah anam ngai ko ya selalu bekak ko meri ceramah ngai tidak punya awam ke sikit kepada kenyanya apa-apa ya ke orang cuba merik suapnya anang terus anang sekali lima sekali dua kali kan lima tadi berpikir baru dia boleh anang terus sebut sautnya anang tanya batati ke orang kemuji non bisi maksud yang muji gap mati tuan gap mati bisi mananya
0: ya bertundik lain ke maka tua ke bertundik lain tuan tantiknya kira lah ambil ke bandiang tadi sitik situasi itu tuke-tuke itu tadi wah kamu nampak handsome lah ini hari ku tempat belakang lain lah tuan
1: puji lah
0: lain, puji puji lain bunyi au au
1: anang nelebak ke diri nerima nyak telah nerima bangsa pemberi hari orang kelebih lagi hari orang TBC berkawal kau pengawak jadi kejanuan so berkaya bukan sebuah tadi nak kau ke cerita yang tadi anang biasa akan nerima apa tadi nerima utai Arya lah laban tua tadi bisi hubungan rasmi kena ada pengawak tua tadi anang nerima utai Arya apa semua mudahnya anang bercerita hal dirimpu hal dalam rumah tangga bili ngagai bala-balanya tadi mereka lagi ya uliah tim ada dia akan bisi siti hin ya ya tu pirah cerita ku bakal yang andai duit nangwa lah ku nyuak ke yalah
0: biar mamai
1: ti uliah anak elak kan sekali utainya utainya uliah menimbulkan yempu ketika tim dahnya ya bisi ting yempu ke uliah dibayar itu
0: reti ku nuan tu tadi beketau nyen tuan ya maka tua tu beranau ne dikit nuan tu tadi ora dagang tadi nak beranau tu tadi madake nya me anak ku tu kak belajar pedih nago ranya nak dah suah belajar dia kak dia bukannya murah belajar dia sekian kau ku bat nuan rudi yang tadi aku tu minta merti tadi minta tolong mana nepi ya akhirnya ku nuan tuan
1: dah madah aku usah hanya tadi aku tukang uleh ku tadi dalam kerja dia tadi kemudian ni ku madah nang awak lah lagi ku matur dia kan nya madah ya
0: anya mepun utai tu nyadi
1: betul
0: nyung pengujuang tadi nyung pulai ke penanggung
1: ya
0: jadi awak ke terang ya bala peninggal semua utai kuda dah terang ke tuan Jackson tu tadi jadi kelimpah harinya tuan ya begini ko nyemak kita itu tadi kadang kak ngenatai ke siti-siti penerang ngagai upis penegang penyalah maka suap tu tadi nan mukni cara begini tuan cara kita dekat ngenatai ke tanya terlebih ke orang luarnya orang awam tadi kak ngenatai ke penerang ya
1: coba ke di kita bahasa lawak tu kita bisi lima upis SPRM so kita datai dirimpu lah datai dirimpu ke upisnya tadi ianya nanti baku ciang itu SPM di Sarawak baku cian tu kira HQ mah tu bahasa Sarawak itu bak jalan lah semana Cihau dia pihak NB Motor udahnya bak congan Sibu Sibu tu tika tujuh Wisma Persekutuan bak Bintulu bisi congannya bak tika dua bak Miri pun bisi tingkat dua ke fasa jalan bangunan Persekutuan dan yang last kali bak Limbang bak jalan Muhibah Limbang bisi lima upis yang tadi jadi udah datang ke Derimpu kia nyalu ke maklumat ataupun apa-apa aduan
0: jadi penerang orang ke ngenatai ke penemu tu tadi tahu ke maklumat ngagi kita nak sikit resia ke orang
1: ya betul
0: tuan ya jadi intik bisik gi cara bukai gini tuan
1: dan selainnya boleh mesej ngagi nombor telefon
0: 696
1: mesej saja ngagai nombornya tadi.
0: Oh ngagai nombornya jadi utai detayap dia tadi jadi madah ke nama diri padah nama betul.
1: Ya, nanti boleh pun madah aja apa isu-isu ya apa kes ya. Biasa nanti ngagai ditemu kadang orang tu ya bukan nanti anak datai ya telefon ngagai UPS PRM tu ya. Kadang yang akan madahnya. Aku ngagai nama aku pansut maya ngeriput ke tetu. Takut aku kena ya. Nak ngawak. Lagi orang bakal kami tadi orang kegawa SPRM ulian bertemu waya baluar ke bar ini hingga apa aduan kan diberi ya.
0: Oh pihak ni. Udah yang tadi cara kebukai gitu kelimpah hari ke betali pawan ngau SMS tu tadi.
1: Ya, udah oleh email ngau SPRM pun. Email tadi info@sprm.gov.my ngau tau ke download aplikasi Mac Mobile ba Safari ke ba Play Store.
0: Oh, bisa ni, bal dalam tanya ni MACC mobile ni.
1: MACC mobile, MACC nya besar,
0: aha,
1: mobile.
0: Mobile ni. Yeah. Jadi boleh di download, maka kita ke download take aplikasi kebukainya ni.
1: Betul.
0: Jadi dalamnya tadi. Oh, kira maka style My JPJ, ke PDRM kena merti tadi yeah. Bisik tanya kita pun tu tanya. Jadi dalamnya tadi bisik daripada kebekini cara ngenatai ke laporan boleh kan.
1: Oh, banyak cara. Perlu dalamnya apa
0: semua. Oh, tadi jadi nyak meh tadi cara kena bala kita peninggal semua ya, nanti cuma kita bisa bertemu ke penerang ya ke amai senentang tai ke nak betul jadi kelebih gi bekawa ngopeng penyalah make suap tu tadi tau de kena tai ke kita ba semua UPS SPRM ke bisik di Kuching Sibu Miri Bintulu ngopi amaga di Limbang pia pia amaga SMS na tuan ya, ya lumur 019-6696. Jadi kena tai ke nyak kita nanti nyemak kita nyak tadi bisik mega aplikasi tau di download kita MACC Mobile. Nyak tadi. Jadi randau tu ke lemai tu tuan sebenarnya tong lengkap ke randau tu tuan ya. Nama pesan tuan ngagai bala peningau FM ban ke lemai tu kelebih lagi ngagai bala biar rebak baru tuan.
1: Iyalah sama-sama baga kami tu pun hari kami pendidikan tu start dari universiti ataupun sekolah menengah kami sudah nyak tadi jadi belajar lah benar-benar dan nyak elakkan rasuah tu. Kita ingat utai itu jadi start ya amat ya seringgit dua ringgit hari min lalu sampai ke besai lagi ya, jadi makin besai makin besai. Jadi oleh kita cegah tumbuh hari baru tadi.
0: Amat betul. Oh, jadi nyak tadi pesan dari Tuan Jackson Minggat anak Pinul siku dari pemesai dari bagi perkara pelajar ungkup Mesia Mayu hari UPS penagang penyalah makai suap ke Bapalan di Kuching di tu. Terima kasih dengan tuan-tuan ku dah datai tayak perandau tu setengah jam tang pelabak kaku Mayuh info Mayuh penerang udah dikunci ketua kelemah itu kelebih lagi ngagai bala peningah WiFi Miban di serata menua Malaysia di tu di selampu menua Malaysia. Terima kasih dengan tuan-tuan bisik maya kita berandau baru tuan ya ngau perkara ke buka lagi berkawal dengan UPS penegang penyalah makan suap. Terima kasih dengan tuan-tuan.
1: Terima kasih juga ye RTM lebih lagi dengan WiFi Miban juga udah nyemput kami gitu nerang ke penyalah makan suap tu.
0: Ya, terima kasih ya. Jadi nyak materi randau kira ke berberumban randau setengah jam. Iya. Bukan lagi tuan Jackson mengingat anak Pinol tu beruntung mai kita kelmain tu laban ya bisi sudah datai besar berkunci ke penerang kelebih lagi senentang penyalah makai suap tu nemian. Suah nak dedinga kita ba TV, ba radio pian mega dibaca kita ba surat kabar mega ya. Jadi pelbak ko peninga terima kasih hari aku dan melangi kelmain tu bukan lagi tuan Jackson mengingat anak Pinol. Bertemu kita ya, Mbak Maya kebukai dalam randau UFM kita. Terima kasih ya.

Okey, peningat jam kita 33 minit dah lepas pukul 8 malam. Jadi nanti nak penanggul kita dekat berandau ngau Insin Kibong ya. Dari YFM Distri Aman bekal ngau sebengkah pengerami ke Benar Diatu Jam Kriatu Bak Bandar Semanggang ya.

0: Okay, peningat kita nguci beranda insin kibung barus dari pahun ke malam tu.
1: Dah dalam perkhidmatan.
0: Anggap cip nanggul kini.

0: Isi, isi, isi, isi. Dai, amat laju ini tu berjalan. Nama tu banget di perumahan kia tu ah. Isi, kini kedai tu tadi, nama tu banget di perumahan kedai. Aku tu lelak mai, aku tu ngagai deh hari tadi.
1: Nai, namanya Mel. Mai pengawal aku tu Mel.
0: Nai, lekat ke isi dulu, mai pengawal dia nya. Tu, aku kemadah kedai. Min, nama dia Min. Min bisa beli sofa dengan meja makai baru ah.
1: Hah? Min? Min? Amat nak ke Mel? Okey serinya ayah baru dah beli katil dengan tilam baru ke pada aku?
0: Amat ah, nak aku tu bulat ke deh. Baru kemarin aku ada orang nganyum barang agar rumah ya. Nya penuh sedar luri nya ngebarang ya.
1: Bah, bah, bah. Nanti kenyak Mel, aku kau mau beli sofa baru? Nggak ya aku alah laban Min nya. Ada Mel nggak aku mada berkedai nya Mel?
0: Hei, okey dia baru dah beli sofa baru ke bulan si tinyin kemarin sih? Anak ayah ke duit di si. Lagi panjai bulan tu.
1: Ih, ngaiku, ngaiku. Ana ngirau, laki nuang bisik benda Mel alaiku minjau. Asal Mel aku tu puas hati, lebih akirimin. Bah, aram Mel, aram Mel. Aram, aram, aram.
0: Apu, induk tu. Sebut kebaran, sikit lu berumahan kau beli. Anu kai lu, ku kan ambil biak kunya dulu. Tadi, mai dah mayu pengawal. Matus saya, kabar ku sikut tu.
2: Ish, ish, ish. Anang bakenyak kitai. Nanti kak beli barang, mesti nitiah pemisi diri. Anang kak betapat ngapangan diri. Besai beliung, besai gak abak. Besai kali, besai gak kerak. Pesan tu, hari kami YFM.

0: aku LC Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Bak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

lagu hari Fresh Leo bergulai dengan Richard Lee kena merindam ni kita ke malam tu lebih ke sedap ke bisik minta putarkan lagu gawai bakal semana sayau hari Johor ke ya minta putarkan lagu gawai kena merindang semua orang ke ngelalaya selamat hari gawai kayu guru gerai nyamai gawai bak menua orang tahun tu ke ya tentu ya sikit rami ke kita muntik gawai bak menua orang tanda miasai bak menua dirimpu na nyam tarik dengan suah hati kita itu selalu ingat ke orang di menua tanah yang mungau mah engkau ke gintir kita pulai ke tahun tu na. Okey peningah, selama aku 9 malam tu lagi kita semua bak mendiang ke berita 9 malam hari Kota Media di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Tang sebenarnya kena aku mengunjung ke awak sedalam kita belum itu. Lagu Ari Sadnai Leong udah kalak sangkai bakti. Terus boleh jalan dengan YFM 24 jam sehari.

24 jam Wi-Fi segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalan.

besar itu 15 Mei dalam tahun 1988. Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bat Semeriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemansang Tanah Sarawak Adnan Satu yang udah mansut ke Penerang madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri pantu benar hati bak infrastruktur bakal jalan raya kuasa karan ngau air di disedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemenyai calai Santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensemayu ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Tajapan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur tim mandang ke perintah nang sururan dekat ngatur pemansang pendiau penghidup rakyat bak menua tu. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jaku tindak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku tidak pansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

Tajur Bangun Gaul lagu Sidaya 10 jari lagu keterbah yang dipilih kami ungkap ya pemerindang malam kita ke malam tu ya. Kena 15 hari bulan 5 dah berasai kita sudah tengah bulan 5 tahun 2026. 60 awak sang dalam ai gaul Rolana tadi ya. Okey 3 jam di konti DJ MA tau ke tiu tadi ke nurung kawak wai. Okey lemai tu memusi hujan di Bandar Kuching engkanya lagi hujan berjimat kita ke Drebar ya. Tebal lagi di Padang Merdeka nya ya benung capuh bala kita ke Raptai. Okey abah pengurami ke besi diatur di Padang Merdeka kena ke malam pagi lah engkau malam dusa ya setentu munyi audio oleh didengar kita hari luar bangunan RTM ya. Engkau bala kita nya benung berjalan ngelantang kati di Puak Mengguri Kuching. Okey, biji jumat lebih kita ke berbaik ke peringkat pengangkut yang gak lagu 10 jari Tajur Mawang kita mendingkan lagu Rancari Tony Rumpang ngau lagu ya Dara Bajia. Terus dengar kami di frekuensi 101.3 FM di Bandar Kuching ngau Kota Semarahan.

0: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.
1: Ya, di selampur mula kita Sarawak Bumi, kenyalang kita ke ninga kami pemerindang malam. Terima kasih, Wai. Angagai bala kita ke Bendung Teribah, Jujimat Bak Jalan Alun. Angagai DJ Bermda kita ke Bendung mula kiri ngagai Miri, Bandar Miri ya. Okay, Jujimat Teribah. Sudah penting ke randa rumah kita untuk ya malam tu pukul 9.30 malam tu lagu di Sada Tony M, Adai Ku Tahu.

0: pintu gawai di kita sakit. Kami serumah menamai ucuknya dia ke diri kak gawai. Nunggu penganan jalan bala kami ke Indo tau berdulu wak ucuk. Ini mana yang kita nyatu mau ngabayang ngasuh orang mulai tepuang kena bertanak. Lala wasu orang nyepi penganan jalan sudah ini kita tau nyame silak sangau sama berdulu wak ngagak penganan baruai sarinya. Kalau maya kiruah bergagak ke kue ucuk nyawa bagus penganan. Baru senam ke kiruah main telepon nenya ungu api ya. Nina besai nyawa ibu kita sangau nyawa ucuk. Hai wae mau orang benuang nanggap penglindu. Penglindu ucuk dia suha kita gawa. Kak Rezina yang kebuka silak ya, silak kebujan tu. Bah, alam ninga kerana ruai ke sekali tu cowok kelala pengindu mula media ramah.
1: Pada satu pagi di rumah penjai di rumah piting anak bong di tembawai kanyo juga

0: Lam, bapa sebiak tu dulu dek ngagak penganan kita. Nak patut gede nak ingat cara ngagak penganan. Udah gajah aku sebab banyak dek kaget jadi kelimi.
1: Ingat aku ibu, bukannya pedih anak tuanya. Tangirau ke Jamal ya, nak mana lagi? Bina mana Jamal pilih lagi, anak-anak aku di ibu sana.
0: Aku ada kedai senalan. Gama penganan gagak kita ni tiap ke gama kita ni pun eh. Namun dek, jahit gama penganan jalan. Jahit ni gama kita. Berat dek gama penganan di gagak punya. Nak tak pun mana? Ya, berat dek. Likun sama saya. Tujuan mana? Ya galuh. Bakal gama ibu dek tau meh. Agak lias.
1: Nggak setuju aku ketemu dengan ibu Sangau.

0: Lan dia agi gede ni jabut.
1: Eh, namanya penemu seduai. Jampak agi. Patuak pengananya. Nanti silap bantuan pelanjut di sini. Nak tuak lagi. Jabut. Udah dek marah ke silap. Ibu dek jabut.
2: Udah, udah ini. Ibu bantuannya. Udah tuak lagi. Nyawap ngagak ku ya. Agi benar masuk pinggai ya tadi. Ibu minum tadi baru ke mandi. Lagi ya di tiap itu ya anak hirau ke kali.
1: Babi ibu udah guduk deh. Dua deh inai sebaik. Udah parah ke deh.
2: Ibu guduk di sini melihat tadi. Benar masuk ku. Dah temuk lagi. Ya pansut. Tua ke aku ke induknya. Indai sebaik benong kira meri anak anak yang makai lagi ini dia temu yang itu anakku ya lagi ya mai ten kenang aku ya besin besai lagi ya mai ku ya aku kak minci yang tadi nyau besai lagi ya, aku besin ketika ya aku kami jiang ya, jota tungkupnya, tungkup aku, parai aku.
0: Itu kami kita bisin tua aja buat, boleh dijauh bisin.
2: Ada lebih 10 minit selepas kejadian. Apa? Lawat deh ayah senderan. Agak penganan sampai bertelepon jeles nak komentar di bercinta ini tilir ini
1: senam mata dia nak nyuang agak telepon senam jari dia anak udung makai telepon mungkin jadi penganan lagi
0: pangan indo akunya kedekat mudah cara ngagak kuliah saban saktiban nyak kukiru bami ke video bami ke gambar awak kaya mada adat kita, nak pemakai kita.
2: Nama ni kan mada ke pengenan ti, nyaw retuang engguangnya. Ya, ayah sendiran pedah di pengenan ti nyak. Nyaw celong retuang. Sigi minum baru ni kini rangka ku ya. Hei, pengenan awas pengerindu tu jengka ku. Atau ke pengenan putuh pengerindu.
1: Ye, baneh keceluan nak jabut. Kenapa dek? Sidaknya. Nyau, bakal ni dah wai. Penganan. Nama kebancanya.

0: putus-putus padaku. Nyalai ni pengenan tu.
1: Nama utai ke balat di talat ke kita tiga berwainya sangau. Dengarnya nyawa kita tiga kai. Nya, balat gede nyun cadek ke seneram natuk penganannya.
2: Utai dengan mu ibu sangau nya banun. Nak cantik ke kita.
3: Nah, si ada jambat atai dan menolong aku dek. Nganti seneramnya. Senam. Dia ngambil air kali senam. Lagi jambut musuh mbak bisin kena napis minyaknya.
1: Nai. Nama sekedar penganannya ini bakal mainnya. Sangau. Ketuang bisik minyak dia. Siapa ke ngagaknya? Tak patut deh ngagaknya jambut.
0: Aku. Terus. Ngai diserah deh ibu banuan. Aku kekiut-kiut sesikat anak cowok tu. Nanti kalau naga pengawak, naga kerja ke jahit bukannya. Namu deh, namu nyak pengawak ayah seneran. Pengawak orang agi mabuk cinta, nanggap pengerindu. Namu deh.
1: Baiklah, nama berkaitan sama penganan ke orang nanggap pengerindu. Nama bisa kaitan ke jabut?
3: Nara ingat tu munyi telefon senam pagi tau. Kenapa ke banget telefon nah?
2: Depan aku lah ibu sangau siapa lagi. Lagi aku nyambung nolong kita baru. Aku akan nyawut telefon dulu.
0: Aku bising itu. Asai-asai aku. Sarito aja. Bising 5 kali. Ayah seneram nyawut telefon. Nya. Bedau termasuk kedua kali ke video call ngelindu telinnya bersengkelah-sengkelah mengecap-mengecap medai-medai jago namu mayas
1: apa balat ini jabut enggak lama habis betri telepon kerja bukannya deh jabut entiknya nyudu bertelepon ngopangan diri kira aku dah berpangan banyak nih enggak lama dagi boleh menantu induk Thailand sangaunya sangau. Nanti kau kita itu ngambil induk ngaget Thailand ke ilah sangau.
3: Minta semua orang magang maya tanah belajar. Lapa ngai ngambil induk ke Thailand. Boleh gak rawun sambil ngenak bikini mbak hayai.
4: Balat dia kan ngenak bikini mandi ke hanyai kian sangau. Dek kan ngenak bikini mandi ke hanyai kian. Bisi ari di diketuk kuyung hanya pah dela au. Nah kena nambah ke abi rajai sebelah kaki dinya.
3: Nama nemu ngetuk kuyung menua ayai pian. Ya minua. Ye. Kita dulu kita dah minua. Itu nulung aku nyimpan penganan ke udah di sarap minyak tau.
4: Auto. Tepuk dalam semperuang magang.

0: hendak kelalu besai api sedoi banduannya.
1: Eh, ukai penanggul api ini minuan, ulas neramnya.
2: Nemu di ibu minum, ayah seneram ngagak pengenan sambil main telepon. Nak ngetau pada aku, telepon ia nyawangat, hari minyak dalam kalinya. Nyo berasa pendiam pada aku. Nya mekue nya nyor tu leban pancar pe telepon ini. Adai penemu ya sendiri. Makin tua makin babu. Akai leban nutilin.
3: Ni uraga benua nanga pengindau. Nak lepas megai telepon murang.
0: Balat gak semeramnya. Ya. Begini keseneram tu deh. Nulung nusun kuih ya, tu pamam yang kau kita di tu. Kau tengandal kejabut kemitnya. Kau kita nusun kuih ya. Kau kita nusun penganan.
1: Oh my, kau seneramnya tadi tadi bertelepon. Nyawa ambil mit, nada itu tu dinga. Ya gak lama amai telepon, nama nangat teleponnya kini. Ma, gak kita orang kebenar mempangan kena. Iramat minggu Thailandnya bisa, tapi ya Kak Kia menyambat Kak Kia. Nya suah narinya bertelepon.
2: Nya iya sendiran deh. Nya tucum-tucum mulai keruai. Apo bakal orang kebenung mamau lepau hari batu tujuan. Nya banyak perengara batu tujuan. Tersenyum-senyum ketawa ke diri. Nah tentu pasal ada ke gundang.
0: Amai kudek ni jabuat. Tak. Nyo datai ke pendiang tucum senderam. Balat matnya bedung benung bebungai mai pengerindunya dalam mati dalam nyen. Ya. Antau mansa nadaemnya malaya menung nangkam pengerindu benung bepangan bekenya.
1: Sarinya terbaru bekelala. Jampak man. Kes duai di nyudah pesulau senderam. Amai indo Thailand ke sarinya nya senderam.
4: Kira aku dah berpangan meh kami doai. Ni tak boleh laban jelap.
5: Bagi aku gak disebut kita kami mekit orangnya. Sama meriknya senang. Sama kak mekit jilap. Ngai nak gak ngambil inuk menua jauh. Jilap inuk Vietnam. Dari inuk Kilian.
2: Aku ilah. Nyawa pula inuk Korea. Lisa beli, beli piangnya. Kunti aku ilah. Ngai kalah laban ya senram ngoya gilap ni aku tu berapa penyinding nigat aku tu
0: lawa meh kita serumah tu ilak nyuasai ke dia bak luar negara nyuasai ke dia menua bukai nanti bini kita nya hari menua bukai memagang ilak amat lah nyolimpang kiak aku tu senram. Baru berapa hari tu ku ke di sini nga bala membawang kita serumah tu. Ninga dik ke baru bekelala ngau induk Thailandnya. Jampat mai ke sedai bepangan. Dah pula ke di induknya seneram.
1: Amai minyak kodenya minun. Aku bisa maca pasal nama utai sebut renyak love crypto. Ianya scammer ke nariat induk gau lelaki belah media ramanya deh. Jadi buat tau nya sidak tadi ngasuh renya labuh pengerindu ngi sidak dulu. Te kita ikang ngi ya site ari tanda-tanda orang kepula menya lalu jampat nanggam pengerindu. Baru beglala ba belah media rama. Bu pedak mua bedau bertemu mua bedau. Tapi tau labuh pengerindu kepangan direk deh. Nama kan ya dia bekenya pe seneram. Teng, be udah ke merasa ikon Facebook ya sebedau tu ni ya. Kira ke amai min tu nya buat Facebook ukai utai ke bula. Tapi ya seneram amat bisa di Indo nya.
5: Eh, tau buyat nya anak tu kali di ngirum ke ya seneram. Ha? Anak maka kes aku cuba laban scammer tu. Anak nak jerak. Anak nak belalau kenyak di seneram.
0: Siti agi ke baca kubah berita. Dia tahu my website ngau page orang ti begiga kejodoh bak sebelah Facebook sebelah media ramanya. Mayuah orang kena tipu dia. Ngigak laki tahu ke ngigak bini dalamnya

0: Ayuh orang dah betul. Ni kak betul. Tidak dalamnya gak kena gambar. Orang bukai gambar artis Korea sekedar. Udahnya madah kediri kerja memanah. Kawa engineer lah. Mai bilun lah. Lutur lah. Ni ndak mayuh orang terperasa. Kumbai sidak ya CEO menyamar baka cerita drama Cina nyak menyekini. Ha, kelalu wangan-angan. Nyak meh, kelalu benar-benar cerita Cina, drama cerita Cina. Nyak kumbai sedak bekenyak menyekini.
1: Au ya meh, aku minta buat berita sarinya inyut. Amai mayuah orang kena tipu labah kes ke beketau. Sidak tu, madah kederempu tukai besai bisik media. Udah orang labuh pengerindu. Orang ketumpaan sedaknya tadi labuh pengerindu ke sidak ya deh. Nyak sidak lu madah segerempu dagang sidak ya bisa penanggul. Sidak ya sebili ya bisa penanggul. Udah nyak lu minta dilihat sidak ya ngakai namanya pangan sidak ya deh. Pangan sidaknya labanya udah labuh pengerindu. Sinu ati nulung ya mereduit. Nah,

0: selesai pun upah perintah ngau kebenarnya. Saya kayaknya bisa tidak lutur engineer, pengajar, director company. Mayuh lagi juta-juta ringgit kena. Lama alas kena tipu. Boleh ke tidak tahu kena tipu orang ni. Kajak pan sekolah kini.
1: Biasalahnya ini sama tidak diam-diam. Sama makasih untuk kita tahu. Semina tengah makai sama belacan kini. Semina beda ya, tidak nakai makai keladai bekau. Kelalu beri ngagai ya naik. Kayaknya lain kita makai belacan. Udahnya kamagan sedang jangka aku. Jangka aku me.
2: Tidak ke terpelajar penulis teparuak. Laban. Sidak tu ke mana sampai berjaku. Nyak kepada aku buat berita dipansut ke polis hari Bukit Aman. Aku sidak madah ke tahun tu ajak. Tahun tu ajaknya udah bisik 60 lebih ribu. 60 lebih ribu report ke udah diterima sidak upis polis menua tu pasal penyalah tipu online tu. Nah, kes tu ke dikumbai kurang JSJ tau ke jenayah komersial. Nah, ya nama tanya tadi.
3: Ya, mat minyak minut aku bisa membaca tipu online tau. Kau semina nipu berpangan aja. Ya, ya lalu nipu duit nama penamanya nipu duit sekali. Dan bisa juga namanya nipu beranak ke pupuk cara online. Beli barang nak online dan barang lalu nak data-data tahu ke barangnya ukai dipiah terga ke nama penamanya dibayar kita deh nya sebut kita masuk dalam tapi ke namanya jenayah komersialnya ada pihak ya bisa meh cerita ke orang ke ditipu orang nama penamanya minta pengawal apa media raba bisa menya tidak ke ngumai derempu dia merek pengawal puang macam-macam mutai ke daripada sedak ya. Jadi sedaya ngasuh orang maya dulu duit sebedau sedang tidak boleh pengawal. Ninga apa gajinya besar tadi. Sanggup ke orang ke nama penamanya kena scam ku aku ni tadi. Mayar dulu deh. Laban kira berbayar dulu. Adanya ya boleh pengawalnya. Sanggup ya berbayar. Bisa ke bekerja. Mayu kesnya dia berketau.
0: Hei, takut aku ninga utai kau seluai dia ingat minuan. Bakmuan.
2: Kami ke Bejakuk tu ngajar dek ngajar dek Seneram ukai nagang di bepangan gau induk luar Seneram nadai nya salah entik nya amat asal meh urangnya nak nipu dek ah beketuk ja uji de ngasuh induk nya ke Sarawak tu Seneram asuh gau kita begawai tahun tu entik iya kak datai amai datai retinya. Amai me induknya. Ukai bula-bula. Ukai kena ikon bula. Sigi amat-amat kak kede. Nepi aku kita. Banuan, sangau.
4: Bisi maku madah ke ya minuat. Kak ya kita ko ya.
3: Bah sangau nama dia ngagak penganan ngemayu atau nama. Kak nyambut menantu dari Thailand. Pia sangau. Kak induk Thailand makai tau.
0: Nanti yang datai. Mai duit. Pernah aku tuk ngai nerima. Kami ajak ya datai. Ketemu ke mai. Lempeh. Tom Yam ajak hari menua kilian dia. Sikit buru aku pula. Ibu ya.
1: Terima aja ini. Ini. Terima aja. Pama me makai rempah Tom Yam. Nadai makai keladi sup lama. Keladi sumai Tom Yam. Nggak pakai kita. Kena nambah ke lawak. Kena nambah ke resipi. Ada yang mau makai resipi nasi jangan ejak-ejak campur ngau daun kerutak

Kenyam-kenyam cerita-cerita kali itu, Cow. Mama kumbian kita. Mama datang kini tangan induk senrama di Thailand-nya. Ukur dia kita. Nah, ukai skemenya, Popita. Ucow. Nyam-nyamnya. Ngarap ke cerita itu. Jadi kajal kita lah. Nang mudah kena tipu, Cow. Dengar ke belama merana luar itu, Cow. Bahamu buat dulu ini kita tu. Ini kita tukar ke setiap kiam. Ngabah bubau. Nyari orang ke ngeluk ke diri. Nyari sangau Nancy nanggai. Jabut merini liban. Banuan melatih badi. Senram belajar bukian. Lalu minuat Monica Midi. Ini program lanau ruai itu. Dikeluar ke Monica Midi. Anang kesal, Cow.

0: Hai, aku Roni Bukong. Kita kedia di Sri Aman oleh ninga ke YFM dengan frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai. Namu padam mesti ninga ke
1: aku rang selengah minting ari. Ya, terima kasih kita kaki segulai sejalan hingga kami pemerindang malam ya. Bersama pukul 10 mending ke berita malam hari kami di YFM Iban di Kuching ya. Nyapa dulu bila kita di FB kami Alex Daltabina Watabarau di Rumah Juana Selaja Pentia Baru Strong Engkelili MA minta lagu Gawai Romles Walter kena merindang kebakaban kesuah hingga berpesan ngelamak tu meh. Gagenuan selamat bertugas di konti salam rindu salam sayang jangan lupa untuk bahagia kekia terima kasih ya. Alice Spencer bisa nyapa celap di menua pakut sepauh MA sepengudah hujan lemai tadi kekia manuk lupau MA hujan kami disandakan dengan wan online agi gawak leban ke diasuh bos OT malam tu ya ngarap ke semampai gerai meh kita ok leban gawai nyau kat datai ha, minta lagu sakit gawai acan gaw suelin lagi nanti sempat ke kiap jimat pulai lagi sama-sama lah kita punya jimat ya tebal lagi bila kita ke bedung gawai jam ke itu ninga program kami ok sepeda mending ke berita pukul 10 malam tu lagu ke di Sada Richard Lee gaw lagu ya aku di tempayan.

0: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Jam kita di pukul 10 malam. Itu menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 5.15 hari bulan 5 tahun 2026. Ombudsman Sarawak nyak sebengah hari jalai ke dikena perintah menuatu negap ke integrity accountability ngau kedaulatan undang-undang. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Juwanda Jaya madah ke Ombudsman nyak megak cukup berguna dikena nentu ke menuatu ulih nyingkang dras kagi serta ngulih ke pengarap hati pemeranak puku antarabangsa. Ombudsman Sarawak dia tu udah berjalai ke pengawak ngau penuh nitia ke atur undang-undang kalai kaban ombudsman dekat ngeriput terus ngagai Kaunsel Negeri Sarawak beratus serbana bisi udah diterima tang semina sekedar ajak hari serbananya ke udah tembuk di sarap ngambil ke atur ke patut ulih dipejalai ke. Sekedar hari serbananya ke semina jaku tuduh ke nadai bukti. Kelimpah hari serbana pasal utai ke besi kaul ngau jenayah. Dipatut dibaik terus ngagai upis berkuasa ke nguasa perkaranya. Datuk Dr. Juwanda mansut ke jaku tu ngagai pengarang berita. Udah ia kenemuai meribasa ngagai Premier Sarawak. Komiti Penagang Penyalah Ngerusak ke Perengkang Guna Mensia Manyuh udah ditumbuh ke dikenang laban penyalah di ngerusak ke Perengkang Utility ngau Telecommunication di menua tu. Sapin Menteri Utility ngau Telecommunication Datuk Lee Wan Langgang madah ke tu berpun hari kes penyalah ngerusak ke Perengkang Guna Mensia Manyuh di ngujung ke pengrugi kebulih 11.34 juta ringgit dalam tahun siti tu kemari. Komitinya dengan ngatur strategi penagang ke mana lagi nyengkau ngelati ke gempuang ngau orang manyuh ba siti-siti nur dengan nyaga peringkat telecommunication hari ke dirusak tau ke dicuri. Mensia manyuh mega udah diperansang ngeriput ke sebarang pengawat nyelai ke dikerja orang ba palan utility ngau telecommunication. Perintah Sarawak dalam tahun siti tu kemari bisi beri bantu engkau pelanja kebulih 14.4 juta ringgit dengan 644 ikut orang dagang industri miet engkau jalan pemesai. Bantu engkau pelanjanya diberi dengan upis pemansang ekonomi menua Sarawak SEDC. Sapi Menteri Dagang Antarabangsa Industri engkau meranak ke pukuk Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh madah ke hari penyampaunya 6 juta ringgit udah diagih ke ngagai 579 ikut orang dagang dengan sekedar inisiatif upis menteri itu. Tu nyengkawum geran 25 juta ringgit ti diungkup ke ngagai orang dagang teknikal ngau vocational ti bisik 327 ikut penerima ngau geran graduate jadi orang dagang kebulih 1.9 juta ringgit SEDC mega bisa berjalankan program beri pelanja dengan UPI Sekretari Perkara Wang Negeri kalai 8.4 juta ringgit diberi ngagai 65 ikut orang dagang. Antara bulan 1 ngagai bulan 5 tahun tu 4 ikut anembiak ke bedau cukup umur udah di kompaun ke Tegal Meli Insaf. Menteri Pemansang Induk Anembiak Miet ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke sidanya ngerja penyalah ke ngelanggar Seksyen 13 Bracket 3 Akta Penyaga Insaf ke Pengerai Mensia Manyuh 2024. Dalam tempoh ke sebakar 253 ikut anbiak ke bedau cukup umur megak udah didawang nak Seksyen 17 Bracket 1 ke Tegal penyalah nginsap tau ke penyalah ke bekaul enggau vap. Kelimpah harinya tiga ekoran dagang mudah didakwa kena Seksyen 13 Berikan 1 Akta Kesebakan Laban Kenyual Insaf Ngagan Biak Kebedau Cukup Umur. Kes dadah dibekal engkau web megak bisi nambah hari 4 itik kes dalam tahun 2024 ngagai 14 itik kes dalam tahun sitik tu kemari. Tengok nombor ke skim loan house kena ngentak ke rumah bak menua pesisir patut diperunding ke. Itu dikena nentu ke orang sama tahu boleh penguntung ari sekedar inisiatif bakal program loan individu rumah panjang. Kaban Kunsil Negeri Sita Opar Billy Sujang madah ke sekedar orang bergenturung pediau ke rumah sebuah-sebuah nadai disediakan gau loan bakal tu laban tiukai diau bak rumah panjang. Pemansang menua pesisir patut digagak rentang serta nyerangkum semua dikena nyeliah ke orang ari tengumbai bantu semina diberi ngagai siti-siti pentebak genturung pendia wajah. Berita malam kita ke malam tu ditusun Nur Akila Arbain ari bilik berita RTM Kuching di Salin Jonathan Giri Tampung Baru. Ninga kami dalam pemerindang malam. Udah tu lagi salam Malaysia Madani.

sehari itu, 15 Mei dalam tahun 1988, Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bat Semeriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemansang Tanah Sarawak Adnan Satu yang udah mansut ke Penerang, madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri tepantuk benar hati bak infrastruktur bakal jalan raya kuasa karan no air di disedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemenyai calai Santubong no rampangi kena mutar ke Penanggul Mensemayuh ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Tajapan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur ti mandang ke perintah nang sururan dekat ngatur pemansang pendiau penghidup rakyat bak menguatu. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Ya, jam kedua pemerintah malam kita 10.16 minit malam ya. Engkau lagu ke di Sada Feragiang. Engkau Augustine Buang Berami Malam Gawai. Okey, ninmu malam tu engkau bala kita nya benung bergagak ke kuih gawai kita. Okey, tau ke benung berantau engkau diri sebilik. Bala kaban, okey, hungkup ya malam tu ya. Ha, terima kasih ya. Laban kaki mending ke program kami. Nangkan ketuk kita mending ke tanduk program kini kita sehari tu. Begulah engkau DJ Sharon Ludan kita. Okey, danya aku singgah macam sekedari peminta kebiti ditampik bala kita di FB kami. Sore kita kagi berperindang. Ungkup ia sejam 40 3 minit lagi ya. Okey, pemerintah malam kita 15.05 kita akan ngintu hari pengada sehari tuai. Selamat ngintu hari pengada, panjang umur, murah jeruki aram. Kita sama bersedia mindah begulang kau Syaraludan kita engkau kini kita sehari tuai.

0: Ya, peningah bertemu baru kita bak program Kini Kita Sari tu. Jadi bakal selama ni tiang hari 2 pukul 2 kita bergulai bak program tu. Jadi Sari tu peningah Kini Kita Raun di baik aku, okey? Jadi Kini Kita Sari tu, Sari tu kumai kita raun nemuai ngagai Siti Palan kedikumbai tak boleh sebut kita Bung Brata. Okey, bak tengah-tengah kampung di menua Sarawak ti gadung untuk peningah bak tanah tinggi ti celap serta berembun bisik palan saka ti ngetan ke sejarah identiti ngau semangat komuniti Bidayuh yang kedi kumbai tak kedi sebut kita palan pesaka Bung Brata. Jadi dur tu nanti kita hari menua Kuching dekat ngenatai kediri ngagen dur tu penyawah ya 39 km. Serta ya tu tadi tau kendur tu terbilang ngaun dur tau ke penatai Raban Bansa Bidayuh Jagoi ba 750 tahun ke udah hau lama tu dah 750 tahun ke Subak tu. Jadi Bung Brata tu ke seminat nama bukit aja tang ia mega palan dagang temuai ia jadi saksi ngagai pengawak berperang mindahkin kitu pengarap ngau cara penghidup komuniti Bidayuh mayati napi mayuh pemar. Abadi tu cerita aki ini kita editan ukai dalam buk aja tang dalam rampak menua rumah panjai artifak ngau pengingat kolektif komuniti bak menuanya. Dia tu peningat palan pesaka Bung Brata berdiri nyadi kejematan antara jeman keliak ngau jeman dia tu ndur nembiak rebak baru belajar pasal penatai asal sidak lalu ndur bala temuai ari luar ulih merti ke pengaya budaya asal menua Sarawak lebih gik nyadi kita ke bebansa Bidayuh Jagoi. Dikenak merti ke pemesai guna Bung Brata kita patut mulai ke pengingat diri ngagai abad ke 19 lebuah komuniti Bidayuh napi penanggul bak penglikun konflik antara komuniti serta pengawak ngasuh palak di ngerembai bak pelilih menua Borneo. Jadi mayanya peningah Bung Brata dipilih jadi palan pengentap pendiau ti cukup strategik jadi penuduk ya ti tinggi merik penglebih hari sukut ngetan kediri jalai tamak ke dalam imit serta pemandang keluas ngagai kandang dur kengelingik ngasuh Bung Brata jadi palan tu tusah dekat diserang munsuah. Komuniti Bidayuh ngagak palan pengentap pendiau sidak ngau perambu ti cukup manah cukup besai rumah panjainya digagak semak ngau pangan diri lalu tiap itik struktur bisik function sosial ngau penglikun lalu penghidup komuniti nyadi ke batang pengawak tiap iku individu atau ke tiap iku orang berjalai ke tanggung pengawak ukur penghidup rabannya tajak pihak hidup Bak Bung Brata ukai semina hidup kediri aja ia megak nyadi palan budaya adat ngau pengarap ngerami ritual randau adat ngau pelajar nembiak rebak baru nyadi ditu serta ia betuai ke tuai adat ngau tuai-tuai ti di pebasa. Lalu peningah Bung Brata tu ngayan ke nilai teras komuniti Bidayuh begulai berani serta ngau bak rampak menua bak komuniti Bidayuh tanah bukai seminat endur kita berdiri aja tang pesaka aki ini kendak tau ndak dijaga kampung jadi ke pemakai ubat ngau kerban dikena ngaga rumah sungai megak nyadi ke pun penatai air serta nyadi ke cara communication semuanya diperbasakan dengan adat ngau pemali diturun ke hari serak siti ngagai serak siti identiti Bidayuh megak bisik dipedak bak seni ngau craft ke dipandang ke bak palan pesaka Bung Brata mayar itu maka pengawangan yang rutan barang kemas asal senjata lama ngau kerban bertanam bertupi tiap-tiap utainya mai cerita dari impu pasal penghidup besari-sari ngarap ngau kaul mensia bergulai ngau rampak menua keberat lagi Bung Brata udah jadi lambang daya tahan budaya tajak pen komuniti Bidayuh kemari tu hidup bak dunia moden tang ndur tu ngingat ke sidaya identiti ke nak patut dilengkap tegal ke zaman ke mansang maju ngau moden. Palan pesaka bung beratak ditumbuh ke nyadi pengawak ngintu ngau meri pelajar yokes minat projek ajak tang hasil ari kerjasama antara komuniti ke ngelingik ketuai budaya ngau sidak ke bisik kaul ngau pesaka asal. Palanya dikemansang ke ngamik kengetan kepalan di ngembuan cerita lama berkawal ngobong beratak serta ngumpul ngau mandang ke artifak bangsa bidayuh. Jadi palan belajar ke budaya ngau sejarah serta megak ngangkat ke dagang temuai berpelasar ke komuniti. Utai tinggal so palan tu special yang nyak cara ya cerita ditusui ukai seminak dengan papan penerang tang dengah naratif lisan demonstration budaya ngau penerbak tik dipcalai ke ngena jari kita impun eh. Jadi bala temuai kenyingkang ngagai palan pesaka bung beratak tu peninga dekat ngasai ke pengasai tik berbida angin tik celap bunyi rampak menua tik ngalit kati serta pengelantang tik ngelingik baka tu ulih mai kita pulai ngagai jeman keliak mulai ke pengingat kita ngagai jeman keliak. Bagi itu, temuai uliah medak replika ngau tedah struktur palan pengentap pendiau lama. Sidak megak uliah belajar ke sejarah pemindah komuniti bidayuh. Lala sistem sosial ngau cara nyadi ketuai tradisional serta mendiang ke cerita tuai ngau mitos bak menua tu. Lalu untik ngagai nembiak rebak baru, penemuai ngagai ndur tu ukai seminat aktiviti luar sekolah ajak. Ianya penelebak belajar ti hidup sejarah ti ulih dipedak serta megah ulih diasai ke kitai. Baka maya palan pesaka bukai bung beratak napik pemar faktor rampak menua nanggur belanja serta risiko rebak baru lenyau pengerinduk bak sejarah tradisional. Ajak pihak dengan pelajar kaul komuniti serta suku ti terus bung beratak ulih terus berfungsyen jadi palan pesaka asal ti relevan. Lalu teknologi moden ti dikena ngau pintar ulih mantuk documentation cerita lisan rembai ke akses ngagai penerang serta ngawul rebak baru ngau nadai ngerusak ke ia ke lama atau ke nilai sidak ke asal. Palan pesaka bung beratak ukai seminak ndur ke dikenang tang ndur ke ndur kita ke ngasai kia yang ngajar kita penyulut ukai reti ndak ingat kasal lirik lalu pesaka budaya jadi ke pengering ukai jadi ke penanggul. Bak bung beratak kita belajar ke sejarah ukai seminak cerita kuda tang jadi ke pelasar. Sapa kita kemayar itu serta jadi kelalau ngagai dini ndur kita dekat mansang dudi ari ilak. Kep ninga hanya tadi bekaul ngau bung beratak. Dini ndurnya kuda mada bak pun tadi yaitu bak nanti ada kucing 39 km ada kucing palan ti terbilang ngau ndur penatai raban bangsa bidayuh jagoi dalam kana 750 tahun ke udah. Oke peningah nak berasai kita udah datai bak penghujung program kini kita sari tu temu baru kita bak minggu nangkan ketuk mupo dulu aku hari aku Sharon Ludan pengelola program kini kita sari tu.
1: Lingga 89.5

Janda semakin kau lagu ya terlebak ke diri ya. Okey, kalau kita ke benung diri bang rumah jam ke itu tahu ke bilik sewa ke diri. Okey, kita anda ke diri. Alaban kami biasanya di kali yang kita merindah kita ni dari ninting jam ya. Okey, singgah baru di FB kami. Bibiana Robin of Sinyapa MA benung dengan Nuan di Sial Kandis minta lagu nerima kad hari gawai. Lagu lama hari Jessica M. Jalang kena merindang bala-bala ke dalam kaban-kaban FB hingga WhatsApp jauh hingga semaknya agak genuan selamat bertugas di konti anang kurang hirup air kokia rindu-rindu selalu. Terima kasih Putra Borneo di Sibu benuh dengan 1MA minta lagu sakit gawai kena merindang kaban dia James Pengiran di Asan Hukala James Poli Masing Stamos Divis to Love Induk Kenawit Zilahani Sasha Manda Pita Tingkau Kujam William Dunggan Eric Jang Denaldo Nilim Cendang Salang Ira Rian Jugi dan Gau semua kawan-kawan kebukai selamat ngintu hari gawai ke dekat datai. Terima kasih James Pengiran MA minta lagu Ramles Walter Richah Maya Gawai kena merindang kaban dia Putra Borneo Pita Tingkau Kujam Jupang Selagun Doni Lim Eric Jang Denaldo Roland Tuat. Okay, who kalau James Tamo Stevie Still Love ngau kabannya Alex Delta Winawata Barau ngagenua mega selamat bertugas MA ngarek ke bala kita malam tu lagi tindu jena kekia. Terima kasih Margaret Uncing MA minta lagu Seperti Yang Bunga Jarau kena merindang kabar-kabarnya Ricky Ribot and Desmond Maribon Martin James Anyau Tamo Stevie Still Love Mami Abang ngagenua mega selamat bertugas di konti salam saya salam rindu selalu ke Kia Stamos TV Still Love MA minta lagu Pulai ke Ia Ari Amishia Mang kena merindang kawan-kawan ke ngelalam eh mereka semampai ngembuan hati tilantang serta likun dalam pendiau. Terima kasih ke Kia kita benda ke lagu Kedisa da Ferris Leo ngal lagu yang ngenang Nuan dan benda ke lagu gawai lagu berpadu nyawa Jeffrey Nyaloi ngau Winnie Albert begawai atas kapal.

0: Pemenang YFM 1.3 MHz.
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, balangkan oleh komisi gawai tentu ya. Okey, bekerja ya. Di serata menua kita, bila kita akan lak komisi tuan-tuan. Okey, bersabar raja. Kami juga boleh didengar kita secara online di benua luar. Kena RTM klik tau ke kena channel My TV ya. Bahkan selama ni tiang tahun 16 hari bulan 5, kita ingin tu hari pengajar tau ke hari guru ya. Kalau ke tahun tu, ianya hari guru kita hari pengajar 2026 di itu berambai ke Leka Jaku ianya Guru Bitara Nadi Negara. Okey, sapit Menteri Besar kita Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Megat sehari itu semangat ke Jaku pesan dia selama itu hari pengajar ngagai semua pengajar-pengajar di serata menua kita Malaysia ya. Kalau ia pengawal dari itu hari pengajar renggan bangsa ke-55 diatur di Bandaraya Ipoh di Perak Dedin Kaban kita Rudy Vita Mega bisik bergambar di Bandar Ipoh ya. Sama ngulu pengerami hari pengajar ke dekat di itu pagi lah ya di penyadi Menteri Besar Menua kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selamat hari pengajar ke semua pengajar-pengajar cikgu-cikgu kita tahu ke kita ke udah pincin menjadi pengajar ajar ya. Khalifah Cikgu Ayu, kedua lagi Juliana Ambu Siru Baku Pesaka.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pihak mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Ya, bila kita akan baru sangkai bawa rumah, okey, pulai gawak wai. Ninga dalam kereta tadi, baru rumah tampung, baru ninga kena radio. Terima kasih, Manyuh, ya. Di Sibu, kalau macam Manyuh di Perangsang, sebab datang nyukung kempen beri darah, okey, ke diatur persatuan pemilik-pemilik kapal Sarawak Gaul Sabah, SSSA ke diatur ba Orange Zone Star Mega Mall kena ke hari Minggu hanya lusa, ya. Kempen derma darah tu diberjalan berulang gau unit servis transfusi darah Hospital Sibu peringkat pukul 9.30 minit pagi nyentuk ke pukul 2 ngali hari yang dikena nentu ke stok darah cukup, ya, untuk pemak berubat di Hospital Sibu. Kalau ia penerang ke silik senen tentang kempen derma darah tu atau kemeri darah tu, kita tahu telefon ngagai Bank Darah Hospital Sibu agak nak lumur yang kusung 8434-3333 sambung ngagai lumur 2010. Okey, kita terus berpindang tu lagu orang tu Ari Eddie ngau lagu ya utai orang. Kedua lagi kita terus nyingkang ngagai lagu etnik pupu bangsa. Jam ketiga engkau lagu keterubah ya Andrew Bonnie James, engkau lagu ya Selamat Bertemu Baru.

0: Distri Aman 89.5. Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Apuah.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
3: Hari ini biar Malaysia diintuni tiang 15 Mei, kali berengkah hari 1964. Pengerami menyambut hari ini biar Malaysia yang jadi kesebengkah pengawak dikenak mesai ke tanggung pengawak nembia bahawa pemansang benua. Menggerak belia, ianya ramai cakuk dikenal bahawa tahun 2026 tu dikenal negap ke iri yang balan biar mengangkat ke penau sidang napi budaya pemansang benua ke Cemahilah. RTM beri selamat Arimbia 2026.

ABJ hingga lagu yang selamat baru temu baru jam ketiga kita pemerindang malam, okay? Lina Bugis, MA, nyapa nuan ke malam tu minta sebarang lagu gawai, kena merindang semua peringkat kita. Terima kasih Donny Lim di Tebuan, MA, minta lagu, kena merindang Kabania James, Pengiran, Putra Borneo, Stamos, Tevis Jelof, CMS Fred, Lydia Ajon, Matthew Nyambung, Hukala James, Roland Tuet, Gau Kaban ke Bukai Meh ngaraka terperindang ya. Lily Anthony sinyapa kita minta lagu Linda, kena merindang semua dia kita MA. Kaban kita tu Mami Aba minta sebarang lagu gawai MA, kena merindang kaban-kaban meh ke malam tu ya. Clarence Cundang MA di Menua Semunjan ningan nuan tu ya, minta lagu Romless Walter Richard gawai, kena merindang semua peningkat kita ke malam tu ngaraka terperindang. Gary Mid Begak sinyapa celap kami di bawah celum MA malam tu benung ningan wan. Terima kasih Sasha Amanda di Siwu Mega. Celap MA bisi hujan tawas tadi ke kia. Anita Nawai minta lagu kena merindang diri pumeh kepada tindu merindang kabar-kabar kebuka kabar belayan gau semua kabar-kabar kenglameh ya kejauh kau semak di sebarang alai Nur Diam ngagin wan Mega. Selamat bertugas di Konti. Terima kasih Lin Wong. Habisnya apa kita Nora Pilih Megat di Batu Niah ningan nuan tu MA minta lagu dari Anthony Igu Anthony Meligai Pengerinduk, akan merindang semua peningat-peningat kita yang harap ke gerai-gerai berlama berjimat pulai lagi ke kia. Kesekali tu kaban kita ianya Gerunsin Entebang di Desa Indah 3 Permai Jaya Bandar Baru Tudan MA minta lagu gawai, kena merindang sidak serumah bak kampung Empali yang pantu ya. Kabar-kabar lama Joshua Farm Dublin Talai di Seri Aman ngau Nadi Sebilik di Taman Malihah ngarak ke terperindang malam tu tinduk jenak boleh mimpi ke mana kekaya. Terima kasih kita berperindang dengan lagu etnik berbubang Bangsa, tu lagu di Sada Spitfire, Mama Blues. Kedua lagi, Janarino Jeraki. Kenangan kita dengan kami.

kenangan kita dengan kami. Jenarino Juraki menjam kita 11.21 minit malam ya. Di benua Jakarta, Indonesia, 9 ikut sidak ke ngigat mas secara haram buat sebuah palan dengan lumbung mas di daerah Kota Tujuh, wilayah Si Junjung, Sumatera Barat, Indonesia, lenyau nyawa. Kena tambun tanah tusur buat palannya. Yang itu akan menerang hari pengari Polis Sumatera Barat Komisioner Kanan Sismala Wati Rosia, yang ada penusahnya jadi pukul 12.30 minit tengah hari jam menuanya. Lebuh 12 ikut sidak tu benua gawa bak palan lombong emasnya yang nam gemukai tanah tusur nambun 9 ikut sidanya, 3 ikut mujur diselamat ke kalai operasi ngiga ngau nyelamat nyengkau mansut ke raban sidak ke kena tambun tanah tusurnya benuang tau ke udah mujur di pejalai ke nitiah ke benerang hari pengari polis ya. Kalai penusah ke sebakan mega bisi udah kalanya di kalai raban berkuasa udah berikap jalan ke kempen pemerhati-hati berkaul ngau perkara pengelikuan serta nangkan dan semanyuah ngambil ke henda ngerja pengawal ngelombong tau ke ngigat emas secara haram bak palan-palan perlombongan emas di menua dia ya. Kita menikah lagu Rimal Imran, lagu etnik berbangsa kita. Lepaskan aku, kedua lagi Rosalina. Selamat malam seluruh.

kepala kitanya sekedarnya dekat galik temu, tinduk temu, berlelak temu. Wai, okey. Selamat malam Sulu, lagu Kedi Sada Roslina. Okey. Terima kasih khabar-khabar kita ke sini, nampi ke komen nyapa ba ruai komen kita di FB kami YFM Iban. Okey, Cik Mina, terima kasih kedua tu enya khabar-khabar kita ke bukai ke sini nyapa Indo ke Nawit Bulan Pegari Richa Unup di Jalan Simpang Sebunjan sini ke program kita. Terima kasih Sandy N, Mary Nanta, Piamaga Eni Tinggi, Mem N, Rose Liao, Engau Sindon, Eddie Catherine Robin, BLJ Japun, visinya apa kita, terima kasih. Engau Lengunai Nai, Matt Clay Beli, mendingan uang online di Kuala Lumpur MA, Kokia Intan Bakit Mega, Petrus Inchan, engau kawan-kawan kebukai, kena boleh dibaca kemagang peminta kita. Oi, terima kasih memang nyuh lagu etnik bubu bangsa kita menikah lagu hari tadan hingga lagu ya sayulan lagu dalam jaku kayan. Yang kedua lagi kita menikah lagu ranca hari Romles Walter Richa Gawai.

Romlis Walter kau lagu yang Richa Gawai. Okey, malam tu ketemu pagi lagi. Ya, bizi hujan bas kedandur di Kuching, Serian Semarahan Seraman. Betulung Serikai Sibu Bintulu Kapian Miring Gau Limbang nada hujan di muka. Gaya tasi edma kita bergulumbang satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Ya, angin berpuput dari utara. Gau pengelaju ya 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam ke suah pengangan gau penyelap. Di menua kita antara 23 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Kita nyau datang ke penghujung program kita Pemerindang Malam Mungkup. Ya, malam tu terima kasih kita ke agi ninga kami nyentuk ke ngagai penghujung program kita Tampung Baru Ngau Timang Kerabat Tawas 12 hingga pukul 6 pagi tu lagi ya. Tiga lagi lagu mungkup yang lagu etnik berbangsa kita. Okey, lagu Clement Bayang Serina Bertemu Dalam Mimpi. Kedua lagi Hasnol Laguku Untukmu. Udahnya Adrian FJ Dandut Bigawai lagu Bidayuh kita ya. Selamat malam semua. Tindur engkau hati kelantang, tindur jenak boleh mimpi ke mana. Ungkap ya malam tu 15 hari bulan 5 pagilah kita bertemu baru ngelah tengah hari pagilah ya. Ronda minggu tu engkau carta kenyalang. Balik kita ke menunggu terima jam kedai tu Jumat Bajal Alun. Ya ke baru dekat berengkah gawak tengah malam tu. Selamat gawak ya. Gawak gawak hati ke cukup lantang megang. Bukan selama ingat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

program Budi Medani Ron 95 atau ke Budi 95. Diubahnya lama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebetul tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Asia Barat. Raja pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang baruka RM2.15 seliter. Perintah mega nata guna minyak kereta individu ianya ditata seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuh mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nama gas station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimbau. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari adulah diterima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ko dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: daulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nya mungkin bertambah. Baguslah nya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bulan FM. Segulai
1: sejalai. Nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
2: tu teka manyua nyadi persoalan pas setiap ikut misia tu au laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati ke kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak beli ke utainya tadi au. Utai mega kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu pihak arti kue tu tadi jadi nama tu kepatut jadi kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga kujakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tu minta tua dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matius. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jaku, ginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisi bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bab penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirut.

0: Y Arena. Y Arena. Linting hari 1 pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Hari Judan Ami pagi saya mengemin kau ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan Siti hari ngasuh hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kerecam ya dia deh. Engkau tanya ke bersambung kalau muntah yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Engkau
1: begau kini.
2: Begau
1: makan yang terlihat dalam perut nene sudah lundung sedanya
2: nih. Kebawa masam.
1: Ah udah punya kebawa masam. Ada ya ke? Nyawa makan stres.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Budi Medani, RON 95 tau ke Budi 95. Diubahan alamak ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebeda untuk berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bahasa Barat. Raja pihak rekah subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang baruka RM2.15 seliter. Perintah megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: Dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne. Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: kau. Nah betul lah.
0: Retinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding anti suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisa radio. Atang dia tu nak bakanya ada pastor.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antek ba penemuan untuk dia pastor. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak untuk.
1: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang tajak er kumai telefon pintal ti salah kena aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita labannya ulah ngerosak ke penghidup kita. Bekenya megak teknologi tu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkal ti ulah kena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita. Ti kita nemu ngena ya nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tay ngena Facebook, mau tay ngau ngena mayuh macam mau tay naya tu.
0: Macam-macam.
1: Ya, nak munyi kenuan tadi ianya penemu bak tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mereka tay ngagai nung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita ulah kita. Teknologi oleh dikenak kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ia nyautai ke pintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh maya nuan ke oleh berandau ngau sida bisa peluang ngau ruang berandau ngau sida. Lalu maya nyak kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikenak kita ngelawak penghidup orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: WAI.

Mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensiam ayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit kau tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jigu, jigu. Jigu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal terdekat januan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mari makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

culik tau kena miak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Radio YFM.
1: The 101.3
2: Ya nanti jeman suba kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu ulih di pedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
3: Ya betul.
2: Ya tang bak jeman moden tu pasal. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena di pedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngena cara ke alus. Nama kini keramat jaman modern kebisik pastor yang kan wan boleh berkunci kan kalau bala peningat kita eh?
3: Mana nau tak ada sebuah nama yang suruh ni
2: suruh
3: jadi nanti lagi baru rumah panjai lagi keliak bisik baru rumah dah leban yang suruh kita dia awak kepala kita nak pantup gegal ruainya jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan. Ti madah kang kerama jaman moden datai ngena cara alus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utainya bisi dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyading kerama.
2: Ya.
3: Ya. Laman ia balubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang. Ari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayu harap kita laban keramba zaman moden tu nya kebuah cukup berguna bendal kita semua patut ngelala bangsa tau ke nama keramba zaman modennya. Ya ang keramba moden tu ukai semina utai ka boleh diteguk tu aja tau ke dikena kita secara fizikal baka duit ngau teknologi tang mega penginian ti kelalu lekat berarti bakal populariti kuasa tau ke status ngau karya lebuh kita yang medak semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya kita yang medak bagaya penghidup orang ke dia taunya oh dia kita udah nampak utai tu nyadi ngkerama buat penghidup kita
0: Plasar Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ai, dini durpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Ari kami Bak YFM.

0: atau ngenang gawai kita keliak ngawai keliak tu nya tarik ngejam.
1: Ada kau suah mak kulo tanya orang mesti tahu kena asmin nerang ke minta nerang ke. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong banyak kita udah tahu. Jadi ngabang kita di rumah sebuah ngejar rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia daya day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degaga ke mana kita pejako awak ke lebak kita dia tahu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya. Lalu ya nak sama ngau gawai batu, gawai kelingkang, gawai ke gawai
0: buruang kita.
1: Tamak bulu macam tu. Nak nak sama. Ya semina hari kena balai ban. Ngingat kederimku bisi adat, bisi atur. Kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah sekelanjur dari kerja. Jadi, nyak me tuju orang ketua yang agak hari gawai dayak tu. Jadi, nyak nyak lalu gawai dayak tu, moga tahu dintu yang nangira nuan makai pengarap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengarap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngomai dan buah raban bangsa daya. Jadi ia ngintu gawe daya. Ngau cara ia mpuh. Jadi selamat gawe daya. Moga ngagai bala kaban kedatang din. Sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawe itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai. Beri selamat hari gawe daya ke tahun tu. Lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo melanam.
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa, ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

0: pengantar kami subak yang spraynya kerja subak muda kerja RM5 na ambil 2 hari na ambil nangkap api ku dek ngok to pakai sanggol semua mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak getuai dek kan uangnya kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak ada ya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sida ia ke lama. YFM, segulai sejalai.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, aku tau jabut. Nuju nemiak babak aku. Kes remak waku. Kes remak mit waku. Kes pula bakaku. Pesan ngagai kita. Anang nak ngagak kerja rumah ke diberi cikgu. Anang selalu main game. Nama-nama game pak handphone. Main ke mata kita jai. Anang lawan kino kita. Ngai kila lawan nurun sekolah. Ngai ke kita danu, danu, danu, cikgu.

Nyeri aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai, dia kak orang diatuk. Jadi orangnya pandai. Orang tu okey orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisi agensi perintah kamat. Nanti kang main get polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bagaimana?

0: na magal nuan tu susah tim.
1: Eh katin dah ibu, ay tu susah tim eh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nai kebenaran tau, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Katin dah ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti ya. Di RTM kian tau.
0: Aram.
2: Pemujur dagang berpangkai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, berbayar di jalan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawas liya RTM Kuching, bermaya jam, upis terbuka, takut telefon, muju rumur 082-248-422, sambung 349-292.

0: kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai luan JKJR. Betulai pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari nyalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Dengarkah YFM Regulai Sejarai.
1: Cara kita disiplin anak kelebih lagi bunyi kuda disebut nuannya tadi. Adi pelabak aku Siti hari cara disiplin ke dikumai kita disiplin fizikal ko kita. Jadi entik subah utai tok nang suah di pedak kita deh. Disiplin fizikal tok bakal kita ke nyipat anak kita.
2: Betul.
1: Malu ya menya malu ngewi kini. Bakal ke bisik disebut jakut dalam 12:24. Entik kita nak nyipat anak kita retinya kita nak rindu ke sidak ya deh. Kati enti apa konteks kita dia tu? Kati utai tu ukai dikumai kita ngemedias anak serta nyamah sidak ya kini.
2: Amat terima kasih ya. Ti udah meri jakut tanya tu. Tok nang selalu didinga kita nyadi ya. Lebih hagi ba orang ti berdau ngelala Tuhan lebuah sidak edep disiplin anak indah ba sekolah kini kita dinga mayuh nal cerita ti bazato. Ya nang amat banyak kebuah aku nangkan kita tadi lebuah kita disiplin anak lebuah bercakap pasal anak kita ini ya lebuah kita disiplin anak sekali-kali disiplin berpuan dari pengeringan laban lebuah kita ringan lalu bisi utai kena pegai nyunak berasai jari kita nyipat tidak nak sepatut ya ya nyuka balat lagi nyuka udu lagi kita malu anak nak berkenyak ya. Nyak kebuah aku nyebut lekai jaku lebuah kita udah celap nama kebuah laban mayanya kita nemu nagang derempu lalu disiplin anak aku lagi ingat lebuah mayaku disiplin anak aku lebuah yang mancal lalu udah nyak ngantik aku celap udah nyak aku duduk ngoya lalu aku ngambil penyuran kita nyak ruler kita nyak deh. Lalu udah nyak aku ngambil jariah lalu aku nyipat ya udah nyak baraku udah nyak aku beran ngoya anak dek nemu nama kebuah aku disiplin dek nyipat dia berkata yang pun nemu nyawat lebuah kita yang mendidik ya berpun dari miat yang ada aku nemu aku abak laban aku ngerjau titik salah tadi ya isi ia nemu derempu nanti kita apa inai nak ngerjanya nak ngambil tempat kita sebagai apa sebagai inai anak kita nak berbahasa ke kita ya laban yang mendak eh apa ya aku nak tegas dengan aku inai aku nak tegas dengan aku lalu nyak kebuah sidak ya nyau teruna runa ngerja utai ti salah tadi ya laban apa yang ngoinai nak peduli ke sidak ya so leka jakuk tu berguna amat kita ngemetul ke sidak ya aku sekali dak aku kat nando tu anang nyipat bepuan bak pengeringat labannya oleh ngasuh anak kita pedis tang bepuan bak pengerindu nyak ti ngasuh nuan oleh bejakuk madah ngagai sidak nama kebuah sidak ya di disiplin
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tuan.
1: Yes.
0: Ditok tuan ngatu nyamai kalau mi ditok. Ditok tuan apa kalau mi?
1: Oh, ditok ya? Eh?
0: Oh,
1: ditok tu padahal nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Barang tu ngatu ditok.
0: Eh tuan, nama matu si kanak luak deh.
1: Eh, bukannya lama. Ya. Napa wajah nya bukannya mengas sejam. Tuan ditok. Eh, lah kena aram.
0: Oh, gak aram, aram.
2: 5 minit udahnya.
0: Udah deh tuan, ampun lah itu ah.
1: Eh, yes. Bukan ditok aku pakai motor tadi. Nih, ni motor aku. Ni motor aku.
0: Nyir, berada nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuan, tuan-tuan.
1: Motor aku. Luan ku berdoa biar ke. Udah gatat pati.
2: Tak japan dah lama kita ngetu pas siti-siti duer. Anang nak ingat ngelok butuh sikal kita. Pencuri dak kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngeluak butuh sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan. Ha? Bekeni tu pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu aram. Aku kekunti ketiga lagi.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: seagik-agik kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapik ngau mayu macam penusa, tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Nyadi tu tadi nyang kaum pemal tau ke penusah ke Tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
1: Sebenarnya aku nyawat utai kada tanya nuanya tadi. Puan Pini, aku dekat maca ba 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyito. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayua. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia deka meri kita pengeriang kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dikena lepas ke diri. Jadi jaku Tuhan udah terus terang madah pak jaku ya dia. Tuhan deka meda pengarap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengeriang ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mega bisik contoh, ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasi ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji tu ukai datai ri Tuhan, tang setan pu madah ngage Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub nda Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub nda nyumpah Tuhan Allah Ta'ala laban ia nemu nama utai kedasai kia penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji. Dia kita merda penghidup Ayub ti berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga perning lalu perhati ke jakut Tuhan tu. Anang kita ngerinsa, anang kita ngelawan, anang kita ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penusah. Lebuah kita betapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan ba penghidup kita. Ba rum bagi kelapan mega madah ngekitai Tuhan semampai ngau kitai. Tuhan meh dipatut dikangau ke kitai. Laban penghidup kitai, kitai bisi Tuhan. Ia meh patut nua kita bepangai. Lebuah kita betapi ngau penyakit kini, lebuah kita betapi ngau pengurang kini ba ruang bilik kitai, lebuah kita betapi ngau kitai kangigak pengawak kini. Kitai bisi nul kita bepangai. Ianya Tuhan. Kita ukai bapangai ba nasib. Tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam pekarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Niaga bola kita nul, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseleah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai kau udah dipandu anang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami Pak Arpin.

0: Kalau bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Kuli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangkat belakang kau berdua.
0: Sam ngah tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kami yang petua yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bah ngenggam semangat dan tuya. Bah YFM.

0: YFM Bas Rian 106.9 FM.
1: Lepas kita nyebut sampai itu tadi, kita yang kau bisik berpikir, boleh kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini, tak ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai kena pinta kita kini, pastor.
2: Amat, mana nak jaga tanya tu aw, nang amat, nang bayang orang bisik buah rundi yang temesenyak na ya. Aw, aku selalu ngajal utai munyi tu, bak raban ngau bala bukai megak. Besampi, minta, bepun, bak nama utai ti duguna kita. Ukai bepun, bak nama utai ti di kedekak kita. Bah nama erti reka jakuk tu dah. Erti jakuk tu ke diterang ke kudu tu ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isik kita. Bepun bak utai ke pengamuk kita na ya. Isik tu mayuh utai ti dekdeka. Tang besampi bepun bak utai ti duguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala bak penghidup kita. Ya, bepun bak utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tu apa kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita na ya. Lalu lebuh kita besampi bepun bak utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu te ke diguna kita. Tentu yang ngai medak kita nya pedias. Tentu yang ngai medak namanya utai ke diguna kita nyak nadai bak kita.
1: Oh.
2: Baka apa kita bak dunia tu? Enti ya ibu ke anak. Enti anak nyak nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu dekat merik nyak ya.
1: Aman.
2: Lalu enti anak merik utai kena ya sekolah. Nama utai kena ya bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai boleh kerja ya. Bekenyak sekali-kali apa kita di serga. Lebuh kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okey, ya dekak merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bepun ba isik kita.
1: Ya.
2: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk aku kak ketuk aku kak ke meh macam utai. Tang bepun ba pengingin bak peneka isinya di ngasuh hati kita puas. Kamu yang reputih satisfied.
3: Plasa Jurai 635. Plasa endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut ofis tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Ana mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ingat aku lalau orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam bunyinya. Nu anak ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Nemu nuan.
1: Nama nyamuk. Nemu ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung. Ngajak nemu ngebedah kita. Oke sakit agaknya. Kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahu kes denggi Papua Malaysia majak nama karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak bala rakyat Papua tu nama kebuah perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu nyamu edis tahu dikelala kita nengah curak celum ngau bura bak senentang tubuh ngau kaki ya berteluk bandur air tiba takung sekali ke dalam tahu ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tahu ke tukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu ke badur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tahu ke nur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu ke buai tin serta butul tidak di

Oh, why? Danny, why? Danny, why?

Selamat pagi, RM Kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Oh Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu penyarah kuop suci nuan. Udahnya panjah ia, oh Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bamua revelation penetap suci nuan. Awak kebebuah, nitih ke penekat nuan. Dikena ngemulia, ngau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan. Lalu ngemesai ke nama nuan. Nerantang ke penyatu ayu nuan. Lalu meri sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan. Lalu nadai babukai. Besai meh berkat enggi sida ke ngempu darah ti dipilih nuan. Kedikena manjah kayu penetap nuan. Lalu arinya ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan ti enda ulih diubah. Bab. Lebuh kita berunding ke macam leman pasal penghidup kita di dunia tu. Dia kita mensia sigi nyata bendar berguna ke pengajar. Enti mensia ditejuk ke neresap ngati ke diri dalam penghidup ia. Dia ia tetap niru jalai penghidup jelu. Tang enti ia diberi pelajar, dia ia tahu ulih ngembuan penemu, di kena ngereja pengawak ti pemadu ia besai reti. Enti nadai pengajar, tentu nadai pemansang jalai penghidup mensia di dunia tu. Pelajar bisik tiga bagi, kesatu pasal dunia tu, kedua pasal mensia, lalu ketiga, pasal penghidup semangat. Perkara pasal pelajar dunia tu, nyak berkawa engkau pemansang tubuh mansia. Pelajar pasal mansianya berkawa engkau pemansang jalai penghidup mansia di dunia tu. Ia berkawa engkau pasal perintah dunia tu, atur pengawak. Pengawak dikena nyangga orang tasah dalam penghidup. Pengawak dagang, pengawak pengelandik jari, penemu sains, pengawak engkebang engkau penemu ulih mansia. Pelajar jalai penghidup semangatnya berkawa engkau pengudus perangai pendiau. Tuk pelajar ti bendal, laban ari tulung penemu jalai penghidup semangat, dia peninggi tingkat pendiau mansia tau mansang. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai, semampai semak engkau Petara. Ia meh ti penyinu ti pemadu pemisi, oh Petara, Petaraku. Nuan meda aku, nuan nemu aku. Nuan mempengenduh aku, engkau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai megah aku dekat ngiga kelimpah hari nuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai megah menasan bukai, dekat di tengah aku, tang menasan pengrindu nuan. Bak pemetang malam penesat, mata kununga engau sadang, serta penuh pengandal, ngegai pagi pengasih nuan. Tinadai tata, lalu lebuah jam terberingkas tawas, semangat aku diikat, dihidup, serta dikering ke dalam pengingat, ke pemaji engau pemetul nuan. Ia ti dibantu oleh berkat pengasih nuan. Tajak pen ia seminak setitik, dekanya ditasiak ti luas. Lalu indah etom kemit, ti disawup tengkujuah pengerindu penelap nuan. Dekat berperencing baka bintang ti terang. Lindung dibaruh jaga nuan, oh nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemaduk pemisi. Pengasuh nuan keudah rindu, serta udah ditungkun tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu, ngambil kemengkang tegap serta teguh dalam pengrindu nuan. Lalu kemendar keburung tipatah sayap tu, boleh penyelamat ngau penglindung dalam tansang pengudus nuan. Ti diau bakayu serga. Abdul Baha. Dalam tulis kudus bahaulah madah, oh anak roh, aku dah nampak nuan bermulia. Tang nuan udah menyati diri. Nya alai, angkat ngagai tikas nuan ti ditempa. Oh anak penghidup, berjalai dalam adat aku, ketegah pengerindu ke aku,
Lalu anak ngemeluk ke diri empu, antik nuan nyigak penyamai aku. Nya ajak, terima kasih.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
2: Jadi pantun ke disebut kita berserimbai dengan bulan kelelang tu ianya munyi tu.
3: Aku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main bela nak uji ka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarak dama pengawa nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka ke udah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau susah maya hutang.

0: Jago pransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penuh sah, ngau pengirau, tetap bisik mangkau dalam penghidup kita. Bayang kenyap mati orang kedesayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu indang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu di hari lo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timu nyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis terbilang, bisi enggak kalau nyebut cakup timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisi enggak peluang dikenak kita. Bisi kenak kita enggak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih ke jalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yang dah uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang bandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita bodunya tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenak meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kenak ya menggak, kenak mai berkat ngai orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Dengarkah Pengerak Pagi, 6 pagi, nyantuk 9 pagi. Segulai, sejalai. Sejalai.
2: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

cukup rancak, aram, minyak, lagu dangdut.

Ya, selamat pagi. Selamat bergulai dengan kami Bak YFM, Bak Penggerak Pagi. Kita pagi tu berdengar pagi hari 6, hari tu 16, hari bulan 5, 2026. Jalan selamat pagi dengan guys semua bila peninggal kita ke Bisik Tumu Dani. Terus mendiang ke YFM, Bak Penggerak Pagi kita hari tu bergulai dengan aku Melati Badi hari 6 pagi. Nyentuk ngagai pukul 9 pagi tu lagi. Jadi kita sama sampai ke balap dengar kita ke pagi tu kembuan berita ke mana. Kita ngarap kebegak semua tu pengawak. Ia ke dekat di penjalai ke kita sari tu lagi pan sama tulih ke pemujur magang ya. Lalu bakal selama buat tusun program kita buat penggerak pagi kita pagi hari 6. Kalai 7 pagi tu lagi alai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu pukul 7.30 pagi kami nak buat ke berita pagi dari YFM. Lalu pukul 8 pagi tu lagi kita ninggal ke program Leman Berita. Jadi bawa kita ke bergulai buat penggerak pagi tu lagi peningah. Hadiah kita dekat ninggal ke balakaban kami dari stesen dan kawasan bisik program ke diatur buat andur sedaknya tadi. Lalu berita pengawak atau ke aktivitinya lagi dekat dikenatai ke bawa kita ke bergulai buat penggerak pagi pagi hari 6 16 hari bulan 5 2026. Jalai nyatu sum program kita diungkup ke bawa penggerak pagi kita pagi tu. Aku harap ke semua kita hanya tadi sama lantang sama gagah magang pagi tu. Tumu dan ni hanya ke bisik pengawak ke bisik dekat diatur kita ungkup sarito ya.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Terusan galai berpadu nyawa gau Swilin pagi tu berdengar gau lagu seduaya gawai ulang tahun tua. Nyawa semak kan gawai andang bisik meh lagu gawai di tebah kami hari YFM nyak siti hari cara muka kena kita nya tadi munyi kurang ambil gemut gawai kita nya tadi datai jadi kita ikapin minta permisi nyawa berundiang ke minta permisi meh berserimbai hari gawai laban nanti kita berarti ke bak kita ke dia ba pasar dok dinga dia ba bandar untuk kita yang tadi gawa untuk kita yang tadi nguliah ke pergi asik kita jadi lebuh maya permisi berserimbai ngau pengerami ke begitu nada salah kita yang tadi mulai ke drempu ke benua nyinguk bala pindai kita di benua bala diri sebili bala kabang belayan kita ya permisi meh nanti semak kita nya tadi dan dikemendari ke permisi berserimbai ngari gawai ya. Jadi hari itu 16 hari bulan 5 2026 dan nanti kita berhati ke dan hari handu ngintu hari pengajar nyalai selama hari pengajar untuk bala pengajar ke Tumu Dani bisa mendiang ke YFM pagi tu selama hari pengajar terima kasih ke semua utai ke udah di kerja kita lebih lagi bagi pengawal kita ke ngajar habak sekolah jadi kita harap ke bala pengajar kita pagi tu tucum harap ke sama gerai sama lantang harap ke sidaknya tadi pan boleh rezeki mana hari tahun ke udah jadi siti rutai ke dia sampai ke kita ngasuh sidan tadi gerai ngambil ke ransi yang sidak yang tadi berjalai ke atau pengawal ke di kerja sidak ya. Laban tu kita berhati ke bak pengawal ke di pangkuk bala pengajar tu sebut kita ukai utai kenyamai laban nanti berkelas tadi ukai siko orang ke diajar sidak ya. Nambah puluh iko dalam sarinya berapa itik kelas diajar ya. Jadi mayuh macam ragam bala anak kita ke diajar sidaknya bak sekolah tang sidak tu tadi nang ransi yang lihat tadi mega napik semua utai ke di tapi sidak bak sekolah ya. Jadi selamat pagi terima kasih ngake bala pengajar harap ke sidaknya tadi terus gagah terus lantang ke pagi tu
1: yang kabisi tang cara ngaman kita ni ngau orang muji pengajar pandai ngajar tajak anak kita boleh pemutus persa ke mana pengajar mana pengajar mana sebuah bahujung mulut ngau pengingat semua kita tajapan bekenikati pengingat kita pedah lalu telah pengajar meh tu dan nampak pemujul peniau kita kesar itu nyalai 16 Mei di tiang tahun udah diletak kari dikenak mengesai ke semua bala pengajar nang dikenak ngenang pemain pemanah bala pengajar kepenuh mau penalu hati meri penemu meri jaku lalau dikenak ngada kemensia timnyana ngagai bangsa ngau menua ketahun tu 2026 ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar negap ke pemangsang pelajar dinyadi ke lantiang pemangsang menua berjuta terima kasih ngagai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tina ngira diri dikena ngada kemensia ti menyana selamat hari pengajar 2026 hari kami di RTN.

Cigo, pagi di kumbai cigo, lemai di kumbai cigo. Salitu ia di kumbai pengajar, pagilah megak di kumbai pengajar. Lebuah agi hidup di kumbai pengajar, sepemudah mati megak di kangau pengajar. Nama pengajar, nama terbilang, pengajar seluruhan dikenang, pengajar seluruhan dikemenang. Nama pengajar, nama keramat, jadi keubat, jadi kejimat. Pengajar ukai alang-alang urang, selempandai lumur dua ketebilang ke kita urang. Gawak bertempak tayang rerentang, dalam pala penemu bersarang. Pengingat genap nadai diketimbang, perangai sikap nadai pengerunggang. Disiplin menuku nadai pengerabang. Sejarah, geografi, sains, matematik, penemu ngarang. Di mulut didilah sidak bertibang, penemu dipelajar sekedak ditengkebang. Ari buku beribu pampang, mayuh ari peninggal guru cemerlang. Pengajar jalanan penemu ke berjuta pati, beribu tapi, beratus anti. Filosofi, psikologi bertaut di hati. Grandma istilah depan didilah, jala jaku berkupan di kuyu. Jaku sumpama berterumbu di dada, pemandai ngarang bersarang di rang.

lempuang jalanan rawang. Ku urang kebuah pengajar sikap terbiat, laban yang ngemuan beruru batu empelawak mukat. Dilah yang nadai penusah nerlah lekas surat, pemerti hati ya tajam mati, pengingat ia serap serangkap. Indah lempedu empias uleh ya pulas, ati lalat uleh ya tungkap, perut tumak uleh ya jila, atau tungau uleh ya terkau, untak lundung uleh ya tengung, lempuang kemundang uleh ya sirang. Ajar pengajar endak sebarang telah, pengelani engkau penemu endak sengepak engkah, pesan engkau jaku endak sebarang padah, teladan engkau cuntu nadai nur mantah. Tawak pengajar mayuh tujah, pejalan pengajar beribu langkah, ruang engkau maya serap di tengah nadai dikelanjah. Aruh gak mayuh mensian lelah, pengajar endak nemu kelalah, biar bekerja sampai rebah. Sempama sempun penenggau selumpung pundang, nunu diri ngenerang ke urang. Pengawak pengajar ukai pengawak seinak-inak ngelindang hari, nurun nyungkap sebun amun pagi, pulai nyau lama lemai silau hari, tulang dipasang magang, peluh nengkujuh nelusur dayi, aik dituntum lauk dikulum, asik dipanggum pakai berdiri, ngetu berdiri ngeju berhenti pantang mali, nadai berduli engkadah ari, nganjung ati ngepung mimpi, nangkap niat mulung penguji, ngansau biau ngamat ke mimpi, ngicak ke terciri sedula nama, niri negi ke rukun negara, ngenyata ke filosofi pelajar bangsa Malaysia, ngulu ke mensia bersakup ati, nyapai ekonomi mulih ke pengaya, nyeridi ke generasi kerebak dudi, ngerak pulang diajari pemandai hati, ngerja pengawak bersekula, ngambil

0: pemutus percara, ni pengarang untak bergeliga, ni saintis penerbai kasing kamiga, ni panglima penyaga menua, ni polis penerit kuasa, ni lutur penampung nyawa, ni pederi ketua agama, semua belajar nulis, nira engkau maca hari ia. Ditarak pengajar di sekolah, ngasuh mensia rata nyadi urang, pansut hari pemetang nuju penerang. Ko urang, entik sikuk pengajar nyau nurun tumu, sempah martung pandung tibang penemu, lesap meh surat endak temu tuju, nyaya meh literi cale nyau beribu buku. Kekutang likang tali penemu bangsa baru, tenggelam bungsu, tau pungkang pengawak pemansang nempak urang. Entik sikuk pengajar ngejang keperua, ninggal gedunya, sempah ma angus setibang penemu menyana daya berga. Lanting dunya pesaka menua pemaik bangsa, mun ke pengawak nyurat tesat kekalat, pengawak maca rabut kekapa. Merik bangsa nyadi papa cerita, lus litalica, kurang pengadang cundung penyakang. Pengajar tukang tempak, endak mudah mutap lubah ringat, sihi ia terlebak sebarang alai nempat. Baik kaya di anjung ketucung bukit sentubung, sekali ke kaki bukit bangat. Baik ke di unjung tanjung kidurung, tau ke ari ulu nangagat. Baik ke kerja bak rumah sekolah sementara, tau ke rumah tegap beringkat-ringkat. Nyak ngasuh jasa yang lebih di pebasa, ngerja pengawak semakin pendapat inat. Kerja ia semakin diperguna, budi ia dipuji berlipat-lipat. Pujuruk ia cigu, ensumbar ia guru, meruan dikeingat. Pengajar kangau keramat, pengajar pakar, raja penyurat. Terima kasih cigu.
1: Selamat hari pengajar. Jakob berbuah pengajar tukang tempat, nya tadi di Tengkebang, pengajar Janang Anak Ansiring.

0: So lebih lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni ke kuka nulis pesan berat tu ne?
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
2: Bah, madah kaku meh.
3: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisa padah kemaya orang mati, ngetah sulit, ndur nyenggai,

0: ke Ngetas Ulit. Orang kemati, tak ke di Ketas Ulit, engkau kemayang anjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkeni kau kan anjung yang udah nyak dah. Agi ngenak fake ya, kah?
0: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi data iba awak andur kami ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima ke pagi tu. Galai pesan ke terubah tu nuju ke Pembelayan ke dia berbatang yang kari. Ke Pembelayan ba skim gempuruk batang air, skim skrang batang lemana. Ke Pembelayan bermun pasir panas Sri Aman, Tanjung Beladin. Kampung Pelayan buat terusan engkerait rayu matang merebuang engkelili. Kampung Pelayan buat tinting Brunei buat patuh. Kampung Pelayan di Kuching Miri Sri Aman. Kampung Pelayan buat sungai keruh engkelili. Engau kaban Pelayan bukai ia kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi ia pesan madah ke pengawak ngintu 100 hari ngamuain terbalu. Niang ranggau anak berandak, niang ranggau anak berandak ke dekat diatur kena 23/5/2026 pukul 11 pagi berumah Evelyn Sungai Raya Ibul Sri Aman. Jalannya tadi pesan nuju ke Pembelayan ke dia batang kari, skim gempuruk batang air, skim skrang batang lemana remun pasir panas Sri Aman, Tanjung Beladin terusan engkerait rayu matang merebuang kelili tinting Brunei ke Pembelayan dipatuh di Kuching Miri Sri Aman sungai keruh kelili engkau ke Pembelayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dito Magang ke ngelala niang ranggau anak beranda. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari ngau muain terbalu niang ranggau anak beranda ia ketika diatur kena 23/5/2026 pukul 11 pagi barumah Evelyn Sungai Raya Ibul Sri Aman. Ini pesan ke terubah. Ya, jadi pesan kedua tu nuju ke Pembelayan ke dia bawa penurian da betung skra ulu ngau skra ilik ke Pembelayan ke dia bawa putat rirang Kuching ngau ke Pembelayan bukai ia kena ulih dirintai ke nama Dito Magang. Jadi pesan madah ke Renduang anak John, madah ke Renduang anak John tau ke Indai Rose sudah nadai kena 15/5/2026 jadi yang Renduang anak John tau ke Indai Rose tu dika di Senggai Balamayuh kena malam tu malam rinam 16/5/2026 ba rumah hempu ba nombor 60 RPR Pasar 1 Jalai Perumahan Sri Aman jadi yang Rendong anak John tu tau ke Indai Ros tu dika dikubur ke pagi hari Minggu 17/5/2026 pukul 10:30 pagi ba pendam Anglican Sutung Sri Aman. Jadinya tadi pesan madah ke Rendong anak John, pada kerendung anak John tau ke Indai Rose sudah nadai kena 15/5/2026 jadi ni yang rendung anak John tau ke Indai Rose tu dekat di Senggai kena malam tu 16/5/2026 barumah nombor 60 RPR Pasar 1 Jalai Perumahan Sri Aman. Jadi ni yang rendung anak John tau ke Indai Rose tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17/5/2026 pukul 10:30 pagi bak pendam Anglican Sutung Sri Aman. Jadi kita ketika temu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Newton Kamar bak lumur 011-2431-3198 011-2431-3198. Ini pesan kedua lalu pesan ketiga untuk pendengar nuju ke Pembelayan ke dia bak rumah panjai Sungai Anak Peligung Baru Engkudu Atas Engkudu Baru ke Pembelayan bak kerikap tinting Riga lubuk empit awiak ke Pembelayan bak rumah mawar lubuk rebak awiak nangga risau batang awiak batang sebetan gau ke Pembelayan bukai ia kena ulih dirintai ke nama Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Candu anak berawah, madah ke Candu anak berawah tau ke dia kangau ke Indai Lee udah nadai kena 14 hari bulan 5 2026 ini malam hari 4 jadi ni yang candu anak berawah tau ke indai li tu dekat dintu bala mayuh kena 17 hari bulan 5 2026 lemai hari minggu lalu niang dekat dikubur ke kena pagi hari 1 18 hari bulan 5 2026 nyalai kaman belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jamu peligung sebetan seratu ngesah penusah tu jadi niat tadi pesan madah ke candu anak berawah madah ke candu anak berawah tau ke indaili udah nadai kena 14 hari bulan 5 2026 malam berempat jadi ni yang candu anda berawah tau ke Nelly tu dekat dintu bala mayuah kena 17 hari bulan 5 2026 lemah hari minggu lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 18 hari bulan 5 2026 nyalai kabar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah jamu peligung sebetan dah seratu lalu kita ke dekat mu ngau sili agi berkawal ngau perkara tu kita tahu bertelepon ngagai Stanley anak dawai balumur 019-8582-027 019-8582-027 jadi pesan nangkan ke Tok Peninggan uju kawan belayan ke diau buat empilik kawan belayan buat nyelita kawan belayan buat kampung Mawang 4 buah rumah Sungai Pinang kawan belayan buat Sebangkoi 4 buah rumah kawan belayan buat Sungai Bulu Sebuyau Sungai Iban kawan belayan buat Senangih Telagus Jiruk Kerangan kapal melayan buat Sabal Apiang, kapal melayan di Kuching, kapal melayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Jadi ia pesan tu madah ke Jawan atau ke Tawan anak Nangkai udah nadai. Madah ke Jawan atau ke Tawan anak Nangkai udah nadai. Lalu niang Jawan atau ke Tawan anak Nangkai tu dekat dintu Bala Mayuh kena 16 hari bulan 5 2026 yang malam tu. Lalu mayang ubur ke niang tu apin ditetap ke. Nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah panjang anak Bali buat kampung Giam Lama Balai Ringin jadi kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah panjang anak Bali buat kampung Giam Lama Balai Ringin pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu ke Siti tu pesan nuju kapal melayan ke diau buat Lung Tabing Tinja Miri Kakus Tatau kapal melayan buat Mawung Sibu kapal melayan Bukai Muka ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala Niang Nari Anak Mamut jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas sulit ngau ngupas dan terbalu Niang Nari Anak Mamut tau kapai bareng ia ke dekat diatur kena malam 23 hari bulan 5 2026 dekat diatur atur pengawak Nguan Ulit lalu pagi hari Minggu 24 hari bulan 5 2026 dia dekat diatur pengawak ngetas sulit ngau ngupasan terbalu jadi kita akan dipesan kita dipinta datai ngakir rumah labang Nanga Sri dan Tinjar jadi itu tadi pesan nuju ke Pemelayan ke diau Balung Tabing Tinjar Miri Kakus Tatau mau ngesibu ngau ke Pemelayan Bukai ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ngau ngupas terbalu niang nari anak mamut tau ke apai bareng jadi malam 23 hari bulan 5 2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit lalu muak ke pagi hari minggu 24 hari bulan 5 2026 dia dekat diatur pengawak ngetah sulit ngau ngupas terbalu jadi kita ketik pesan dipinta datai ngagi rumah labang Nanga Sri dan Tinjar jadi pesan nangkan ke Tok Peninggal pesan nuju kapal melayan ia ke diau buat ladang atas ladang ya baru kapal melayan buat durin sengam suai sepadu serakit kapal melayan ke diau buat sepemanjai jalai sebungan sebawah ngau semua kapal melayan bukai ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang jadi pesan madah ke pengawak ngintu 100 hari ni yang nui anak antau madah ke pengawak ngintu 100 hari ni yang nui anak antau ke dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 3 ngali hari baru mak usah sebungan sebawah nyalai penerang ke Silia berkawan kau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Regina balumur 0148858267 0148858267. Nyalainya Siti pesan mega ke bisik diterima kami lalu pesan nangkan ketuk peningan nuju kapal pelayan ia kediau ba sungai Tanduk Sekayuk Batu Lintang Undup San Demam San Kemantan kapal pelayan kediau ba pakit Sutung Langau Kuching Bintulu Miri ngau semua kapal pelayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala niang Albert Suni anak tenin ia ke Ngelala niang Albert Suni anak tenin jadi pesan tu madah ke pengawak semiang yang berkat kergang niang Albert Suni anak tenin ketika diatur kena 23 hari bulan 5 2026 yang nyari 6 pukul 9 pagi nyalai kapal pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Bala Buntuk Kampung Sungai Tanduk Batu Lintang Undup nyalai kapal pelayan ke jauh kita dipinta datai tumu kagi jadi pesan tu kita ke dekat temu ngau sili agi kita tahu telefon ngagai Sita Nabili berlumur 019504208 hanya sekedar pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke pagi tu dia kena tai ke bawa penggerak pagi
0: pagi pukul 6

0: Bisik SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

Ya, lagu dari Gwenda pagi tu berdengar sanggup paku. Jadi aku lagi ngelatai ke sekedar pesan berat atau ke pesan ke bobatang ya ke bisik diterima kami ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali itu menuju Kabam Belayan ke dia buat selampur menua bakal di ulu keti basung Kabam Belayan di Kapit dengan jagau dengan niruk Kabam Belayan buat sungai Gemah Kenawit Kabam Belayan di Sibu di Miri Kabam Belayan di Serikai Kucing gau Kabam Belayan ke Bukai ia kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Kenneth Empedi Anak Ligun, madah ke Kenneth Empedi Anak Ligun udah nadai kena 15/5/2026 lalu niang Kenneth Empedi Anak Ligun tu dekat di Senggai Balamayuh kena malam tu 16/5/2026 ba rumah yang pu ianya ba nombor 538 Taman Bandar Jaya Jalan Alam Bandar 2 di Bintulu lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17/5/2026 ba penam Christian RC di Setiam Jalan Bintulu tak tahu nyalanya tadi pesan menuju ke Kabam Belayan ke dia ba ulu keti basung Kapit nang jagau Kabam Belayan ba nangan niruk sungai Gemah Kenawit Kabam Belayan di Sibu Miri Serikai Kucing gau Kabam Belayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Dito Magang jadi pesan madah ke Kenneth Empedi Anak Ligun udah nadai kena 15/5/2026 jadi niang Kenneth Empedi Anak Ligun tu dekat di Senggai Balamayuh kena 16/5/2026 baru mayam pu bak nombor 538 Taman Bandar Taman Bandar Jaya Jalai Alamanda 2 di Bintulu lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17/5/2026 bak penambah Christian RC di Setiam Jalai Bintulu tak tahu hanya dinya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti Tu Peninga pesan menuju Kabam Belayan ke Diau bak Batang Pandan Kabam Belayan bak Rumah Nyudang Asan Sibu Batang Binyuk Pandan Kabam Belayan bak Suai Sungai Mas Lamban Sungai Arif Kabam Belayan ke Bukai bakal di Majau di Kenawit ngau Kabam Belayan Bukai ke Naulih di Rintai ke Dito Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang ex tuan rumah Seman Anak Jubin jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang ex tuan rumah Seman Anak Jubin ke dekat diatur saritu 16/5/2026 merinam pukul 8 malam tu lagi bersungai Plan Lorong Pemata 13B Tanjung Kidurung hanya pesan ke ia ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu ke penudi tu peninga pesan menuju Kabam Belayan ke dia bawa batang sepak batang layar batang sekrang batang padiah unji anak penit bawa rumah Robert Jematan Suai nanang bawa kemalihan tabai ngau semua Kabam Belayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dito Magang jadi pesan tu madah ke sudi anak nyampah madah ke sudi anak nyampah pah ke udah nadai kena 15/5/2026 jadi ni yang tu dekat itu Balamayuh kena 17/5/2026 hari Minggu Berumah Mambu Gerugu Sepak Betung lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 18/5/2026 nyalai penerang ke Silia. Kita dipinta telefon ngagai nyangin bak lumur 013-718-2326 013-718-2326 nyalanya pesan ke sempat dikenatai ke aku bawa pengerap pagi kita ke pagi tu jadi aku ngarap ke semua kita ke dipesannya tadi bisa berkulai kau kami bawa pengerap pagi bak YFM.

0: culiak tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengok panzi dak nak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Kita Giatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Selamat pagi, begulai ngau aku Melati Badi buat berita pagi YFM pagi hari 6/16/2025/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sakopua dekat nyadi ke tunjang infrastruktur telecommunication di Sarawak. Ombudsman Sarawak bisa nerima 67 sebana ke berkawul ngau isu salah pentadbiran. 23 ikut lelaki sudah didakwa jadi kaban raban jenayah. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Bungkur internet buat menua pesisir di Sarawak dekat di Kelati ke Kalai Sakofa dekat nyadi ke tunjang tingada ke infrastruktur telecommunication di menua tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng madah ke Sarawak nyaunda agik kelalu berpanggai buat company telecommunication dagang dikenang ada ke arus internet buat endur kena tentu mayuh orang wan. Kebuah lai pihak laban sidaknya betapi engau mayuh macam penanggul nyengkau ungkus infrastruktur ke kelalu besai. Atur bakat megak di sadang boleh nambah ke penglaju internet serta negap ke agenda ekonomi digital Sarawak. Nambah kenyak Sarawak megak dekat nguji ke teknologi internet genak satelit serta ndak lagi berpanggai buat fiber optik dan ngalih ngagai cloud computing system ngau digital data storage. Ia maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita di Siburan. 19 ikut orang sudah bersumpah mangkuk pengawak. Pengudah sidak kaget dipadu ke nyadi Sekretari Politik Premier Sarawak bas bengkah pengawak ke diatur bak Komplek Kaunsel Negeri Sarawak serta dikemata ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas. 14 ikut hari sidak tu ianya pengari hari Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu, 2 ikut hari Parti Demokratik Progresif, 2 ikut hari Parti Rakyat Sarawak, lalu sikut agaknya hari Gerempung Sati Rakyat Sarawak. Sidak tu megai tanggung pengawak ngelati ke pengawak ting mujur ke polisi ngau agenda pemansang perintah menua bak renggat akar umbi. Sekretari Politik Megak sama megai tanggung pengawak ngatur isu rakyat, ngelengkas ke pengawak tingnatai ke balas penemu ngagai perintah serta nentu ke projek ngau polisi perintah ulih di preti ke rakyat. Ombudsman Sarawak nakak ke dia tu bisa sudah nerima 67 itik sebana ke sudah tembuk disarap tenyerangkum isu salah pentadbiran dalam agensi perintah menua, local authority, office territory, gau company ke berkawul gau perintah. Sapit Menteri Buat UPS Premier Sarawak ke bagi perkara integriti gau ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke beratus itik sebana bisa sudah diterima dan sebinak sebana ke bisik bukti serta agit dalam bidang kuasa ombudsman Sarawak aja dekat diputarka. Sebana ke berkawul gau penyalah jenayah gau makai suap dekat terus dibaik ngagi UPS ke nguasa perkaranya. Ombudsman Sarawak megak nak masuk campur bak kes kod labanya nang hari luar bidang kuasa sidak. Ya maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita, udah ya ketemuai merik bahasa ngagai Premier Sarawak di Kuching. Berbak ngunya Ombudsman Sarawak dia tu udah berjalai ke pengawak ngau penuh, pengudah sidak kengembuan habis nadai yang 5 ikut kaban, bakal ke ditetap ke dalam Ordinan Ombudsman Sarawak 2023. Datuk Dr. Juanda madah ke pengawak tinumbuh ke Ombudsman Sarawak tu berguna benar dikenal negap ke integriti, accountability ngau tabik urus di mana di menua tu. Mensia mayu atau ngenatai ke sebana sidak ngenak surat, email atau ke ngenak website rasmi Ombudsman Sarawak tu dilancar ke dalam tahun sitik tu kemari. Aplikasi kena ngenatai ke sebana megak benuang digagak ngenak sawup dari Sarawak Information System. 23 ikut lelaki kenyengkawum sikut nembiak ke di pelabak kari raban ke ngereja mayuh macam jenayah pengawak kasar di Sarawak udah didakwa buat 3 court section di Kuching. Si Datuk kebumu antara 19 hingga 44 tahun ditan ke buat ops pusat merah serta didakwa ngenak section 130V bracket 1 penal code. Sidak itu didakwa di kaban geng 24 Hung Hung antara bulan 12 tahun 2021 hingga bulan 4 tu tadi buat sebengkah ladang sawit kampung Cina Dayak di Sematan Lundu. Nadai Jaku ngaku dirikut ke laban kesnya ditetap kari baruh bidang kuasa Kot Tinggi senipat engau penyalah hari baruh akta penyalah perkara penglikun langkah-langkah khas 2012. Semua sidak ke dituduh tu sama didakwa kediri-kediri buat Mua Hakim Iris Awin John, Noisha Muhammad Jafar ngau Musli Abdul Hamid lalu nak dikemenar ke dijamin. Pengawak nawa sidaknya dipercayai ke Sapit Pendawa Raya Syafiq Kasim ngau Mariam Jamilah Abdul Manaf diminta tempoh sebulan dur kes tu disebut baru ngambil ke kes dipindah ke Ngagai Kot Tinggi. Dan yang kaum sikuk ke dituduh semua sidak kebukainya di hari ke lawyer Hani Riani Boni, Patrick Boon, Rob Lee, Daniel Ling, Gau Datuk Shankar Ram Asnani. Bala pengajar sudah dipinta semampai ransing landiak serta sediaan lebak kediri ngau pemansang dunia pelajar kemajak mar ditangguh. Presiden Gerempuang Pengajar Bumi Putera Sarawak, Zulkifli Sibli, madah kepala pengajar patut ngulih ke pengelandiak guna teknologi peminta tiru AI, alai nentu ke sistem kedikena ngirik penemunya, semampai relevan serta bisimpas buat dunia digital kemayar itu. Pengelandiak ngena teknologi baru dekat mudah ke sidak ngereja pengawak serta ngangkat ke pemandah pengawak belajar dalam kelas. Bala pengajar di Sarawak Megak patut semampai cakah serta ngemuan tinjau ke jauh dikenam rehasil pengawak ke menyana ngagai balan miak lebih agik lebuah sidak ke petapik ngau pemar dunia pelajar. Yang maksud ke jakut tu ngagai RTM di Kuching. Direktur UPS Kerja Raya JKR Sarawak, Datuk Dr. Kasidi Morris bising merambu dikenumbuah ke anugerah industri JKR Sarawak tidak ditagak ke ngagai balan miak Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Tok dikenyadi kejalai dikenang ngangkat ke pemansang pengelandiak, pemujur pelajar serta ngirik sidak tok ngau penelebak buat bidang engineering, infrastructure ngau teknologi. Perkara tu dipansut ke lebuh ia kenemuai merebasa ngagai UNIMAS, Kota Semarahan. Pengawak Datuk Dr. Kasidi kenyadi Profesor Anjung UNIMAS Megak boleh ngangkat ke JKR Sarawak jadi pelasar ke pemadu mana nur ngatur pansiak dia berpelasar ke utai ke diguna industri. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Ngalih ngagai riput leka AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Jalai kebun ngau pemansang infrastruktur dagang temuai dalam sita Kaunsel Negeri Tanjung Datuk patut ditambah lalu tu perambu ke bisi dibantai ke kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan. Sitanya dia tu dah disedia ke ngau kira 85% rangkaian jalai alun tajapan sekedar ndurnya patut balat agik diperundiangka. Sekedar rindur ke patut ditambah ke ngau jalai kebun ianya Kuala Bandang, Kampung Sungai Limau, Langgir dalam zon Sampadi serta Kampung Sebat Dayak ngau Kampung Sirok dalam zon Sematan. Perintah Megak udah dipinta berunding ke pengawak ting mansang ke marina do nyangkai ke perau serta palan dur makai ngau ngirup ngimbai jematan batang rembungan. Ia megak bisa mantai ke perambu tinggal suah pengawak ngagak jalai ngimbai tebin tasik hari sematan ke Teluk Melano dipasuk ke dalam langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Kelimpah harinya ia ngarap ke mayuh hagi tiang telecommunication dekat didiri ke di Tanjung Datu. Berbangunnya model pengatur tanah bakar Fekra patut diserenih baru ngambil keuntung ke uliah kompeninya megak sama uliah di boleh nambah kagik penatai pemisik rakyat di menua pesisir. Azizul Anwar Adnan madah keraban orang tim masuk skim Fekra di Sarawak madah ke dividen ke diterima sidak cukup miet. Sekedari kebuah hutai tu nyadi, ianya ketegar putung buat hutang kenang mansang ke projek laban mayuh projek Fekra di Sarawak dan agak buat peringkat domaya baru ungkus pemansang ladang ti cukup besar. Tegal ke Bukai ianya projek kendak besar serta ngacir tengujung ke ungkus bab perkara pengangkut ngau sistem entali air emar diatur. Lebih 75,000 pun kopi Liberica diatur bisa ditanam dalam sita Kaunsel Negeri Serembu. Kaban Kaunsel Negeri Sita Serembu, Miro Simo, madah ke industrinya Boleh nyadi ke pun penatai pemisik baru ke Mensia Mayuh di Teringgus, Kerukung, Ngau Gumbang. Kelimpah hari itu dah lama ada orang bertanam ke kopi, tanah ngau gayari buat sitaknya megak. Boleh ngeluar ke hasil kopi leberika ke mana serta bisirga. Jam ke dia tu mayuh orang ke berkebun mit, udah belabuh nguyang gagai pengawak nanam kopi, setipat ngau peminta ke majak nambah ke hasil kopi hari menua tumpu. Sedaknya berguna ke mayu agi sukung kelebih agi hari sukut baja subsidi dikena nambah ke hasil utai tanam gau penatai pemisik dalam timpuah kepanjai. Pengawak tim masang lampu jalai LED udah diastuh di kerembai ke serata miri gau Sarawak dikena ngelimat karan serta mansang ke mengeri pintar. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Pujut, Adam Yi Siu Sang, madah katul tu boleh nyawup ngelimat kira 50% dari kuasa karan nanti dibanding ke ngau atur ke nguna lampu konvensional. Aturnya mega boleh nyawup orang medak ngau terang agi serta boleh nyaga penglikun orang mayu. Ya madah ke infrastruktur ngau peringkat guna mesin mayu di Pujut patut digagak manah ke agi laban orang kediau bandurnya mega udah majak nambah. Nyalai nurnya berguna ke jalai sistem parit ngau genturun rumah di mana lagi. Klinik pengerai Tanjung Bijat di Sri Aman patut digagak mana lagi. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Bergunan, Datuk Muang Dagang, madah ke infrastruktur ngau peringkat guna buat klinik kebumur 46 tahunnya, udah majak endak mana. Kliniknya megak nada ambulans dikena nganjung orang ti sakit ngagai Spital Sri Aman ti semak kes penusah ngenyit bisa nyadi tau ke enti orangnya patut diperubat ke ngau sili agi. Klinik pengerai Tanjung Bijat tu dipercalai ke 11 siku staf serta bertuai ke siku dutur. Ninti ambulan kliniknya nerima nyentuk ke 700 siku orang ke data berubat ianya orang ngari 67 buah rumah panjai ngau genturung pendiau di Grand Stubin. Kelimpah hari ini dia ke perubat asas, kliniknya megak bisa berubat ke bangsa penyakit kendak berampit, nyaga pengerai indai ngewana, serta nyedia ke servis ke pengerai rundian. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita di Baca Baru. Sakofa dekat nyadi ke tunjang infrastruktur telecommunication di Sarawak. Ombudsman Sarawak bisa nerima 67 sebana, tiba kaul ngau isu salah pentadbiran. 23 ikut lelaki sudah didakwa nyadi kaban raban jenayah. Yang nak berita kita ke pagi tu peningat beritanya tadi di Tusun Nur Arkila Arbain lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Kuasa Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup begolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: bersantuk ari YFM
7: Sarito 16 Mei dalam tahun 1990 di Kuching, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor ngobinia Dato' Patinggi Hajah Rosmiati bisi ngatur pengerami makai lemai buat Dewan Santapan Istana Kuching dikena ngelai Aum Kunsil Negeri keudah dipenyadia Sarinya Megal. Lebuah lemainya, seduai melaki bini ngatur pengerami makai lemai dan dikena ngerami bala kaban kunsil negeri, adun, mengkau megak bala pemesai kebukai serta megak kepala menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, ketujuhnya yang dikena ngerapit ke kawal menengkap ke penemu bak mengatur pengawal pemansang di Sarawak. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
8: Berita mana kami kena taika. Kalau nuan berundian kepalan kemana-mana tahu nuan nemuai. Nemuai meh ke gua nia, ngau gua mulu. Palan pesaka dunia, kengemuan main macam cerita lama. Nuan oleh medak pemanah rampak menua. Ai uan tianyo dras, serta ngemayuh macam otet tumbuh. Taman negara lampir, ngau mulu ganti nuan. Nanti nuan rindu piknik, mandi. Tentasnya kecukup manah rampak, baketusan, bungai, tanah selera, tanyo batu, semilai jauh, serta mayuh lagi melalui penatai nuan. Taman tumbina mega ganti penatai nuan, ngau ulah main macam jenuh-jenuh siga, baka mayas, rimbau, menang, burung, serta jelu-jelu siga kebukai. Agi menyepalan kemana tau ditapat ke. Bakalogan bunut, siti danau ke pengadu besar. Museum Sain Petroleum, merinapa. Palan nebu beli kutai ke cukumana. Taman no ngelantang kati, serta rumah no bumalam, ngebayal ti cukup murah. Semua tau, bisi dipilih menua miri, ngau bintulu. Nemuai kita. Gitu.

0: hari artis PBB yang pagi tu beli dengan kuat tim tu nyalai ya kita dekat terus sabgu lain gau insin kibung ya kebisik ngelawak sitik pengawak kebenuan diatur di Sri Aman jam ke diatur. Selamat pagi Zen.
1: Halo, selamat pagi Melati. Nak berita pagi tu.
0: Berita dari Empu mana? Dek tumu pagi tu ne?
1: Ya, tumu sama tuan. Tumu nang kuku apa gitu ngerak orang ke lelemau dan di ujung minggu tu ne?
0: Ya, sikit amat. Ada nyana bah orang lagu gawai kita ne? Ngecak ke orang riang mana?
1: Ya, ya ne. Lepas nanti udah lagu gawai tu. Amat tak? Bute tu buah jaga, apa ternyata apa? Apa negeri itu? Pasti udah, datang di rumah makan lah.
0: Ya, aku lebih lagi di perambu pengawak berumah panjai berserimbai ngawari gawai itu udah di namanya udah ditemu kita ini.
1: Aku aktiviti kita kaget makan lah.
0: Okay, lalu terus ngawari berita tuan?
1: Okay, jadi ya terima kasih yang kedua anda Melati Pak Waipam Kucing lebih yang kembali sama pagi ngakai anuan Pak Konti dia ngau sama pagi bukan ke ya semua peningat ke benar-benar ke Waipam bawa pengerap pagi ya kita ke pagi tu ne. Jadi pagi tu aku kebenar ya udah datai Pak Bini Stadium di Sri Aman itu kenyari pukul 6.45 minit pagi tu tadi ne. Laban pagi tu menyik selalu digerah kita Pak Radio saritoknya hari ke cukup ya besar reti lebih lagi yang kami ke dia di Sri Aman itu 8 pagi itu dia diatur program niti tahun peringkat Sri Aman 2026 lalu pihak Mekah program niti tahun itu sama di Gulo lalu pihak Mekah ia kesama ngau ba pengerami itu ianya yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis ianya sapi menteri pelajar inovasi ngau pemansar pengelolaan di Sarawak lalu ia disempulang ke yang berbahagia Datin Simba Nalang jadi sewa itu tadi datai ba mini stadium tu kira ya pukul 7 pagi itu tadi ya jadi sama datai mega pagi itu ianya yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brody ianya kaban parlimen Sri Aman lalu pihak mega sama datai ianya yang berhormat Dato' Muang Dagang kaban kaunsel negeri Bukit Bangunan lemparinya mega tuan-tuan raba bangsa ke bisik di Sri Aman itu lebih lagi temenggoang linet ngau bala kaunselor bala pengulu kapitan sama-sama sampal datai bisik di Sri Aman itu lebih lagi temenggoang linet ngau bala kaunselor bala pengulu kapitan sama-sama sampal datai Pak Mini Stadium jam ke dia tu ya jadi kita berarti ke pengurami atau ke

0: Pihak Megah tahun tu Majlis Daerah Seriaman sudah Megah dipadukannya di Komiti Pengatur Program Maniti Daun Gawai Daya Seriaman 2026. Lalu nanti kita berhati ke pemain orang kengau ba program tu pagi tu nang penuh ba mini stadium tu sidak tu tadi ngari ke agensi perintah Pihak Megah ngari ke gerempuang ke UKAI di kuasa perintah nematuh sekolah ngau NGO ke bisik di Seriaman itu ya. Lalu kita merek taniah lah ngagai Komiti Pengatur Program Miti Daun Seriaman 2026 tak dipetak pemayah tubuh tu nak yang tu nama tu kurang hari 2000 itu kami ke sama Abak Mini Stadium jam kerja tu ne. Jadi pagi tu tadi pengawal dipun ke ngau pengawal Miriang. Kalau pengawal Miriang tu pagi tadi bertuai ke Bujang Berani kita pegawai waran satu nya kaunselor Beliang. Lalu nangkan ke Miriang tu nyangka sidak tu lagi dekat dilepas ke ya 8 jam kerja tu nya. Kami sebuat ke ditu nya benuang ninga ke Jakuk hari nama tu tadi tuai Komiti Pengatur Niti Daun Seriaman 2026 ya. Jadi awal kepala peninga kita itu sama nemu tu tadi sidak ke pejalai laluan sidak ke ngau Niti Daun tu berengkah hari mini stadium di tu ne udahnya mansa Sarawak Energy terus sampai Waterfront Seriaman udahnya tadi mansa bulatan acang burung acang udahnya pulai ngagai Mansak Tandang Sari lalu ngelingik sekedar pasar Seriaman itu ne. Jadi kita ngarapkan Mesir Mayu lebih lagi yang kita ke tengah ke jalan luarnya tadi sama berjiman lalu titih kami atur yang sudah ditetapkan sidak polis trafik ya ke bisik nganti bas sekedar jalan laluan sidak ke ngau bak program itu ne. Jadi pagi itu lagi Megah itu melatih Pihak Megah Peningan Mayu sekedar anugerah Megah dekat di break ngagai bala kontijen ya ke bisik ngau ba program Niti Daun itu kecubah yang lagi bisik dekat di break anugerah kontijen berpakaian terbaik lalu Pihak Megah anugerah banner ne paling kreatif lalu Pihak Megah ya ketiga anugerah kostum tau ke ngepan ke pemadu yang mana tu dekat di break ngagai individu lalu hari utai ke diperhati ke tu tadi mayu ke program-program ke bukai ke dekat diatur bersimai ngau Niti Daun tu ambil kebandiang tu tadi melati aku medak batas mentas berbesai prayas di setiap ke komiti pengatur apa bisa cabut tiket bernasir ne aku tu panampit ke ada break ada tiket bernasir pagi tu jadi melati pelabak aku nyasuk utai ke sempat dikunci ke aku kelebihan ke bak program Niti Daun Seriaman 2026. Jadi sekali lagi mereka tapi puji dengan ya, komiti pengatur pengerami itu ne. Lalu malam tadi itu mati aku nak sempat ke artinya itu malam tadi pan bisa pengerami diatur Pak Mini Stadium Seriaman ianya pengerami dor berjadi ke bazar gawai daya peringkat Seriaman 2026 lalu pengerami itu malam tadi mujur mereka dipenyadi kain berhormat Dato' Francis Sahardian Hollis nyasapi Menteri Pelajar Innovation Pemansam Pengelandia Sarawak ne. Jadi ngakai kita ke dia di bagaimana Seriaman itu ngarap ke kita sama datang ngakai bazar gawai daya Seriaman laban mayuh macam program diatur bersimai ngau pengerami itu ne. Pengawal berjual, jadi pemayuh but orang ke berjual di tok bisik 70 itik but. Lalu Pihak Megah Bazar Gawai Daya tu berengkah diatur kemarin 15 hari bulan nyentuh ke ngagai 25 hari bulan 5 2026 ne. Jadi muak kemalam ayuh macam program-program bukai ke ngerinduk katik lebih lagi bak pengawal pemerinang ngau pekit-pekit dekat diatur bak mini stadium di tok ne. Jadi nyak aku ngenang lansar sekedar pengawal ke dia tu bersimai dengan pengalami Gawai Daya peringkat Seriaman 2026. Jadi terima kasih yang kainuan Pak Wai sama Kucing. Lalu terima kasih juga lepas beri peluang ngakai kami Pak Wai Pem Seriaman tu tahu ke Pak Wajuna Seriaman kunci ke berita pengalami Gawai kami. Okey okay, mulai baru ngakai kainuan di Wai Pem Kucing dia tu okay. Melati. Terima kasih. Oh. Samari Gawai.
1: Samari Gawai. Ya, jadi ya kena meh berita ke di berkunci ke Sien Kibung ya. Bak pengawak ya bisa diatur di bagi menua Seriaman pagi tu peningai ianya pengawak Niti Daun Gawai Daya tikas menua Seriaman. Jadi jam kita udah pukul 8 pagi jadi udah tu terus mendiam.